0: 29 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Kramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
2: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Ya.
5: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
6: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Yeah. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan, mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya, 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui Wushu, Tekball, dan Soft Tennis. Atlet Tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini kami ajak Anda kembali ke program kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pukul 7.30 kami nanti komentar dan opini Anda dalam kopi Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan update juga beragam informasi dari Pontianak dan Kalimantan Barat untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Iya, halo.
4: Halo, Pak. Selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Kami dari Bea Cukai. Paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
3: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
4: Iya, Pak. Paket wajib Bapak. Kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
3: Bah. Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
4: Kami petugas resmi, Pak.
3: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
5: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung, menyampaikan komentar dan opini Anda melalui kopi Anda di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Rencana Presiden terkait perguruan tinggi negeri gratis, pendengar, ini juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial melalui dunia pendidikan dengan merencanakan pembebasan biaya sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Tapi khususnya ini perguruan tinggi negeri, pendengar. Nah, dalam arahannya, pemerintah berencana untuk segera menggelar rapat terbatas untuk mematangkan skema pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, dan SMA hingga ke universitas negeri yang rencananya akan disokong melalui optimalisasi anggaran negara serta pemanfaatan dana hasil penyelamatan kasus korupsi. Kami lansir dari laman Kompas TV. Dan beberapa orang tua juga sempat memberikan tanggapan, ya, sebagai orang tua yang sebentar lagi anaknya lulus SMA. Ini rencana kuliah gratis di PTN tentunya menjadi angin segar, ya, dan harapan besar bagi golongan menengah ke bawah. Karena selama ini yang kita ketahui bahwa uang kuliah tunggal atau UKT seringkali menjadi batu sandungan, ya, bagi anak-anak yang berprestasi namun tidak dapat melanjutkan impian mereka karena keterbatasan finansial. Tapi juga berharap pemerintah benar-benar bisa, ya, untuk menjaga kualitas fasilitas kampusnya agar walaupun gratis tapi juga kualitasnya harus baik, begitu, pendengar, ya, agar kebijakan mulia ini tidak sekedar menjadi slogan semata tanpa eksekusi yang matang. Dan diharapkan juga ini tidak terjadi efek domino, pendengar, ya, bahwa nanti misalnya tidak terjadi di tahun ini kemudian tahun depan kemudian banyak anak-anak lulus SMA yang kemudian mengurungkan niatnya untuk berkuliah, ya udah tahun depan aja mumpung tahun depannya gratis. Nah, ini nih jangan sampai terjadi efek domino seperti ini. Ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat, pendengar, ya. Dan bagaimana pandangan Anda sendiri mengenai implementasi kebijakan anggaran pendidikan tinggi gratis ke depannya? Juga dapat Anda gabung bersama kami di kopi Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Membahas hal ini, pendengar, nanti di Pontianak Menyapa pukul 8 bersama dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar Heri Mustamin SH. Wacana Presiden Prabowo gratiskan perguruan tinggi negeri, Anda juga dapat bergabung nanti melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu, tetap bersama kami di sini, jangan ganti frekuensi Anda.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa kembali. Saya Fiko Al-Hadi bersama Anda di pagi hari ini, dan kami akan hadirkan perbincangan ataupun diskusi mengenai wacana dari Presiden Prabowo Subianto yang akan menggratiskan perguruan tinggi negeri, yang mana ini disampaikan ataupun dilontarkan Presiden saat melakukan pidato dalam hari ulang tahun salah satu partai politik yang berlangsung beberapa waktu lalu. Bagaimana dengan wacana ini? Benarkah bisa direalisasikan? Kami coba membahasnya pagi ini, dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Sudah bersama kami Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin. Bang Heri, selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, selamat ulang tahun RRI, semoga selalu jaya di udara, amin.
0: Amin, amin, amin. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bang Heri sudah bersama RRI. Baik, ada SD, SMP, SMA gratis, dan kini perguruan tinggi diwacanakan Presiden untuk digratiskan. Gimana Bang Heri?
1: Baik ya, terima kasih ya. Di waktu yang sangat terbatas sebenarnya berkaitan dengan pendidikan ini, kalau Indonesia ini kan negara hukum, jadi semua tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini berdasarkan hukum. Oleh karena itu saya ingin memulai beginilah. Kalau berkaitan dengan pendidikan ini, sebenarnya ini kan adalah amanah konstitusi kita. Pendahulu-pendahulu kita sudah mengamanakan di dalam, bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bangsa dan negara, dan termasuk negara ini adalah pemerintahan ini, berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Dari amanah itulah maka muncul satu peraturan perundang-undangan, ada yang tadi disebutkan pendidikan dasar yang merupakan SD, SMP, bahkan pendidikan menengah atas itu sudah diarahkan bagaimana supaya bisa gratis. Karena memang masalah pendidikan ini menjadi amanah. Nah hari ini ada wacana yang perlu kita apresiasi dan juga perlu kita kritisi juga gitu loh. Jadi kita mengapresiasi sesuatu itu juga tidak bisa misalnya hanya sekedar, oh iya nih gratis nih gitu lah kan. Tapi apa yang menjadi gratis tentu bagi kita rakyat Indonesia itu hal yang mengembirakan. Hanya jangan sampai persoalan-persoalan gagasan ini tidak melewati kajian-kajian yang komprehensif menurut saya. Karena kalau tidak ada kajian secara komprehensif, nanti karena memang bangsa, tradisi atau karakter atau budaya daripada kita ini, yang namanya gratis itu kan sebenarnya ditujukan kepada masyarakat kita yang memang membutuhkan itu gitu loh. Nah dari amanah itu sebenarnya pemerintah sudah berpikir keras. Dan sekali lagi saya ingin mengapresiasi apa yang menjadi gagasan Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo, untuk menggratiskan mahasiswa-mahasiswa yang berpendidikan di perguruan-perguruan tinggi negeri.
0: Baik Bang Heri, Bang Heri, kalau kita lihat selama ini SD, SMP dan SMA kan sudah gratis juga Bang ya?
1: Iya sudah, itu sudah gratis. Dan karena itu kan salah satu bahwa penyelenggara negara kita sudah melaksanakan amanah daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah tapi yang menjadi masalah, saya katakan tadi, kita memang ingin, bukan ingin lagi, kita mengapresiasi apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan daripada Bapak Presiden kita. Ini kita perlu mengapresiasi dan mendukungnya. Ya, kita perlu mendukung, hanya orang bodoh saja, mohon maaf, yang tidak mendukung apa yang menjadi atensi yang serius dari Bapak Presiden. Cuman sekali lagi saya ingin katakan, jadi gagasan yang begitu besar ini tidak boleh semerta-merta hanya sekedar wacana tanpa ada satu evaluasi, tanpa satu perencanaan, tanpa satu program yang memang dilaksanakan secara komprehensif penelitiannya gitu loh. Jadi agar apa? Agar program yang kita lakukan ini sudah diperhitungkan atau tidak dari sistem kependidikan kita. Yang kedua, bagaimana soal penganggarannya? Karena di Indonesia ini saya katakan sekali lagi, banyak orang yang suka yang namanya gratis-gratis itu. Mulai dari orang yang tidak berkemampuan, ya, dengan kata lain adalah orang miskin. Nah orang miskin ini kan juga berkategori lagi nih. Apakah dia tidak berhak mendapatkan pendidikan? Dia justru yang paling berhak mendapatkan pendidikan itu. karena dia juga bagian daripada anak bangsa ini.
0: Oke, kalau tapi perguruan juga, tinggi, kalau perguruan tinggi, Bang Heri, mungkinkah ini bisa digratiskan?
1: Saya bilang mungkin saja, hanya perlu adanya yang saya katakan tadi, perlu adanya sesuatu pemikiran, perlu ada satu perencanaan, perlu adanya program yang nyata, kemudian perlu adanya kajian-kajian yang komprehensif dari pakar-pakar pendidikan, dari masyarakat-masyarakat yang memang peduli terhadap pendidikan, dan yang lebih penting lagi, apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan.
0: Yeah.
1: Karena ada perguruan tinggi ini kan ada dua sebenarnya. Ada perguruan tinggi universitas misalnya. Mm-hmm. Kemudian ada perguruan tinggi juga yang berkejuruan. Nah ini kan juga perlu ada klasifikasi nih. Mana yang mau digratiskan? Mm-hmm. Nah agar ini berkeadilan menurut saya, maka perlu kajian. Jangan misalnya orang yang berkemampuan, ya, di perguruan-perguruan tinggi itu juga digratiskan misalnya. Yeah. Ini kan juga masalah. Jadi oleh karena itu, kalau menurut saya, kenapa kita mendukung, kita memberikan apresiasi apa yang digagas oleh Bapak Presiden yang kita cintai itu. Mm. Tapi itu tadi gitu loh. Agar jangan misalnya nih, kita tahu bahwa pendidikan dasar itu kan memang dimulai dari mulai dari kandungan sebenarnya. Mm. Jadi ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kan kebiasanya yang punya kekurangan itu adalah orang-orang yang punya strata kehidupannya yang masih misalnya orang yang tidak berkemampuan dari segi ekonomi.
0: Yeah.
1: Karena dia tidak berkemampuan dari segi ekonomi, maka dia biasanya nilai gizi yang dia terima, maka itu juga mempengaruhi dengan kemampuan inteligensi.
0: Oke, okay, Bang Heri, maaf saya potong Bang. Apakah wacana kebijakan ini melihat fenomena dalam beberapa tahun terakhir ini bahwa biaya kuliah itu sangat tinggi Bang? Biaya semester atau istilah sekarang ini UKT-nya Bang. UKT-nya itu sangat-sangat mahal dianggap. Sehingga banyak orang sudah lulus jadi tidak bisa masuk kuliah gitu loh Bang. Gimana Bang?
1: Nah ya itu yang perlu menurut saya tadi ada pengkajian. Jadi agar ini berkeadilan, karena memang masuk ke perguruan tinggi itu punya biaya yang mahal. Nah, tapi apakah misalnya pendidikan gratis juga diberikan kepada orang yang berkemampuan secara ekonomi? Ini yang saya maksud tadi. Jadi penggratisan itu kalau menurut saya, pertama, kita harus punya data real terhadap masyarakat yang tidak berkemampuan, tapi dia berkeinginan, bukan berkeinginan lagi, harus didorong untuk menjadi masyarakat yang cerdas sehingga nanti berkehidupan yang lebih baik. Mm-hmm. Nah, kemudian juga kita tahu, masuk ke perguruan tinggi ini kan melalui proses-proses yang memang dia prosesnya melewati Sipon Maru dan lain sebagainya.
0: Iya, tes.
1: Nah, biasanya tes ini kan biasanya dikuasai oleh orang-orang yang memang secara IQ dia punya kelebihan. Iya. Dan kelebihan-kelebihan itu harus kita akui loh. Harus kita jangan malu gitu loh. Biasanya orang yang memang sudah terdidik, sudah punya IQ yang tinggi, karena memang dari faktor-faktor gizi. Nah makanya memang gagasan Bapak Presiden tentang MBG juga itu bagus. Tapi bagus itu bukan berarti harus tidak kita evaluasi. Nah sama halnya dengan nanti ada perguruan tinggi kita ini yang mau kita gratiskan. Nah kalau yang masuk tadi orang yang memang sudah punya inteligensi yang ini, biasanya yang masuk perguruan tinggi pertinggian yang top itu misalnya UI lah.
0: Yeah.
1: Ya, kalau kita di sini kemudian dan seterusnya ke bawah itu. Itu kan biasanya orang-orang yang memang sudah punya kemampuan yang lebih karena faktor-faktor gizi tadi gitu loh.
0: Mm.
1: Faktor pendidikan-pendidikan dasarnya. Nah oleh karena itu ya kita setuju, cuman memang perlu ada kajian menurut saya secara komprehensif. Kemudian bagaimana nih kemampuan keuangan negara agar penggratisan itu benar-benar bisa tepat guna terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memang juga punya kemampuan dan memang juga adalah mahasiswa-mahasiswa yang punya kemauan tapi karena keuangannya sangat terbatas. Ini yang menurut saya perlu ada kajian. Hmm. Jadi jangan sampai nanti yang gratis itu justru malah didominasi oleh masyarakat-masyarakat yang memang sebenarnya tidak perlu disubsidi.
0: Yeah.
1: Berkaitan dengan pendidikan itu gitu. Nah ini yang menurut saya perlu ada kajian. Jadi memang sih agak mungkin bagaimana Pak Heri untuk membedakan misalnya mana orang yang kaya lalu masuk perguruan tinggi karena dia mampu bayar. Nah ini kan makanya saya bilang tadi perlu adanya klasifikasi.
0: Okay. Tapi Bang Heri, selama ini pernah mendapat keluhan banyak orang yang gagal masuk kuliah karena biayanya mahal?
1: bukan lagi benar dengar, karena memang kebanyakan gitu loh. Nah ya itu makanya saya bilang tadi, pendataan berkaitan dengan strata sosial ini juga harus menjadi sesuatu yang perlu perlu didalami, perlu diseriusi agar data orang-orang yang tidak berkemampuan ini benar-benar data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ini sebenarnya yang harus bisa didorong lebih cepat, harus didorong lebih serius agar yang mana sih sebenarnya orang yang bisa mendapatkan beasiswa, mana sih memangnya itu yang menurut saya yang harus lebih ditekankan.
0: Atau mungkin Bang Heri, perguruan tinggi ini tidak perlu ada klasifikasi saja, sama saja tidak ada yang tidak mampu, atau tidak perlu kita mengklasifikasikan yang mampu ataupun yang tidak mampu.
1: Nah itu yang menjadi masalah. Sekarang saya bilang tadi, kita harus jujur loh, orang-orang yang punya kemampuan ekonomi itu begitu dia masuk bersaing dalam ikut tes perguruan tinggi, kebanyakan mereka lolos karena memang dari awal mereka sudah mendapatkan nilai gizi yang tinggi sehingga IQ-nya cukup untuk bersaing di situ. Nah sementara kadang-kadang, ya mohon maaf, ada juga masyarakat yang memang keinginan kuliahnya cukup tinggi tapi memang IQ-nya juga tidak mampu bersaing, sehingga pada saat dia masuk ke perguruan tinggi maka dia tidak lolos. Nah ini yang saya maksud tadi, menggratiskan satu perguruan tinggi itu jangan nanti justru didominasi dari kelas-kelas tertentu. Nah oah karena ini yang perlu kita pikirkan. Sama misalnya tentang subsidi nih.
0: Yeah.
1: Terkadang dia tidak tepat guna, BBM sajalah contohnya. Itu kan justru malah orang yang punya kendaraan yang bagus. Nah ini juga, ini satu contoh yang harus menjadi basis data kita untuk bagaimana program menggratiskan perguruan tinggi negeri ini harus benar-benar menurut saya kita tidak menghalangi.
0: Yeah.
1: Yang penting menurut saya ini perlu ada kajian semua yang berkepentingan berkaitan dengan dunia pendidikan. Maka pakar-pakar pendidikan, maka masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap pendidikan ini sebaiknya menurut saya Bapak Presiden dan tim presidennya, kepresidenannya itu, para menterinya, ini harus juga diajak bicara dulu. Kenapa? Karena takutnya saya ada satu gagasan besar yang diamanakan oleh undang-undang justru salah dalam konteks penerapannya.
0: Yeah.
1: Karena biasanya orang politik ini untuk mencapai tujuan politiknya itu apa ya, dia melihat itu seperti fata morgana gitu loh. Ini yang kita takutkan, jangan sampai niat baik dari Bapak Presiden kita ini tidak didukung oleh satu data yang benar, satu rencana yang baik, satu program yang memang nanti bisa tepat sasaran. Itu yang kita takutkan. Akhirnya dijadikan apa? Dijadikan buah bibir politik untuk kepentingan politik.
0: Okay.
1: Untuk menterkan. Itu menjadi masalah.
0: Baik, tadi itu. Anda menyinggung persoalan anggaran. Anggaran ini disiapkan dari hasil tangkapan tindak pidana korupsi, Bang Heri, karena uang negara ini banyak, Bang. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya mengenai anggaran.
1: Nah, ini kan satunya kan harus dipilah-pilah, Pak. Kalau misalnya dunia pendidikan hanya akan dibiayai oleh tangkapan-tangkapan korupsi, maka kita akan mau melihara korupsi dong. Bukan begitu menurut saya. Artinya bagaimana sistem perekonomian kita yang berkaitan dengan sumber daya alam kita yang begitu kaya ini harus diperbaiki gitu loh. Bagaimana kita akan mencegah satu perbuatan korupsi kalau sistemnya tidak diperbaiki? Undang-undang dasar misalnya dengan alasan amandemen diacak-acak dalam rangka memberikan legalitas terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan legal logging dan segala macam tetek bengek itu gitu loh. Nah jadi kalau menurut saya ini ada perbaikan sistem. Jadi jangan, misalnya mohon maaf ya, berapa besar sih? Oke lah, memang sudah banyak kegiatan korupsi yang memang merugikan negara.
0: Yeah.
1: Tapi saya tidak setuju ya, kalau kegiatan pendidikan itu seolah-olah hanya akan diambil dari hasil orang korupsi ini kita tangkap nih, kemudian kita biayakan untuk itu. Saya pikir itu juga menurut saya satu wacana yang tidak pas juga. Tapi yang lebih penting kalau menurut saya, karena kekayaan kita yang besar ini, misalnya apa? Misalnya otonomi daerah.
0: Yeah.
1: Kan perguruan tinggi ini kan banyaknya di daerah, bukan hanya, ya baik itu daerah di ibu kota maupun di daerah-daerah. Ini yang sebenarnya harus lebih dipikirkan. Makanya saya bilang tadi, saya setuju, saya mengapresiasi, saya mendukung perguruan tinggi negeri itu digratiskan. Tapi perlu pengkajian, perlu penelitian. Oh terlalu lama, Pak? Tidak lama, pakar-pakar kita hebat kok. Kalau memang masih kurang, ya kan? Pakar-pakar kita hebat loh. Jangan dikatakan pakar kita itu tidak hebat. Hanya barangkali masalahnya sistem kita yang harus kita perbaiki. Terutama sistem kalau berkaitan dengan pendidikan, tentu sistem kependidikan kita yang memang harus dilihat, dikaji ulang.
0: Baik, kampus gratis ini banyak yang menyambut baik, Bang. Banyak harapan orang tua agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Tapi lagi-lagi, bisakah ini dijalankan?
1: Itu saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya ini satu hal yang baik, kan tidak mungkin. Siapa yang bilang makanan itu tidak enak? Tapi apakah semua makanan yang enak, yang bagus itu lalu sehat? Belum tentu. Nah, jadi oleh karena itu, kalau barang ini diibaratkan makanan tadi, kita lihat dulu dong. Makanan itu enak, makanan itu mewah, makanan itu bagus, makanan itu gratis. Tapi coba kalau makanan di dalamnya itu ada barang yang beracun. Nah, apa racunnya? Yang kita khawatirkan, gagasan yang besar ini tanpa perencanaan, tanpa program, tanpa pengkajian secara komprehensif, kita khawatir nih. Yang paling kita khawatirkan, kita kan tahu APBN kita sekarang cukup berat juga. Nah, ini juga jadi masalah. Otonomi daerah, TKD ke daerah kita menjadi masalah. Hari ini dengan TKD kita dikurangi, hampir seluruh ya daerah-daerah otonomi yang hampir 500-an lebih, hampir 600-an lebih daerah otonomi ini bermasalah. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita memang mau melakukan itu, perkuat dulu itu, perkuat dulu sistem bagaimana mengelola kekayaan ini sebagai modal untuk kegiatan pendidikan ini, ditata dengan baik, diawasi dengan baik. Jangan kita ini teriak maling jadi maling dong.
0: Itu yang baik.
1: Jadi masalah menurut saya. Jadi menurut saya.
0: Terakhir bang Heri terakhir ya. Bang. Gratis pasti berkualitas kah? Atau yang berbayar ini pasti berkualitas? Nah, ini dua hal yang sering terjadi, Bang, paradigma di tengah-tengah masyarakat. Gratis bagaimana kualitasnya? Yang berbayar pasti berkualitas. Gimana, Bang?
1: Ya, ini kalau kita mau bicara gratis yang berkualitas, sebenarnya kita ini, apa yang menjadi sistem kita itu sebenarnya semuanya berkualitas. Yang menjadi masalah ini kan mental manusia. Misalnya soal pelayanan kesehatan sajalah, ya.
0: Pendidikan, kalau Bang, pendidikan. Pendidikan.
1: Kalau soal kesehatan, kalau udah BPJS kan pelayanannya tidak maksimal. Nah, samanya nanti nih, jangan kena mentang-mentang pendidikannya digratis lalu dosennya tidak dipikirkan. Makanya saya bilang tadi, pendidikan gratis di perguruan tinggi ini kita dukung, kita apresiasi, tapi perlu pengkajian, perlu penelitian, perlu kesamaan persepsi, perlu ada dukungan dari semua stakeholder kepentingan yang berkaitan dengan dunia pendidikan ini. Pakar-pakar pendidikan harus diajak berbicara, bukan hanya sekedar ingin populer dalam hal konteks ini. Saya tidak ingin mengatakan apa yang disampaikan oleh Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, itu sesuatu gagasan yang besar, satu gagasan mulia untuk bagaimana masyarakat di Indonesia ini benar-benar bisa dicerdaskan, karena kecerdasan dengan sumber daya manusia yang cukup punya potensi itu sehingga bisa bersaing. Itu kan yang menjadi gagasan Presiden, tapi itu kan tidak bisa misalnya sekonyong-konyong. Kenapa? Faktornya pertama, apakah sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah atas, dan perguruan tinggi ini sudah memadai atau belum? Kalau memang belum, kenapa tidak di situ kita dorong juga? Sambil kita perlahan-lahan kita dorong juga pendidikan gratisnya, karena bagaimanapun yang namanya gratis-gratis itu semua orang suka, baik yang miskin, yang kaya, yang namanya gratis-gratis itu semua suka.
0: Kembali, Bang, bahwa perguruan tinggi gratis pasti berkualitas.
1: Kalau bicara kualitas itu kan tergantung sumber daya tadi, pendidiknya bagaimana, ya kan, dosen-dosennya bagaimana, sudah berkualitas atau belum. Ini kan sekarang nih, kemungkinan tidak, bahkan sekarang ada penaga pendidik yang tidak berintegritas. Nah, kan ini kan butuh pemikiran juga. Jangankan dia berkualitas, berintegritas juga banyak nih sekarang nih. Nah, saya harus katakan itu gitu loh. Nah, jadi kalau yang gratis, ya karena ini sudah dibiayai oleh negara, harusnya dia berkualitas. Makanya saya bilang tadi, agar yang gratis berkualitas, maka butuh kajian, butuh program yang jelas, butuh anggaran yang bagaimana, dan anggaran itu dari mana.
0: Baik.
1: Itu yang perlu kita pahami gitu loh.
0: Oke. Baik, Bang Heri, terima kasih, Bang, sudah bersama
1: RRI. Terima kasih. Yo, salam sehat.
0: Salam
1: Mudah-mudahan
0: sehat.
1: Kebakaran hutan segera selesai.
0: Amin,
1: segera
0: amin, turun. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Terima
1: Jaya
0: kasih.
1: Jaya selalu di udara RRI 81 tahun.
0: Baik, terima kasih, Bang Heri. Selamat pagi. Dan itu dia tadi pembahasan kami bersama dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin SH, telah menjabarkan bagaimana konsep dalam upaya pemerintah untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri, yang mana yang disampaikan ataupun digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto agar problem selama ini yang sering terjadi ialah banyaknya kegagalan dari warga yang anaknya ingin berkuliah ataupun melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Kami segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas membahas biaya pendidikan negeri dan Prabowo mengatakan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri harus digratiskan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional atau PAN di JCC Jakarta. Prabowo mulanya mengatakan pemerintah selama 2 tahun terakhir terus bekerja untuk menggelar berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Dia juga mencontohkan sejumlah persoalan yang harus segera ditangani dari pembangunan jembatan di desa hingga perbaikan sekolah. Prabowo kemudian menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas membahas pendidikan gratis di sekolah dan universitas negeri. Dia juga menegaskan biaya pendidikan harus gratis. Prabowo kemudian menyinggung sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis. Dia juga mengatakan dana yang dikorupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami masih bersama Anda di kesempatan pagi hari ini dan kami juga masih persilakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda silakan di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak ataupun bisa juga di WhatsApp 0811570104 wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri.

Kami masih menghadirkan informasi dan juga perbincangan mengenai wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri yang disampaikannya beberapa waktu lalu, dan hal ini juga disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian, yang mana mengapresiasi dan juga menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang menggratiskan sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri ataupun PTN. Namun Hadrian mengingatkan agar kualitas dan juga mutu pendidikan tetap harus dijaga. Hadrian mengatakan pendidikan adalah hak setiap anak negeri, dan dia menyebut anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Pada prinsipnya pendidikan adalah hak warga negara, dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Lalu Hadrian juga mengingatkan agar jangan sampai kebijakan menggratiskan biaya kuliah justru kemudian mengurangi kualitas layanan, kesejahteraan dosen dan juga tenaga kependidikan, riset maupun operasional perguruan tinggi. Dia pun juga menyinggung perihal kesiapan anggaran. Menurutnya pemerintah harus melakukan simulasi secara menyeluruh untuk penganggaran pendidikan gratis negeri yang akan diterapkan ataupun jika nantinya bisa direalisasikan menggratiskan pendidikan perguruan tinggi negeri. Dia juga menegaskan dukungannya untuk kebijakan pendidikan gratis dan juga perguruan tinggi negeri, dan mengingatkan agar pendidikan gratis ini harus sejalan dengan kualitas perguruan tinggi negeri itu sendiri. Tetaplah bersama kami di Program 1 RRI Pontianak.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat lagi kita akan dengarkan Halo RRI bersama saya Elfati di 104,2 FM dan juga nanti akan live TikTok Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi Anda, silahkan WhatsApp 08 11 570 1042. Telepon juga bisa nanti ya di 734 987, serta dari live TikToknya RRI Pro 1 Pontianak. Selain itu juga nanti kami akan berjaringan ya bersama dengan RRI Sambas pendengar. Jadi untuk Anda yang saat ini berada di Sambas dan juga ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, pertanyaan, boleh nanti bisa melalui line kontak yang ada di Sambas, nanti akan disebutkan bersama rekan kami Wahyu nanti pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, karena informasi dan inspirasi.

0: dari laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan pendengar di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan, dan faktanya informasi tersebut adalah berita bohong. Setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram BC Kanwil Kalbaktim pada 13 Oktober lalu. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Jadi kami dapat kami konfirmasi pendengar, berita mengenai Purbaya ditunjuk menjadi Ketua Bea Cukai merupakan berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Pukul 9 saatnya kita masuk dalam program Halo RRI edisi hari ini Senin 21 September 2026. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi dapat melalui WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 serta juga dapat melalui live streaming kami di akun TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Baik pendengar, dari edisi sebelumnya kita juga sudah mendapatkan beberapa keluhan ya dari masyarakat mengenai kualitas udara, kemudian mengenai air ya. Air PDAM Kota Pontianak yang masih terasa asin hingga hari ini pendengar. Bahkan beberapa waktu ini kemarin walaupun sempat hujan ya kemarin, tapi tetap kualitas udara di Kota Pontianak pagi ini masih dengan kabut asap. Bahkan tadi informasi kami dapatkan dari BMKG Supadio Pontianak mengenai beberapa wilayah di Kota Pontianak masih tertutupi kabut asap. Baik, kami juga mengajak Anda untuk bergabung. Silakan mendengar WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak. Kami belum terhubung bersama rekan kami di Sambas pendengar. Untuk itu kami update terlebih dahulu beberapa informasi teraktual. Di antaranya adalah kualitas udara di Kota Pontianak. Kami lansir dari laman ispu.kemenlh.go.id. Kita ke area yang paling hulu terlebih dahulu pendengar, di mana paling hulu di sini kami cek ya Kabupaten Sintang Bandung Kota dengan kualitas udara kategori tidak sehat. ISPU 136 berwarna kuning pendengar ya, dengan tingkat kualitas udara yang masih tidak sehat. Kita ke area utara di Sambas, di sana sudah lebih lumayan ya untuk udara yang masuk dalam kategori sedang dengan indikator berwarna biru ISPU 74. Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, yang mana di Kalimantan Barat kami mendapatkan titik yang berwarna hitam pendengar, yaitu di Pontianak Tenggara dengan kategori berbahaya. Indikator berwarna hitam ISPU 1157 per jam 9 ini pendengar ya, tanggal 21 September, tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Sebagai pembanding kami juga melakukan cek di laman iqr.com untuk wilayah Kota Pontianak ya, kualitas udara indeks kualitasnya pagi ini pukul 8 tadi update terbaru pendengar dengan indeks kualitas udara 283, indikator sangat tidak sehat. Berwarna ungu dengan polutan utama PM2.5. Kemudian juga dapat kami himbau Anda untuk pendengar yang berada di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker karena beberapa jam ke depan untuk kualitas udara di Kota Pontianak perakiraan per jamnya masih masuk dalam kategori udara yang sangat tidak sehat. Dan beberapa rekomendasi kesehatan yang dapat kami sampaikan pendengar itu adalah menghindari kegiatan di luar ruangan. Tutup jendela dan pintu Anda untuk menghindari udara yang kotor, dan jika pun memang perlu berkegiatan di luar ruangan, Anda dapat mengenakan masker pendengar. Dan untuk Anda, beberapa dari Anda mungkin ada yang masuk dalam kategori lebih sensitif, Anda juga dapat menggunakan air purifier di dalam ruangan. Kami sapa teman-teman yang ada di TikTok ya. Di sini ada Alice Clark, kemudian ada Irfan Hanafi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu ya, selamat pagi pendengar yang sedang bergabung. Silakan untuk Anda ingin menyampaikan keluhan, aspirasi maupun apresiasi ya, juga dapat menghubungi kami di WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Yang tentunya nanti pendengar, aspirasi yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak terkait, instansi, dinas maupun stakeholder yang nanti akan memberikan tanggapan maupun pernyataan dan konfirmasinya. Dan untuk itu pendengar, kami masih nantikan Anda. Kami jawab dulu nih, ada beberapa pertanyaan yang di WhatsApp ya. Ada Bapak Iskandar, apakah di Sambas sudah ada? Baik, apakah Sambas sudah ada? Oke, kami nantikan juga rekan-rekan di Sambas akan bergabung bersama kami pendengar ya. Baik, kemudian ada juga RRI Sintang dan Entikong. Oke, dari Bapak Isnan,
Baik Bapak Isnan, di Sambas nanti akan ada rekan kami yang bergabung, dan sementara untuk RRI Sintang akan bersiaran sendiri di RRI Sintang. Kemudian RRI Antikong sekarang sudah berganti ke RRI Sanggau Bapak ya, per bulan September ini. Terima kasih sudah bertanya Bapak ya. Kemudian nanti akan kami catat juga beberapa pertanyaan yang masuk pendengar. Kami masih nantikan Anda untuk bergabung bersama kami. Sambil kami juga nanti akan update informasi-informasi mengenai layanan publik ya. Beberapa layanan publik yang paling banyak disoroti pendengar itu adalah antara lain Samsat ya, di mana kita juga berkebutuhan untuk membayar pajak, baik itu pajak kendaraan ya lebih utamanya. Nanti akan kami update juga di mana saja posisi Samsat keliling yang saat ini sedang beroperasi di Kota Pontianak pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam Halo RRI. Baik pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi, apresiasi maupun apapun itu pendengar ya, mengenai pelayanan publik, mengenai hal-hal yang ingin Anda ketahui yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak dinas terkait, instansi maupun stakeholder yang menangani hal tersebut pendengar. Dan tentunya nanti semua ini akan kami masukkan ke database kami ya, semua pertanyaan dari Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Edisi hari ini Senin 21 September 2026 masih bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga live TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Beberapa tadi ada yang bergabung ya, ada Ko Ferry Zhang, selamat pagi Ko Ferry, kemudian ada Nail juga ya. Kemudian juga tadi kami pantau ada beberapa teman-teman yang menanyakan soal magang HUB. Baik, magang HUB baru hari ini kami hari pertama ya, first day menerima adik-adik magang HUB dari Kemnaker yang nanti akan mengisi posisi-posisi siaran dan kemungkinan nanti mungkin di pekan keempat pendengar ya, kami yang bersiaran akan ditemani nih sama adik-adik magang. Seru ya. Jadi gak sendirian dan gak garing pendengar ya. Baik, kemudian juga di live TikTok masih ada yang bergabung. Kami juga akan update beberapa informasi-informasi mengenai pelayanan publik pendengar. Atau jika Anda juga saat ini sedang mengurus dokumen ya, atau sedang mengurus sertifikat mungkin di BPN, atau Anda yang sedang mengurus KTP, boleh Anda sampaikan kepada kami pendengar bagaimana pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait begitu. Nanti akan kami ulas juga tentunya pendengar. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sambil kami update pendengar beberapa titik yang menjadi pelayanan Samsat keliling hari ini 21 September 2026. Kami cek terlebih dahulu melansir dari laman Instagram Samsat Pontianak. Baik, saat ini Samsat Pontianak sudah update informasi pendengar ya 2 jam yang lalu mengenai informasi pelayanan Samsat keliling untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan pengesahan STNK. Jadwal hari ini 21 September dari pukul 9 hingga 2 siang nanti pendengar. Samsat keliling Pontianak 1.1 berada di Jalan Komyo Sudarso di Jeruju ya, depan SD Negeri 56. Kemudian Samsat keliling 1.2 itu berada di Jalan Merdeka depan SPBU, SPBU Merdeka yang ada masjid itu pendengar ya. Kemudian Samsat keliling Siantan ini berada di Jalan Sultan Hamid 2, masih di tempat yang sama, itu di depan AR Gym. Dan Samsat keliling Kubur Raya itu berada di Taman Tugu Dirgantara Lanut Supadio. Untuk Anda yang berniat untuk membayar pajak kendaraan bermotor Anda, persyaratannya adalah membawa KTP asli, tentunya pendengar, SKPD atau notis pajak asli, STNK asli, dan KTP yang dibawa itu harus sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK. Jadi jika STNK-nya bernama Syarif, kemudian KTP juga harus bernama Syarif, begitu pendengar ya. Dan jika Anda menemukan nanti ternyata Samsat kelilingnya tidak berada di posisi begitu ya, udah pukul 9 nih, sudah pukul 9.26, tapi ternyata Samsat keliling 1.2 tadi tidak berada di Jalan Merdeka misalnya, boleh Anda laporkan kepada kami, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Begitu pendengar untuk informasi mengenai Samsat keliling dan juga layanan publik lainnya juga dapat Anda akses ya. Dan jika Anda saat ini sedang mengurus begitu pendengar ya, apapun itu boleh nanti sampaikan kepada kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita ulas beberapa Halo RRI edisi sebelumnya. Info terkini kabut asap kemarin ya di hari Jumat. Baik, dan pagi ini juga kabut asap tidak sepekat kemarin-kemarin pendengar. Alhamdulillah ya, kemarin sudah turun hujan yang cukup deras, merata dan juga cukup lama. Kami update informasi, baik, dari ini ada laporan-laporan di edisi sebelumnya dari Faiz di Perdana Masjid Asobirin. Pakai mobil bisa parkir di balai diklat. Oke, ini informasi pendengar ya. Masjid Asobirin, jika Anda ingin menuju ke Masjid Asobirin menggunakan mobil, itu bisa parkir di balai diklat. Kita search pendengar Asobirin, Masjid Asobirin Pontianak dan balai diklat. Di mana tadi informasinya jika Anda ke sana pendengar, nanti Anda dapat parkir mobil Anda di Balai Diklat begitu ya. Baik, sambil kami cari terlebih dahulu informasi Balai Diklat di Kota Pontianak. Dan jika Anda punya informasi-informasi terkini lainnya juga dapat Anda sampaikan kepada kami. Sekali lagi di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kemudian laporan lainnya kami dapatkan juga dari Ibu Nani di Pontianak ya, melalui telepon. Di mana pemeriksaan meteran PLN atau PDAM oleh petugas kalau tidak dibukakan pintu itu membuat harga naik. Baik, kemudian apakah petugas yang bertugas dengan mengira-ngira dan harga tagihan jangan terlalu tinggi. Baik, ini laporan ya dari Ibu Nani mengenai pelayanan listrik dan juga air di sini pendengar ya, dari PLN dan PDAM tentunya. Jika petugas tidak dibukakan pintu, ini info-info dari pendengar kita ini pendengar ya, membuat harga tagihan menjadi naik. Apakah petugas yang bertugas dengan mengira-ngira atau harga tagihan memang naik atau jangan terlalu tinggi? Baik, seperti itu ya. Kemudian kita update lagi pendengar pertanyaan juga atau informasi yang kami dapatkan dari Ibu Rusmiati di Batu Layang melalui WhatsApp yang mengeluhkan info kabut asap yang semakin info kabut asap yang semakin menurun. Kemarin di akhir pekan juga sempat naik ya untuk kualitas udara kita menjadi kembali berbahaya, tapi pagi ini pendengar kami cek kembali masih dari laman yang sama yaitu iqr.com untuk kualitas udara di Kota Pontianak masuk dalam kategori sangat tidak sehat dan sebenarnya lebih turun ya, masih ada alhamdulillahnya kalau orang Pontianak bilang ya sangat tidak sehat, ini aja udah alhamdulillah karena kemarin-kemarin kita masuk dalam indikator berbahaya. Pendengar, selamat pagi yang bergabung di live TikTok, ada Bapak Selamat Hilarius, silakan Bapak yang ingin menyampaikan keluhan Anda, aspirasi, pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait, stakeholder, instansi dinas ya, yang nanti harapannya akan mendapatkan konfirmasi dan juga jawaban atas pertanyaan Anda pendengar. Di edisi sebelumnya juga kami cek pendengar ya, di Halo RRI edisi Rabu 16 September 2026 bersama penyiar Andre dan El, waktu itu pendengar. Oke, info Karhutla juga ya sama. Kemudian di edisi sebelumnya juga di hari Senin 14 September itu kami menerima pesan WhatsApp dari Bapak Muhyiddin di Kuburaya mengenai untuk Bapak Bupati Kuburaya, Gubernur atau dinas terkait Tol Kapuas 2. Oke, mengenai Tol Kapuas 2 dan Simpang Lampu Merah Brimob itu ya masih terjadi kemacetan. Terus ditambah lagi lapak pedagang yang sudah dibersihkan sekarang sepertinya mau dibangun taman. Nah, Bapak Muhyiddin ini berpendapat bahwa taman tidak diperlukan Bapak, tapi diperlukan itu jalan yang lebar dan lurus untuk 3-4 lajur arah ke Gaya diperlebar 100 meter. Baik, Bapak Muhyiddin berpendapat bahwa sebenarnya taman tidak diperlukan Bapak, tapi yang diperlukan adalah jalan yang lebar. Baik, terima kasih Bapak Muhyiddin, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini dinas ya, dinas perhubungan maupun dinas PUPR di Kabupaten Kuburaya artinya ini masuknya ya. Terima kasih. Baik pendengar, kami juga masih menantikan Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Jika saat ini Anda sedang mengakses layanan publik ya, seperti layanan kesehatan, sedang berada di puskesmas mungkin, atau Anda saat ini sedang mengurus sertifikat tanah di BPN, atau pendengar yang saat ini juga sedang mengurus pembaruan data KTP Anda di Disdukcapil, juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Saya sendiri juga sebenarnya punya pengalaman pribadi pendengar ya, mengurus sertifikat tanah di BPN per pekan lalu, nanti akan kami update juga. Bapak Selamat, gimana mengatasi kabut asap termasuk di daerah Kabupaten Sekadau? Pada hari ini masuk dalam kategori sangat pekat. Baik, terima kasih Bapak Selamat Hilarius yang sudah bergabung. Nanti akan kami tanggapi Bapak, dan sementara kami akan break sejenak. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
1: Iya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
2: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah, rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke, kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi bea cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea cukai makin baik.

0: waspada kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenaga listrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Halo RRI. Kali ini saya tidak sendiri pendengar, bersama dengan saya rekan kami Dian Lestari. Halo rekan Dian.
1: Iya, selamat pagi Pati.
0: Baik, selamat pagi rekan Dian. Sehat-sehat. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sejauh ini ya, walaupun sempat agak down juga kemarin ya. Demam, sembuh, pilek gitu-gitulah ya.
0: Iya, karena udara yang sedang tidak sehat.
1: Kayaknya
0: ya.
1: Kayaknya lama-lama kita kebal deh.
0: Jangan dong, jangan-jangan. Kalau bisa memang harus udaranya lebih baik lagi gitu ya.
1: Kemarin kita udah agak lega ya karena hujan lebat banget di kota Pontianak. Gak tahu kalau di Kuburaya atau apa gitu ya. Tapi beberapa daerah kayaknya lebat. Kita pikir langsung hilang tuh kabut asap ya. Intinya Fatih ya, ternyata enggak gitu.
0: Betul.
1: Agak seger, tapi begitu pagi ini, waduh, kabutnya masih
0: terasa,
1: masih
0: ya.
1: Masih peka. Ternyata hujan kemarin tuh enggak ngaruh gitu ya. Seharusnya kalau misalnya di Ketapang itu hujannya lebat, mungkin agak berpengaruh karena titik api kan lebih banyak di sana.
0: Betul.
1: Dan asap yang kita rasakan ini ternyata kiriman dari sana, katanya dari Ketapang gitu.
0: Betul.
1: Makanya kalau pagi-pagi katanya anginnya itu dari Ketapang menuju ke Pontianak, tapi kalau sore hari mereka beralih, makanya kalau sore itu agak lebih seger ya.
0: Betul.
1: Enggak terlalu banyak asapnya gitu.
0: Betul sekali. Di mana memang saat ini titik api paling banyak berada di Ketapang. Ini dari update per pagi tadi ini Dian dari bmkg.go.id. Dari BMKG pagi tadi memang untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat itu kan sampai 4.000 ya per hari ini, yeah. 24 jam terakhir. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu paling tinggi memang berada di Kalimantan Barat bagian selatan. Nah, kalau misalnya kita lihat Kalimantan Barat bagian selatan memang itu berada di Kayong Utara, dan juga
1: ya,
0: Ketapang begitu ya.
1: Banyak.
0: Betul, dan juga angin memang berembus dari arah sana.
1: Iya.
0: Jika kita lihat memang dari arah tenggara sampai ke timur laut ini anginnya bertiup ya, sampailah ke kota Pontianak begitu ya. Anginnya membawa si kabut asap itu tadi pendengar.
1: Iya, info itu pun baru saya tahu dari pagi tadi ya, Bung Rino mengatakan seperti itu. Ternyata nggak ngaruh ternyata ya kebudaya di diguyur hujan, ternyata kok asapnya masih banyak. Kita pikir seperti itu kan awalnya.
0: Betul.
1: Kan gitu,
0: ternyata tidak semudah itu.
1: Semudah itu.
0: Tapi update terbaru asap juga rekan Dian, bahwa saat ini ya untuk bantuan dari Jepang memang diterbangkan ke sana untuk hari ini ya, di area Ketapang.
1: Gitu.
0: Jadi pesawat Chinook dan sebagainya itu akan memadamkan titik-titik api yang masih berada di Kabupaten Ketapang dan juga Kayong Utara. Ini update juga dari rekan kami Gulista Kisra kemarin ya, sempat masuk ke Pro 3 juga untuk informasinya. Dan memang saat ini tim gabungan sedang mengarah ke Ketapang dan juga Kayong Utara rekan Dian, seperti
1: untuk
0: itu.
1: Potensi hujan sendiri di Ketapang juga memang belum ada ya dari BMKG ya.
0: Betul, bahkan tadi pagi update dari rekan kami tadi ada Fitri ya di BMKG memang tidak menyebutkan adanya potensi hujan di Ketapang dan Kayong Utara, masih belum ada. Kebanyakan di area hulu malahan.
1: Di daerah hulu memang di Sambas
0: Sintang,
1: aja
0: Melawi,
1: udah mulai ini ya, udah mulai banjir katanya, udah mulai.
0: Betul.
1: Hujannya deras banget gitu.
0: Baik, ini jadi mumpung ada rekan kami di Sambas tadi ya, di live TikTok ini ada Bung Isnan yang bergabung. Silakan Pak Isnan ya untuk menyampaikan situasi terkini di sekitar Anda.
1: Iya,
0: juga
1: bagaimana, apakah di sana di Sambas masih merasakan kabut asap, apakah udah gak ada lagi gitu kan.
0: Betul.
1: Kita juga ingin tahu nih seperti apa, karena sebaran hujan sendiri kita pikir setiap dapat gitu ya, ternyata nggak semuanya daerah tuh dapat sebaran hujan. Karenanya ada yang mengatakan seperti ini, untuk hujan buatan sendiri jika tidak ada awan gitu ya, awan kumulus tuh kayaknya nggak bisa gitu untuk ditebar gitu ya.
0: Betul, tidak bisa disemai juga.
1: Tidak bisa
0: disemai
1: juga gitu, kata ternyata harus ada juga awan kumulusnya gitu.
0: Baik, seperti itu pendengar. Kita juga masih mengajak pendengar untuk bergabung ya rekan Dian untuk menyampaikan pertanyaan mungkin atau keluhan, aspirasi, apresiasi. Silakan pendengar melalui WhatsApp kami 0815701042 atau telepon di 7349877 serta melalui live TikTok RRI Pro 1 Pontianak.
1: Dan Fatih, ini juga ada pertanyaan ya. Ini banyak sekali apa yang masuk ke kita.
0: Ada yang bergabung?
1: Untuk,
0: Ada yang bergabung? Ada yang bertanya?
1: Yang minggu kemarin gitu ya, okay. Yang mengatakan untuk jembatan apa? Jembatan landak, kemudian jembatan okay. Iya, perlebaran, kemudian ada perbaikan dan segala macam. Itu sudah kita konfirmasi ke PUPR Kota ya. Pak Wirayanta mengatakan bahwa kalau untuk kewenangan jembatan landak, kemudian jembatan Kapuas dan segala macam itu kewenangan pemerintah pusat melalui BP2JN Kalimantan Barat. Jadi segala perbaikan, segala kalau misalnya untuk jalannya kan sekarang untuk jalan penghubungnya belum ada ya. Kita baru ada jembatan ini ya. Jembatan duplikat gitu ya, tapi untuk jalannya sendiri kan belum tuh.
0: Yeah.
1: Nah, belum dibuat. Nah, jadi itu masih merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan itu tergantung dari dana dari pusat gitu, bukan dari sini, bukan dari Keburaya, bukan dari kota Pontianak provinsi gitu. Tapi ya, tapi memang kalau udah ada untuk perbaikan segala macam memang pelapornya dari sini, tapi kalau untuk proyeknya sendiri dari Jakarta langsung turun.
0: Baik, itu tadi konfirmasi langsung dari Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak, Bapak Wirayanta. Bahwa jalan yang tadi sempat dikeluhkan ya soal kemacetan, bahwa juga tidak butuh taman Bapak, tapi kita butuhnya jalan yang lebar katanya tadi itu. Ternyata itu kewenangan dari BP2JN Kalimantan Barat atau Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat. Ini udah statusnya sebagai jalan nasional, yang mana memang dalam hal ini tentunya kebijakan-kebijakan diambil dari pusat begitu.
1: Iya, dari pusat gitu.
0: Baik, terima kasih tadi Bapak Muhyiddin yang sempat mengeluhkan ya, di mana di situ memang sering sekali terjadi macet begitu ya. Rekan Dian sering lewat situ enggak sih?
1: Sering
0: lewat kan?
1: Sering lewat, memang macet. Kemacetan luar biasa gitu ya. Tapi mungkin ya kita harapkan nanti di tahun-tahun yang akan datang, pasti kan ini segala keluh kesah dari masyarakat pasti kan udah tertampung nih.
0: Betul.
1: Udah tertampung di apa melalui PUPR. Paling tidak keluhan dari masyarakat nanti kan akan menjadi prioritas lah untuk tahun depan seandainya ada penganggaran dari Jakarta seperti itu. Jadi di sini hanya sebagai pelaksana gitu.
0: Baik, BP2JN Kalbar tadi pendengar ya. Baik, kita kembali ke ini ya, tadi ada yang mengeluhkan ya soal apakah hari ini banyak hujan. Nah, informasinya rekan Dian, kami dapat per pagi tadi ya pukul 7 di saat warta berita pagi, di mana untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dari forecaster BMKG Supadio Pontianak, Fitri tadi sempat menyampaikan bahwa Kalbar secara umum masih diperkirakan terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Tapi pagi sampai siang ini sempat ada hujan dengan intensitas ringan di Sintang, Kapuas Hulu, dan Kuburaya pendengar. Sementara itu untuk siang hingga sore hari hujan ringan ya ada juga terjadi di Mempawah. Kota Pontianak juga diperkirakan akan turun hujan ringan siang hingga sore hari, kemudian Kabupaten Sanggau, Kuburaya, dan Sekadau. Untuk hujan sedang itu di Sambas, Singkawang, Bengkayang, dan Landak. Sedangkan untuk malam hari sampai dini hari itu hujan dengan intensitas ringan itu diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Seperti itu pendengar ya.
1: Berarti tidak ada nyenggol Ketapang ke utara
0: gak
1: sama dapet, sekali.
0: Gak dapet ya pendengar ya hujannya kesana. Pantesan ya masih dengan status kita yang masih masuk dalam kategori mudah sampai sangat mudah terbakar itu tadi.
1: Benar, ini udah hampir 2 bulan ya Fatih?
0: Hampir 2 bulan.
1: Oh luar biasa ya. Jadi kabut asap ini bukan hanya kita rasakan di Kalimantan saja, Kalimantan Barat, bahkan daerah Kalimantan semua rata-rata udah. Kemudian Sumatera juga, di Riau, Palembang juga ada kabut asap juga gitu kan. Jadi kayaknya memang sebarannya untuk kabut asap karena ini ya memasuki musim kemarau. Padahal kita udah masuki Oktober itu September. Kalau zaman dulu September itu musim penghujan kan, kalau ber gitu kan.
0: Sudah mulai hujan.
1: Hujan tuh sebenarnya ya. Tapi karena mungkin ini kita ngalami yang namanya cuaca ekstrim.
0: Betul.
1: Belum jadi lagi yang tadinya ya fenomena itu kita harusnya memasuki musim penghujan, jadi kita masih mengalami musim kemarau.
0: Betul sekali itu. Pendengar, ditambah lagi dengan fenomena El Nino yang terjadi juga saat ini ya. Dan untuk informasi terupdate mengenai cuaca, pendengar dapat melalui aplikasi Info BMKG atau dari website Kalau untuk di Kalbar itu ada kalbar bmkg.go.id atau kalau bisa dapat informasi-informasi yang terverifikasi ya pendengar, yeah, dari akun Instagram bmkg_kalbar itu yang udah ada centang birunya begitu.
1: Dan jangan lupa juga untuk masyarakat, kita masih berada di kita masih merasakan yang namanya kabut asap. Jadi sekolah pun sekarang masih ada beberapa sekolah yang masih
0: dari
1: diliburkan
0: rumah, ya?
1: Yang di rumah masih WFH, tapi ada sekolah juga yang sudah mulai bisa apa beroperasi seperti biasa. Tapi biasanya satu hari masuk besok udah mulai di ini kan nih dirumahkan lagi karena dengan betul, kondisi seperti ini kayaknya masih belum lah, belum layak untuk anak-anak itu sekolah gitu kan. Dan masyarakat kayaknya udah mulai agak ini nih, agak kendor ini untuk pakai maskernya.
0: Nah itu juga masih kami imbau pendengar ya, untuk tetap menggunakan masker di saat berkegiatan di luar,
1: ya, di luar rumah. Kita rasakan aja dalam rumah kalau pintu terbuka itu asapnya masuk loh.
0: Iya betul.
1: Rasain gak?
0: Betul betul. Nah, tidak dibuka pun juga asapnya masuk ke darah.
1: Jadi di dalam rumah aja kita ngerasain asap, apalagi di luar gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi kemudian sekarang apa langkah air?
0: Air juga
1: air
0: ya.
1: Air udah mulai asin gitu ya. Walaupun sekarang PDAM masih terus jalan ya, tapi walaupun dalam kondisi yang agak payau, agak asin, tapi alhamdulillah masih jalan PDAM. Pastinya jangan sampai minum ya kalau bisa dimasak ya. Tapi nggak tahu saya kalau yang biasa kayak galon dimasak nggak tuh,
0: Pati? Kalau air galon kayak pakai filter lah.
1: Pakai filter ya, lah ya. Nah itu. Air galon juga agak langka juga kan? Antri.
0: Masih antri.
1: Masih antri ya.
0: Berita yang terbaru tadi pagi juga kami dapatkan, bahkan di beberapa titik tuh masih terjadi kepadatan antrian ya, untuk antrian di depot-depot pengisian ulang air galon begitu.
1: Ini air hujan yang kemarin kita dapatkan juga belum bisa kita pakai. Ya paling kita pakai untuk ngepel ya nggak apa-apa, untuk siram-siram tanaman. Masih bisa. Tapi kalau untuk kita pakai untuk mandi kayaknya bau asap ya.
0: Betul. Sebaiknya ditampung terlebih dahulu, tapi jangan digunakan apalagi untuk dikonsumsi begitu pendengar ya.
1: Dia.
0: Diendapkan terlebih dahulu. Baik, begitu rekan Dian, kita berada di penghujung sesi sepertinya. Tetap ya kita imbau masyarakat untuk terus jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, gunakan masker di saat berkegiatan.
1: Jangan
0: di luar
1: lupa
0: ruangan.
1: Minum vitamin.
0: Minum vitamin juga. Kita vitaminnya udah habis sepertinya.
1: Oh iya. Baik, kita order nanti ya.
0: Kita restock sepertinya habis ini pendengar ya. Ada yang mau endorse mungkin.
1: jangan lupa selalu share ya untuk pendengar. Betul. Setiap Pro 1 di 14 kabupaten kota seperti apa kondisi daerah Anda. Silakan, bukan hanya di acara Halo LRI dari hari Senin, Rabu, dan Jumat, tapi setiap hari Anda bisa menginfokan langsung ke WhatsApp kami. Itu bisa melalui chat WhatsApp di 08 12 570 1042, atau telepon pada saat kita ada request lagu. Bisa tuh langsung informasikan daerah kita ada apa gitu. Boleh, nanti kita catat.
0: Betul.
1: Itu merupakan masukan dari Anda ke Halo RRI nanti gitu.
0: Baik, seperti itu pendengar. Dan setelah ini masih akan ada rekan kami Budiman Tahir yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Akan ada pengarus utama gender ya, ya rekan Dian.
1: Sudah siap-siap juga ya.
0: Sudah siap juga dengan narasumber kami yang nanti akan memberikan materi pendengar ya. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Al-Fatih pamit undur diri, rekan
1: saya
0: Dian juga.
1: Saya Dian Stari juga pamit undur diri.
0: Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Iya, halo.
3: Halo, Pak. Selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
2: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
3: Iya, Pak. Paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
2: Rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
3: Kami petugas resmi, Pak.
2: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
4: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi bea cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea cukai makin baik.
5: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
6: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
5: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
6: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
5: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
6: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
5: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
6: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
5: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
7: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Tadi sudah rekan saya Fatih yang sudah menemani Anda di ragam acara dari subuh hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya Budiman Tahir akan menemani Anda di rangkaian acara berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pengarus utamaan gender dan inklusi kita akan hadirkan di tengah-tengah Anda. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi yang jelang siang ini yang cukup mendung ya. Tentunya kami hadir di rangkaian acara pengarus utamaan gender dan inklusi. Narasumber kita di pagi ini sudah hadir dia di studio kita. Langsung kita perkenalkan. Bagaimana kita membahas perempuan dan kemandirian pangan mengubah tantangan jadi peluang. Kita sudah kedatangan Ibu Nur Hayani SPD. Beliau adalah anggota dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Hayani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Sehat walafiat.
0: Terima kasih sudah hadir di studio ini, Bu ya. Dan kita membahas perempuan dan juga kemandirian pangan mengubah tantangan jadi peluang. Nah, kalau Anda lihat ya di meja studio kita ini mungkin salah satu produk yang dihasilkan oleh Ibu Nur Hayani begitu ya, Bu ya. Dan kalau sebelum kita melangkah lebih jauh nih, Bu, saya pengen tahu sebenarnya penilaian Ibu terhadap peran perempuan ya di dalam rumah tangga dalam menjaga ketahanan pangan keluarga saat ini seperti apa, Bu?
1: Alhamdulillah pada saat ini sudah banyak perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang sudah berusaha di rumah. Mereka juga sudah membuat produk-produk dan mereka juga sudah ikut berjualan, apalagi sekarang sudah jualan lewat online gitu kan. Alhamdulillah sudah banyak, karena saya juga sudah gabung di UMKM, di beberapa grup-grup UMKM di Kuburaya. Alhamdulillah, dan sekarang kayaknya perempuan yang mendominasi untuk usaha-usaha ini, dan juga ibu-ibu di Ikatan Wanita Pengusaha Kalbar. Pada umumnya peran perempuan yang paling cepat viral gitu, paling cepat mendomisili usaha-usaha kecil menengah ini, karena perempuan itu apa namanya, kata orang Pontianak tuh sehe gitu,
0: mau
1: berjuang gitu, berusaha dengan modal semangat dulu. Seperti saya modal saya semangat dulu, semangat untuk berjuang, karena bagi saya adalah melihat di sekitar saya ibu-ibu yang duduk nongkrong gitu, bagaimana saya berusaha biar membantu mereka bisa juga dapat duit gitu.
0: Dan, awalnya itu, Bu ya?
1: Iya, ibu-ibu di rumah, di sekitar saya itu nongkrong pagi-pagi, gosip sana, gosip sini. Jadi saya berpikir bagaimana ibu-ibu tetangga saya biar bisa saya berdayakan dan bisa mereka mendapat duit.
0: Begitu. Jadi hasil apa namanya, pendapatan begitu, Bu.
1: Iya, hasil pendapatan dari mereka bisa saya kerjakan. Saya punya ide buat amplang nih, dan amplang nih juga bisa mereka membantu saya produksi, dan mereka juga saya ajak ikut menjualkan gitu. Memviralkan juga gitu, yang ibu-ibu yang pandai, kayak ibu ini pandai digital gitu ya, pandai Facebook apa, nanti saya suruh masukkan di Facebook. Dan alhamdulillah sekarang nih penjualannya bisa juga lewat orang pesan di Facebook, lewat WA gitu.
0: Oke, ini amplang ibu ini apa nih, Bu, namanya?
1: Amplang saya Mitra Sehati. Kebetulan ini dulu awalnya waktu berdiri kita usaha ini adalah usaha bersama ibu-ibu di sekitar saya, udah saya bilang.
0: Maksudnya sekitar ini tinggalnya di mana nih, Bu?
1: Saya tinggal di Perumnas 4, Jalan Sambas Barat 5, Blok 15. Kebetulan saya waktu itu bentuk kelompok ibu-ibu pengajian. Jadi pengajian, dan awal pertama kami dikasih modal usaha ini adalah dari suatu organisasi Islam namanya Rumah Zakat. Rumah Zakat yang berikan kami modal waktu itu. Kami pengajian ada kelompok 20 orang, dan waktu itu kami difasilitasi dengan alat-alat dan memang uang juga untuk membeli bahan. Dari situ dengan belajarnya kita ada sekitar 20 orang, tapi yang aktif belajar itu sekitar 5 orang lah gitu, yang bisa belajar. Dengan seiring berjalannya waktu, ibu-ibu yang lain mungkin itu saya bilang tadi kurang semangat, kurang ada dorongan dari mungkin dari suami, kurang dorongan. dan mereka juga tergantung juga kurang semangat dan kurang pengetahuan lah tentunya. Jadi yang masih berjalan tetap saya lah sekarang. Jadi akhirnya mereka yang ikut belajar tuh akhirnya jadi karyawan saya sekarang.
0: Begitu. Gitu. Ada tidak hal yang mungkin dihadapi saat mengubah mindset begitu Bu? Apa usaha makanan rumahan ini menjadi pendapatan utama keluarga begitu Bu?
1: Iya, memang pada saat ini memang utama pendapatan keluarga adalah dari ini, dari produksi amplang ini. Dan kawan-kawan juga sudah banyak, beberapa yang sudah saya bantu, saya ajarkan, saya kasih ilmunya. Mereka sudah berusaha dan sudah banyak yang berhasil. Seperti kemarin saya diajak oleh Ketua Dinas Koperasi, Kepala Dinas Koperasi Kuburaya, Bu Norasari. Saya mengajarkan amplang ini di Batu Ampar, yang mereka tadinya usaha arang ya Pak. Akhirnya dialihkan ke usaha amplang. Alhamdulillah sekarang mereka udah produksi. Dan mereka juga produknya sudah masuk Indomaret sekarang Pak.
0: Begitu. Iya. Kalau usaha Ibu ini udah berapa lama nih?
1: Saya usaha nih Pak dari tahun 2009 Pak, udah lama Pak.
0: Lumayan juga ya.
1: 2009.
0: 9 berarti 7 tahunan.
1: Iya. Alhamdulillah Pak, dari hasil ini sebelum 2009 nih saya usaha ini Pak, saya masuk kuliah 2010. Saya bisa dari hasil usaha amplang ini bisa saya jadi sarjana S1 Pak.
0: Saya ralat ya 17 tahun ya.
1: Iya, 17. Jadi saya tadinya tamat SMA dengan udah adanya usaha ini. Saya masuk kuliah di Untan, saya ngambil kuliah di IKIP, saya ngambil sarjana pendidikan anak usia dini. Jadi di samping usaha ini saya punya PAUD juga, satu di Kota Pontianak di Siantan dan satu di Kuburaya di rumah saya sendiri.
0: Wih, keren. Lalu kenapa bisa dikatakan industri kuliner ini menjadi pilihan paling realistis bagi perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi begitu Bu?
1: Karena kita di rumah berusaha sambil kita juga bisa ngurus keluarga, ngurus anak kita juga. Sesudah bangun pagi anak kita pergi sekolah, kita berpikirlah apa yang bisa kita buat. Kita berusaha buat industri di rumah. Karena kita di rumah juga sambil mengurus rumah tangga, jadi kita bisa buat juga usaha. Dan di samping itu juga anak kita besar-besar bisa juga anak kita membantu. Membantu misalnya mereka ikut ke amplang nih, ikut memotong, ikut mempacking, ikut juga ngasih ide-ide buat stiker-stiker gitu kan, gimana gambarnya gitu bisa kita sharing-sharing dengan anak-anak kita gitu.
0: Oke. Ini yang buat karyawan semua? Dari stikernya, desainnya, apa segala macam?
1: Iya, kita sendiri dengan kebetulan juga saya kan udah gabung di IWAPI ini juga. Di IWAPI ini kita masuk di IWAPI, kalau kita kumpul-kumpul ibu IWAPI ini kita sharing-sharing juga dan dibantu juga dengan teman-teman saya juga dari IWAPI. Bagaimana untuk buat stiker-stiker ini kemasannya itu stikernya itu kita minta ide-ide juga dari teman-teman saya. Karena saya juga gabung di beberapa ini kayak Perumda Kuburaya. Di sana banyak teman-teman yang ngasih ide, ngasih info kepada kita. Alhamdulillah lah kalau kita banyak kawan, punya istilah bagi saya banyak rezeki. Banyak mereka ngasih ide, ngasih info, ngasih begini-begini, ganti kemasannya. Itulah kita gunanya ikut di komunitas, ikut kelompok-kelompok UMKM. Kita juga binaan UMKM Kabupaten Kuburaya kan, Dinas Koperasi Kabupaten Kuburaya yang dipimpin oleh Ibu Norasari dan anggota-anggota jajarannya di situ selalu ngasih kita info, ngasih kita ide-ide. Pokoknya kita dikasih semangat lah.
0: Kenapa waktu awalnya itu Ibu mencoba kuliner amplang ini? Kenapa enggak kuliner yang lain begitu Bu?
1: Oh, itu ada sejarahnya Bang. Kebetulan saya jalan-jalan ke Jakarta. Jadi di Jakarta itu waktu itu masih saya tinggal di Jakarta dengan suami. Ada event di sana Pak, ada event apa namanya bazar gitu ya Pak, okay. Ya bazar se-Indonesia. Jadi saya jalan ke sana dengan suami.
0: Expo ya.
1: Expo di sana. Kebetulan waktu itu suami saya itu apa gitu ya media gitu, kayak wartawan gitulah ya kan. Nah, jadi jalan-jalan ke sana. Jadi saya lihatlah stand Kalbar. Jadi di situ di stand Kalbar tuh ada artis-artis terkenal di sana. Waktu itu ada Neno Warisman, Lydia Kando. Ada artis-artis lah pokoknya mereka ngurumunin amplang, berebut di sana beli amplang. Jadi saya tanya, saya kan orangnya pembelajar memang ingin tahu. Bilang apa sih yang dikurumunin artis-artis di apa itu di stan ya? Kalimantan Barat tuh, saya bilang amplang katanya. Waktu itu ya, saya ingat benar tuh amplang cap kuku macan. Nah, jadi saya beli satu, saya rasa. Udah saya pikirkan gimana cara yang buat ini. Tidak lama kemudian suami saya ngajak saya ke Kalbar. Nah, disitulah saya punya ide bahwa di Jakarta ini amplang sangat laku sekali. Dan saya sudah masuk di organisasi, di Perwari. Saya pernah bawa amplang 2000 bungkus. 2000 bungkus saya bawa, 2 hari habis bang.
0: Oh.
1: Iya.
0: Luar biasa bu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau menurut Ibu, usaha kuliner kayak misalnya amplang ini dan juga mungkin kuliner berbasis rumah tangga lainnya, apakah bisa memang menopang stabilitas ekonomi keluarga begitu Bu? Apalagi kita kaitkan saat ini adanya apa namanya ya, ketidakpastian harga bahan pokok juga ini ya, naik apa segala macam. Bisa nggak Bu menopang ini Bu?
1: Insya Allah sih bisa Bang, bisa sekali. Yang penting kan... memang iya pada saat ini sekarang nih harga-harga ini kan misalnya kayak kita pakai tepung tapioka ya, hari ini lain harganya, besok udah lain, udah naik lagi. Begitu juga minyak goreng. Tapi dengan mensiasatinya kita selalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, bangun subuh kita sholat minta pada Allah. Intinya kita dekat kepada Allah lah, kita selalu berdoa dan selalu berpikiran positif. Jadi misalnya hari ini naik harga, kita stop belanja dulu. Besok udah stabil gitu, baru kita belanja atau kita cari informasi ke kawan-kawan di mana ada minyak goreng murah gitu. Atau kita pergi ke mungkin
0: ke pasar ya Bu ya.
1: Koperasi-koperasi gitu, koperasi-koperasi kawan. Dan saya kebetulan juga Pak sudah di UMKM ini kami. Udah buka koperasi di antara UMKM ini. Udah ada koperasi kami khusus ibu-ibu yang di mana anggotanya semua punya usaha produk-produk nih. Seperti teman saya itu yang di Perwari itu mereka buat peyek, buat kerupuk pisang, kerupuk ubi. Alhamdulillah Pak, dengan hanya usaha itu dia bisa menghidupin keluarganya Pak.
0: Oke. Ibu, kalau kita bicara pelaku usaha ini kan banyak diantaranya sulit juga mengakses modal begitu Bu ya. Benar gak sih Bu?
1: Kalau pada saat sekarang enggak Pak.
0: Oh enggak ya.
1: Enggak. Sekarang akses modal tuh bank juga sudah tidak minta agunan Pak. Halo orang bank. Saya mau ditawarin Pak ratusan juta Pak.
0: Tanpa cuma, modal?
1: Iya tanpa agunan. Iya. Yang penting orang bank sekarang Pak, kita dituntut untuk kepercayaan. Kalau kita memang sudah jujur membayar, tidak pernah kita nunggak gitu Pak ya. Malah orang bank yang bujuk kita, ambil lah Bu, duit Bu ambil Bu. Demi Allah sekarang Pak ada bank nawarkan saya sampai ratusan juta Pak. Cuman saya berpikir, saya sekarang kan sudah faktor U juga Pak ya kan. Dan anak saya juga dua, mereka profesi lain ke perkebunan. Jadi yang mengembangkan usaha ini mungkin... saya cari kawan atau mungkin calon menantu saya kali ya.
0: Ibu cari calon menantuan.
1: Masih pikir-pikir lah untuk nerima bantuan sebanyak itu Pak. Kalau masalah pemodalan pada saat ini Pak, insya Allah semua bank nawarin Pak. Dan leasing-leasing yang ini juga kayak finance, Indodana, finance-finance nawarin kita Pak. Indo Credit Home nawarin kita dengan kalau kita usaha mereka dengan bunga rendah. Alhamdulillah pada saat ini Pak, kalau kita mau berusaha, kita semangat, benar-benar kita jalankan usaha, modal enggak susah Pak. Yang susah itu semangat. Semangat kadang-kadang ibu-ibu ini itulah banyak mikirnya. Kurang eksen. Sebenarnya kita di sini kita berbuat mau usaha ini, kita harus eksen, kita harus mau dulu rugi dulu. Tapi di samping kita semangat rugi-rugi, insya Allah enggak akan selamanya rugikan Pak. Pasti ada saatnya kita apa namanya produk kita dikenal orang dan kita pun tak tawar, mereka udah nelpon sendiri minta di mereka beli amplang kita, Pak.
0: Nah, ini dengerin nih ibu-ibu yang di luar sana nih ya. Jadi kalau untuk modal jangan khawatir, sampai saat ini itu ada perbankan atau juga dari pihak lain yang tentunya siap menjemput, Bu ya.
1: Iya, Pak. Bank Kalbar, BRI, mereka sekarang tanpa agunan loh, Pak. Dari 100 sampai 500 juta. Ditawarin kita kalau memang usaha kita belum benar berjalan.
0: Nah, dengerin tuh. Jadi jangan lupa ya, yang penting kata Ibu Nur adalah semangat tadi.
1: Semangat, iya, semangat yang utamanya.
0: Bu, kita break dulu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembali ya dalam perbincangan kita perempuan dan juga kemandirian pangan mengubah tantangan jadi peluang bersama Ibu Nur Hayani SPD, anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Baik, karena masih bersama kami di Pengaruh Senapan Gender dan juga Inklusi, masih bersama saya Budiman Tahir dan juga narasumber kita Ibu Nur Hayani SPD, anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, ya, bagaimana perempuan dan juga kemandirian pangan mengubah tantangan jadi peluang. Dan tadi juga sudah kita berbincang, ya, cukup panjang, ya, di awal jumpa kita tadi. Mudah-mudahan juga Anda bisa terus bersama kami hingga selesai nanti. Nah, tadi kita juga membahas terkait dengan akses permodalan begitu, ya. Kalau Bu Nur, kalau kita bicara, ada juga anggapan bahwasanya untuk apa namanya mengembangkan usaha kuliner ini ada yang takut terjebak dengan hutang yang berisiko tinggi juga ini, Bu, ya. Nah, ini tanggapan Ibu seperti apa juga, Bu? Di samping akses modal dari perbankan dan juga dari pihak lain ini terbuka begitu, Bu, ya. Seperti apa, Bu, tanggapannya, Bu?
1: Sebenarnya, Bang, kalau kita usaha ini, itu saya bilang tuh yang utama kita semangat action. Sebenarnya perusahaan-perusahaan swasta juga ada, Bang, memberikan kita CSR, bantuan tanpa pinjaman. Kalau kita mau serius berusaha, Bang, seperti saya pernah, kita mau berusaha, Bang, kita akan dibantu oleh seperti Basnas, seperti Rumah Zakat. Nah, kalau kita benar-benar mau berusaha, yang penting kita semangat dulu. Semangat. Nah, kalau misalnya banyak modal pun, kalau orang yang tidak semangat tuh percuma, Bang, ya kan? Nah, jadi menurut saya kalau kita buka usaha ini, kalau kita semangat, kita benar-benar mau berusaha, kalau kita memang takut bantuan dari perbankan atau dari leasing-leasing lain gitu, kita bisa mengajukan CSR, misalnya ke kawan-kawan saya kemarin ada juga dari PLN, dari Jasara Harja, dari itu tadi Basnas, kita dibantu, Bang, tanpa dikembalikan duitnya. Tapi kadang-kadang yang penyakit bagi ibu-ibu ini, kadang-kadang usaha ini hanya dia ada modal aja gitu dikerjain. Nah, biasanya di Kuburaya itu kalau ada info CSS dari Bank Kalbar semua ngaku pengusaha, pengusaha, pengusaha. 2-3 bulan tuh habis. Ditanya ketemu, mana usahanya, Bu? Habis udah gini-gini. Itu penyakitnya kalau ibu-ibu ini, Pak, kok tak ada, udah nggak ada semangat gitu. Jadi nggak berjalan usaha itu. Mereka hanya fokus mau cari bantuan, bantuan, bantuan, dan bantuan. Kalau bisa kita usaha ini, kalau bisa jangan begitu. Maksudnya terus gitu, usaha itu dijalankan dengan ikhlas, dengan tulus, benar-benar kita memang serius menjalankan usaha itu benar-benar untuk menopang hidup dan keluarga kita. Karena di COVID kemarin tuh, Pak, yang maju kan UMKM rumahan ini.
0: Iya, betul.
1: Yang bisa bertahan. Mengapa sampai nasional, ekonomi nasional bisa bertahan dengan UMKM rumahan, ya kan, Bang?
0: Kalau dari Ibu sendiri bicara pengalaman nih, ya, bagaimana bisa menembus pasar yang lebih luas lagi di luar pasar yang atau di lingkungan lokal gitu? Seperti apa sih, Bu, caranya mungkin?
1: Caranya kalau kita mau menembus pasar, misalnya ke Indomaret nih, kita harus legal gitu. Kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada, misalnya kita harus PRT-nya, kita siapkan halalnya. Sekarang ada juga haki nih, insya Allah tahun depan kita akan dikasih haki. Ini semua, Pak, kalau kita urus nih gratis, Pak. Alhamdulillah pemerintah sudah membantu benar-benar UMKM nih. Gratis semua itu, yang penting kita mau ngurusnya sendiri. Jangan pula nyuruh orang. Kalau nyorong orang kan pergi, dia perlu bensin, Bang, kan? Perlu bensin dia kalau dia urus kita. Kita pergi sendiri sambil kita bawa produk, sambil kita jualan. Saya begitu, Bang, sambil saya tenteng jualan, sambil saya ke dinas kesehatan, sambil saya ke dinas koperasi, nanya info. Yang penting kita induk NIP, nomor induk berusaha. Udah ada nomor induk berusaha, kita urus PRT. Udah PRT kita ke halal. Nah, sekarang lagi haki. Kemarin kita sosialisasi juga hukum. Kalau bisa perusahaan kita buat PT. Nah, itu gratis dari Badan HAM, Hak Asasi Manusia. Dan ciptaan nama kita ini pun sekarang lagi digebiar-gebiarkan sekarang nih, biar diurus HAM, Hak Asasi Manusia, kita punya usaha. Lagi disosialisasi sekarang dari HAM. gitu. Jadi kalau menurut saya Bang ya, yang penting usaha ini bukan hanya modal-modal, yang penting itu semangat, action kita berbuat, kita berusaha semaksimal mungkin itu.
0: Oke, kalau kita bicara daya saing nih Bu ya, misalnya Amplang ini kan banyak-banyak juga merek lain juga di luar sana begitu. Nah kalau dari triknya Ibu bagaimana bisa bersaing begitu dengan merek lain, dan juga mungkin ini bagi UMKM lain juga ya, produk kuliner rumahan lainnya yang tentunya punya yang sama juga begitu, saingan seperti apa juga Bu untuk ya mendorong produk ini biar bisa berdaya saing begitu Bu?
1: Untuk berdaya saing itulah kita tetap menjaga kualitas barang kita. Kualitas barang kita jaga dengan bahan-bahan baku yang juga higienis, halal, bahan-bahan baku yang bagus. Misalnya ikan tenggirinya kita cari yang segar, tapiokanya kita cari merek yang bagus. Dengan kita menjaga mutu lah istilahnya, dan kita penuh dengan inovasi-inovasi Bang. Jadi kepada saat ini kan Amplang ini sekarang bukan hanya original. Saya kadang-kadang sudah membuat Amplang pedas, Amplang rasa ini macam-macam, rasa pakai daun sop saya buat, rasa daun sop, terus saya buat rasa aneka rasa lah gitu. Jadi kita udah inovasi, jadi sesuai selera pembeli. Misalnya mau lebaran tuh biasanya kayak mantan bupati kita Kuburaya tuh Muda Mahendra itu biasa dia pingin kecil-kecil gitu kayak pilus.
0: Ada juga?
1: Iya kayak pilus kita buat. Jadi sesuai selera pembeli Bang. Ada kawan saya dari ibu-ibu bidan-bidan dari puskesmas itu, mereka suka yang pedas. Saya taruh cabai. Cuman pada saat ini cabai lagi mahal, jadi saya belum produksi yang pedas pada saat ini.
0: Kalau misalkan kayak saya pengen Amplang rasa rendang gitu Bu.
1: Iya bisa. Kita buat rasa rendang.
0: Artinya tidak terbatas apa yang ada begitu ya.
1: Iya, ini yang kebetulan tadi kita buat yang original, yang biasa gitu ya. Intinya kita biar kita bertahan nih, saya usaha saya ini sampai 17 tahun tadi ya Bang ya, dari 2009 ya. Nih itulah dengan menjaga mutu. Dan kita juga jualan ini Bang enggak bisa berbohong. Kita buat misalnya dari ikan belana atau kita tulis itu dari ikan tenggiri, itu udah bohong. Orang kan tahu rasa Bang. Jadi kan kita kalau memang ikan tenggiri kita buat ikan tenggiri. Kalau memang saya buat dari ikan tongkol, saya buat di situ dari ikan tongkol gitu. Jadi kita harus jujur. Intinya kita berusaha ini jujur. Terus kita inovasi, terus kita jaga mutunya gitu.
0: Oke. Mantap-mantap nih. Kalau untuk pelaku usaha kuliner, apakah memang butuh yang namanya pendampingan sih Bu?
1: Ya pada umumnya harus ada pendamping, paling tidak lah macam saya kan ini ya Mbak ini pendamping saya. Dan kritik dan saran juga, saya kan biasa nawarin Amplang saya ini sama pejabat-pejabat anggota Dewan Pusat gitu kan. Kayak Bang Maman juga, kayak Ibu Erlina Wati, kan langganan saya. Mereka biasa ngeritik, ini kenapa motongnya enggak rapi, enggak ini, enggak itu kan masukan untuk kita. Jadi kita perbaikin, itu kurang garing, kurang ini. Kita harus siap menerima kritikan dari konsumen kita.
0: Kurang banyak gitu ya. Ada gak Bu komplain yang mungkin istilahnya sampai saat ini masih Ibu kenang begitu?
1: Iya, kalau ibu-ibu sih biasanya pasti gitu, kurang banyak. Biasa kritik, kadang timbangan kurang lah, kadang-kadang kan karyawan tuh gitu Bang. Kan ada juga enakal, kadang kita enggak tahu, saya ada urusan di luar, mereka nimbang-nimbang atau dikurangin. Itu biasa komplain ke kita. Ditimbang kurang timbangannya, biasa gitu, atau memang yang nimbang tuh dia hilap gitu ya, atau kadang-kadang timbangannya rusak gitu, itu tetap kita terima komplain, itu pasti ada.
0: Artinya komplain ini menjadikan produk nanti akan lebih baik begitu Bu?
1: Iya, dorongan untuk kita bagaimana memperbaikinya ke depan.
0: Siap. Kalau kita bicara dunia digital saat ini Bu Nur, kira-kira pemanfaatan digital, teknologi digital kayak marketplace, pembayaran digital juga, QRIS dan lain sebagainya di kalangan pengusaha kuliner perempuan ini penting atau tidak Bu?
1: Iya itu sangat penting pada saat ini. Seperti kita kemarin kan waktu Rakerda kita di Mercure, IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha di Mercure kemarin, kita ibu-ibu anggota dewan tuh enggak ada yang bawa duit cash Bang. Mereka semua minta itu, Kris.
0: Kris ya.
1: Jadi Kris itu mendukung benar untuk kita itu harus siap-siap kita.
0: Artinya pemanfaatan ini sudah dilakukan, Bu?
1: Udah kita lakukan itu.
0: Oh.
1: Kris BRI, Bank Kalbar kita sudah melakukan itu. Dan pada saat ini kan sekarang orang jarang bawa uang cash kan? Pasti dia tanya ada Kris enggak, ada nomor rekening enggak gitu. Saya tuh alhamdulillah setiap minggu dompet penuh, rekening penuh.
0: Oi. Mantap.
1: Tapi
0: nih.
1: Tapi untuk modal lagi diputar lagi lah, bayar karyawan, alhamdulillah.
0: Artinya pemanfaatan teknologi ini sangat mendukung untuk penjualan, Bu ya?
1: Iya, sangat mendukung. Kita juga kena banyak promosi-promosi lewat FB, promosi lewat apa? TikTok. Memang TikTok saya memang sebenarnya itu gaptek, tapi ada kawan-kawan saya yang bantu. Kawan-kawan yang bantu juga yang muda-muda. Mereka alhamdulillah membantu untuk penjualan-penjualan pemasaran itu. Sampai kemarin nih amplang saya ini sudah dibawa ke Jepang.
0: Woi, jauh juga Bu ya?
1: Iya, ke Jepang.
0: Kok bisa sampai ke Jepang, Bu, ceritanya?
1: Kebetulan ada kawan nih pernah dibawa nyamplang ini ke Jakarta. Kebetulan suaminya orang Jakarta dan ponakan-ponakan ini pada kuliah di Jepang. Dibawa lah amplang ini. Orang Jepang kan rata-rata suka makan ikan kan mereka kan. Jadi pesan lagi gitu, karena amplangnya enak dan mereka tahu dari ikan, mereka pesan lagi, bawa lagi ke sana gitu. Jadi setiap tahun yang jelang Lebaran pasti mereka pesan lagi amplang itu ke sana, bawa ke Jepang.
0: Kalau Ibu sendiri pernah mengikuti program pelatihan teknologi juga mungkin?
1: Iya, udah pernah pelatihan, tapi enggak terlalu gimana lah, masih yang sederhana aja gitu.
0: Tapi artinya untuk pelatihan teknologi ini juga diperlukan UMKM, Bu
1: ya? Iya, memang iya, di teknologi itulah yang sekarang yang lagi ngetren-tren itu kan. Kalau bisa kita belajar itu. Kebetulan saya waktu masih sempit itu kawan-kawan dari IWAP itu sudah sering ngajak gitu, nongkrong di mana kita, Bun, kata ayo kita belajar ini. Belajar buat konten, cara jualan, cara untuk pemasaran ya, biar viral gitu. Cuman saya belum sempat waktunya, insyaallah lah nanti ini akan secepatnya saya mau belajar gitu, karena di luar ini apa usaha ini saya banyak kegiatan lain, banyak organisasi lain, banyak grup-grup pengajian lain yang saya ikuti. Karena dengan banyaknya grup-grup ini, Bang, di situ saya jualan. Dengan banyak celahnya, organisasi ya. Di situ saya banyak kenal kawan, dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas saya kenal. Di saya masuk organisasi seperti GOW, saya masuk juga gabungan organisasi wanita Kuburaya. Halo Ibu, Bunda yang ketua Ibu ini Sukiryanto. Dan kawan-kawan di GOW, gabungan organisasi wanita, seluruh organisasi wanita yang ada di Kalbar. BKOW, Badan Koordinasi. Jadi dengan saya mengikuti di organisasi-organisasi wanita ini, saya jadi banyak pelanggan saya yang beli produk saya.
0: Di situ gitu. Celahnya bisa memanfaatkan, Bu ya.
1: Jadi saya memang orangnya enggak ini, Bang. Saya memang orangnya enggak gengsian dan saya enggak malu. Kemana saya pertemuan selalu saya tenteng jualan saya. Karena bagi saya malu itu enggak bayar utang. Kita punya utang enggak kita bayar dan apa namanya? Kita nipu orang, bagi saya malu. Kalau untuk jualan saya enggak malu. Saya pede orangnya. Percaya diri gitu.
0: Apalagi produknya enak, Bu ya.
1: Iya.
0: Sulit enggak sih, Bu, antara mengurus rumah tangga sama berbisnis nih? Apa namanya, katanya kan beban ganda biasanya, ada yang ngomong kayak gitu. Kalau bagi Ibu sendiri sulit atau tidak?
1: Kalau menurut saya sih enggak lah, Pak, enggak sulit lah kan, karena kita santai di rumah kan. Kita tergantung kita sebagai orang-orang ibu tuh, kita pandai meminis waktu ya. Meminis waktu, bagi waktu. Kita bangun jam 4 subuh, Pak, ya kan. Jangan pula kita bangun jam 9, ya kan. Jadi kita bangun sholat subuh, kita sholat, kita masih sempat baca Quran, masih sempat kita apa namanya doa. Di rumah kan bisa kita, Pak, namanya perempuan tuh bisa beberapa kerja, misalnya lagi masak bisa hidupkan mesin cuci gitu kan, sambil masak, namanya perempuan gitu, bisa bekerja dengan tiga macam. Macam saya lagi saya apa namanya, lagi ngemas amplang, bisa saya sambil masak nasi sambil menghidupkan mesin cuci gitu, Pak.
0: gitu, siap.
1: Jadi bagi perempuan yang, ya maksudnya perempuan yang gesit lah ya, perempuan yang giat, perempuan yang bahwa kita pikir apa namanya, kita juga di dunia ini sementara ya Pak ya. Jadi kita juga harus juga memikirkan akhirat juga kita kan. Mengerjakan ibadah-ibadah seperti baca Quran setiap hari, sholat duha, sambil kita ngerjakan rumah tangga gitu.
0: Siap. Ibu kalau boleh tahu, Ibu Nur udah punya berapa karyawan?
1: Alhamdulillah sekarang nih kalau saya yang menetap tuh ada sekitar 5 orang lah, 5 orang karyawan. Tapi kalau memang biasa ada teman-teman saya dari anggota DPR RI itu dari Jakarta mesan sampai ribuan bungkus itu saya nanti manggil tetangga saya sekitar aja, mau sampai 15 sampai 20 orang gitu.
0: Oke. Misalnya nih Bu, ada apa namanya kelompok rentan atau juga mungkin kawan-kawan kita penyandang disabilitas ya, yang mungkin ingin belajar atau juga ingin menjadi karyawan mungkin. Seperti apa juga nih Bu?
1: Kalau disabilitas nih kan memang sekarang lagi diprioritaskan ya. Kalau mereka mampu, pesalahnya kan? Misalnya mereka ini kemasan, mereka bikin kemasan ya kan? Itulah saya lagi mencari nih Bang, bagaimana seperti di Kalsel, saya ke Kalsel kemarin tuh. Mereka bikin amplang pakai kotak gitu Bang, pakai kotak dari kotak Indomie mereka ciptakan. Jadi masuk sekilo sih pakai kotak. Jadi orang di bandara tuh tenteng amplang kuku macan Kalsel. Jadi saya mau cari orang, misalnya kalau memang ada anak muda gitu yang bisa buat kotak gitu kan, terus bikin nama di situ amplang mitra sehati gitu, mau saya Bang kerjasama dengan dia.
0: Oh, artinya yang siap dibawa di
1: dinding. Dibawa ya? Naik kayak ke bandara kan, kalau kayak di Kalsel tuh gitu, Kalsel, Kalteng gitu, mereka sudah buat kotak, misalnya amplang gitu kan, namanya misalnya amplang Pontianak. Jadi naik bandara tuh udah ditenteng gitu, kayak di Medan tuh, di Medan kan Bika Ambon ya udah ditenteng gitu. Kalau di Kalbar nih belum, itulah saya mau mencari orang kalau bisa yang buat gitu. Untuk oleh-oleh, karena juga amplang saya juga udah masuk bandara. Sudah ada teman saya yang depan bandara itu yang rumah makan Simpang Ampet tuh. Di situ cukup laris amplang ini Bang.
0: Simpang Ampe?
1: Simpang Ampe itu, karena itu juga kawan saya di Iwapi. Dia wakil ketua di Iwapi, Bu Naning namanya. Halo kawan-kawan saya, ibu-ibu Iwapi. Semangat ya, hari ini usahanya semoga lancar dan sukses.
0: Amin, amin. Bu, kalau kita bicara kebijakan pemerintah saat ini, kira-kira ada gak sih usulan atau juga mungkin keinginan dari ibu bagaimana mungkin kebijakan pemerintah untuk bidang kuliner dan lain sebagainya ini yang mungkin ibu ingin sampaikan begitu Bu?
1: Pada saat ini pemerintah sudah cukup cukup menomorsatukan ya? Cukup peduli dengan UMKM UKMI, apalagi ini dengan cuaca kita asap-asap gini Bang ya kan. Orang kan tidak keluar gitu ya. Ini ada rencana nih mau di Gaya Mall nih mau mengumpulkan 1001 UMKM.
0: Kapan tuh Bu?
1: Rencananya tadinya kan mau September ini, tapi kayaknya ditunda lah karena memang asap-asap ini. Kalau tidak salah itu nanti 4 kementerian yang mau datang. 4 kementerian ini masuk pemberdayaan perempuan, Menteri Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan udah pastilah Bang Maman ya kan, yang UMKM kita dari Kalbar nih kan. Itu akan digelar nanti 1001 UMKM di Gaya. Itu kerjasama pemerintah, kerjasama semua instansi termasuk Perumda, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, semua dinas-dinas akan merekrut UKM-UKM rumahan ini akan ditampilkan di situ nanti. Dan mungkin nanti kita diedukasi, ya mudah-mudahan ada bantuan. Saya sampai saat ini saya mohon bantuan untuk pengering spinner ke Dinas Koperasi Kuburaya. Mudah-mudahan lah tahun ini bisa direalisasi. Saya lagi berdoa. Berdoa mudah-mudahan, karena kita kan amplang ini habis digoreng harus dikeringkan biar minyak enggak melekat di situ. Dan menurut saya sekarang pemerintah sangat mendukung sekali, apalagi Pak Bupati kami Pak Sujiwo. sangat peduli dengan UKM-UKM ini. Kalau kita ada bajar-bajar, dia selalu borong banyak belanja, apalagi amplang. Dan makanya di Batu Ampar itu yang gak bisa lagi usaha arang itu, yang banyak sempat viral ada di sana, viral kejadian-kejadian. Sekarang masyarakat di sana, saya sudah ngajar amplang di sana 5 kelompok. Dan dibantu di sana setiap kelompok itu ratusan juta lah bantuan. Semua alat mereka pokoknya tinggal ngerjakan. Semua dikasih alat-alat untuk pengolahan amplang di sana. Jadi alhamdulillah ibu-ibu yang sudah ajar ini sering kontak saya. Mereka juga sudah berhasil, sudah bisa menghasilkan duit. Alhamdulillah kan.
0: Keren. Terakhir Bu, ada himbauan atau juga mungkin pesan bagi para perempuan di luar sana, atau juga khususnya bagi wanita mak-mak yang mungkin sedang berbisnis kuliner rumahan juga, bagaimana mungkin bisa membangun kemandirian ekonomi melalui usaha kuliner ini Bu? Silakan Bu.
1: Ya, para ibu-ibu yang tersayang, semua pengusaha-pengusaha UMKM yang di rumah, saya mohonkan, memang pada saat ini kita lagi ada musibah asap, tapi saya sarankan kepada ibu-ibu semua tetap semangat, tetap berjuang, tetap kita eksen, tetap kita, yang penting kita semangat untuk berusaha. Semoga setiap hasil tetes keringat kita itu akan, insya Allah akan membuahkan hasil. Yang penting tadi kita tadi itu semangat, jujur, dan kita tetap minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun usaha kita, apapun perjuangan kita di dunia ini, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, rezeki, dan insyaallah kita bisa membantu orang lain, bisa membantu tangga kita dan sesama. Kita berjuang, berusaha, mereka bisa kita hidupi dengan hasil ide-ide kita membuat usaha. Insya Allah mereka juga mendoakan kita dan saling kita berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan kita bersama.
0: In, baik, kalau begitu terima kasih Ibu Nur Hayani, SPD, anggota IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, yang sudah hadir di studio kita, bagaimana perempuan dan juga Kementerian Pangan mengubah tantangan jadi peluang. Nah ingat ya, tantangan bisa menjadi peluang.
1: Bu, amin.
0: Ya. Baik, terima kasih, sehat selalu. Bu Nur Hayani dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Pengarus Utama Gender dan Inklusi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi, jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

pendengar, kami tidak bisa tuntaskan lagu ini untuk Anda. Kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3, Warta Berita Olahraga untuk Anda di siang ini.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini

terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kirgistan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Seperti yang bilang, kita terkait dari cukup jauh dan suasana padat. Kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang agak kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. 2 tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an suporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi warta berita olahraga sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami hadirkan lagu-lagu religi terlebih dahulu di tengah-tengah Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: rilis panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009, RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilis panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
3: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
2: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era

0: Digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
1: Kita masih temani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda siang ini. Kami hadirkan obrolan siang di Pro 1 dengan tentunya berbagai obrolan yang kita akan hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar, tentunya di siang ini 5 kori Koriah asal Kota Pontianak berhasil mengharumkan nama Kalimantan Barat pada ajang MTQ Nasional tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Mereka adalah Yusuf Mubarak ya sebagai terbaik 2 hafalan 30 juz putra, Hadian Miftah Pratama sebagai harapan 1 golongan hafalan 5 juz putra, Siti Farhatun Nufus ya sebagai harapan 1 golongan tunanetra, dan Raya Salsabila sebagai harapan 3 golongan hafalan 5 juz putri, serta Nikmatilla juara harapan 3 Kiraat Muratal Dewasa Putri. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono masuk kami menyampaikan apresiasi atas prestasi Kori dan Koria asal Kota Pontianak ini. Capaian ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi Kota Pontianak tetapi juga bagi Kalimantan Barat, di mana menurutnya keberhasilan para peserta menunjukkan bahwa generasi Qurani asal Pontianak mampu bersaing dan juga berprestasi di tingkat nasional. Edi pun menilai prestasi ini merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari pembinaan, latihan, dukungan keluarga, guru, hingga para pembina LPTQ. Dan sebagai bentuk penghargaan, Edi memastikan pemerintah kota akan menyambut kepulangan para peserta dan memberikan bonus khusus kepada mereka. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Hak, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di tengah tingginya kasus gangguan pernapasan akibat cuaca dan juga polusi, sebuah infografis ramuan herbal untuk bronkitis ya dengan pendekatan sehat ala Dr. Zaidul Akbar viral di media sosial TikTok begitu pendengar ya. Dan tentunya ramuan yang diunggah di akun Sehat Bareng Budi ya ini diklaim mampu melegakan nafas ya, meredakan peradangan ya, hingga membantu mengencerkan lendir di saluran ini ya, nafas ya, secara alami, aman, dan juga tanpa yang namanya efek samping. Wah, keren nih ya, ini wajib Anda ketahui ini pendengar ya. Jadi dalam infografis ini dijelaskan bahwasannya ramuan ini hanya membutuhkan 5 tentunya bahan alami yang tentunya mudah didapatkan, ditemukan di dapur begitu pendengarnya. Nah, apa saja? Tentunya kita hadirkan informasinya untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Bahan-bahan alaminya pertama adalah kunyit ya. Jadi kunyit ini tentunya mengandung kurkumin sebagai anti apa amasih ya, dan juga hal-hal lainnya ya. Dan ini dilakukan atau Anda bisa dapatkan tentunya di rumah ya. Masa kunyit nggak ada di rumah? Pasti ada dong. Yang kedua adalah lada hitam. Jadi piperin membantu meningkatkan penyerapan kurkumin ya hingga maksimal. Jadi ini sangat berkaitan erat dua bahan ini yang tentunya bermanfaat bagi tubuh kita begitu pendengar ya. Nah, bahan lainnya apa sih? Tentunya kita hadirkan untuk Anda di siang ini. Yang ketiga adalah daun mint begitu pendengar. Nah, daun mint itu apa sih? Jadi daun mint ini terkenal sekali dengan apa namanya, sensasi dinginnya ya, daun mentolnya begitu pendengar. Nah, di mana mentol ini memberikan sensasi lega dan juga membantu saluran pernapasan begitu pendengar ya. Dan tentunya ini membantu membuka saluran pernapasan begitu. Nah, ini wajib Anda ketahui begitu pendengar ya. Dan tentunya informasi ini kita hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Bahan yang berikutnya kita akan hadirkan untuk Anda ya. Bahan yang keempat dan kelima setelah beberapa commercial break, lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang ini. Tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata.

0: rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai tergugat 1 DKK sebagai para tergugat Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita Septia Susanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: berilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 9 September 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya DK Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Nah, bahan yang keempat ya, ini Anda bisa simpan ya, atau bisa Anda temukan juga di rumah ya. Ini madu. Ini bersifat antibakteri dan juga menenangkan tenggorokan sebagai antioksidan alami, begitu ya pendengar ya. Dan jangan lupa air hangat. Ini bisa membantu mengeringkan atau mengencerkan lendir dan juga melegakan pernapasan. Kami hadirkan informasi ini tentunya dari laman website kami rni.co.id. Selamat siang ya bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita jam pukul 13 maksudnya ya, atau jam 1 siang tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: tenang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan warta berita siang. Pastikan terus di Pro 1.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda warta berita siang terus di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Warga Kota Pontianak masih antri air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
6: Enggak tahu, Pak. Hanya. Masih nunggu giliran, Kak. Ya, susah, Pak. Kemarin minyak kan, ini airnya.
5: Posko Karhutlah Muhammadiyah segera menghadirkan rumah oksigen bagi balita.
7: Kabut asap, kita ngomongin ke kabut asap, pasti mereka terdampak dengan batuk, pilek, terus kemudian ispa, asma.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Senin 21 September 2026 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, kemarau yang berkepanjangan membuat air bersih menjadi kebutuhan yang semakin sulit diperoleh warga. Hingga kini di Pontianak masih ada warga yang mengantri untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut laporannya.
8: Kemarau yang panjang berdampak

0: Sakitnya sekarang Pak nyari air bersih Pak.
1: Ya susah Pak. Kemarin minyak ngantrinya air enggak habisnya lagi ngantrinya.
2: Menurut Yuliansa bukan hanya dirinya yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sejumlah tetangga di sekitar tempat tinggalnya juga menghadapi kondisi serupa. Dirinya menilai situasi kekurangan air tahun ini terasa lebih parah dibandingkan musim kemarau sebelumnya, sehingga warga harus meluangkan waktu untuk mengantri demi mendapatkan air. Yuliansa berharap kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah dan meminta pemerintah untuk turun langsung melihat kebutuhan warga di lapangan dan memastikan ketersediaan air bersih mencukupi. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
3: Kabut asap akibat karhutlah tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga membatasi aktivitas anak-anak. Melihat kondisi ini, Posko Karhutlah Muhammadiyah Kalbar menghadirkan rumah oksigen balita sebagai ruang aman bagi anak di tengah kondisi kabut asap. Kita simak laporannya.
4: Rumah oksigen balita yang diinisiasi Posko Karhutlah Muhammadiyah Kalimantan Barat ini dilengkapi ruang perawatan, fasilitas oksigen, serta area bermain untuk anak. Fasilitas ini dibuka secara gratis dan tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang sedang sakit. Anak-anak yang ingin beraktivitas di ruang lebih aman dari paparan asap juga dipersilakan datang. Penanggung jawab rumah oksigen balita Rahma Susanti menyebut anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak kabut asap. Selain aktivitas di luar rumah terbatas, anak juga berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, ispa, hingga asma.
5: Karena kalau kabut asap, kita ngomongin ke kabut asap pasti, yang pasti itu pasti mereka terdampak dengan batuk, pilek, terus kemudian ispa, asma. Dan itu sudah beberapa waktu sebelumnya itu teman-teman itu sudah mulai mencari data di puskesmas-puskesmas itu sudah mulai tinggi. Jadi respon ini diinisiasi oleh teman-teman juga oleh dari Majelis Kesehatan yang kemudian berpikir bahwa kayaknya anak-anak ini butuh juga untuk fasilitas kesehatan gitu, jadi bukan hanya orang dewasa. Yang kemudian kami follow up dalam bentuk rumah oksigen balita.
4: Di rumah oksigen balita, anak dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas mulai dari playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, hingga area sensori. Tersedia pula layanan pemeriksaan, pengecekan saturasi, pemberian oksigen, obat-obatan, masker, serta makanan dan susu bagi anak. Salah satu warga, Rina, mengaku terbantu dengan keberadaan rumah oksigen balita. Sebelum datang ke fasilitas ini, anaknya sempat mengalami batuk dan mata perih saat terpapar asap.
6: Di rumah kan tidak bisa keluar ya kak, karena kabut asap kan. Jadi anak-anak bosan di rumah, paling main HP. Jadi karena adanya rumah oksigen ini sangat membantu bagi saya. Jadi anak-anak bisa bermain lebih leluasa. Anak-anak bosan karena nggak bisa keluar kan, terus tiap kali buka pintu rumah tuh kak asap tuh masuk ke dalam rumah, jadi kasihanlah anak itu. Alhamdulillah jadi lebih semangat dan tiap hari mau main sini terus untuk main.
4: Rumah oksigen balita ini dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Posko Karhutlah Muhammadiyah Kalbar juga berencana menambah fasilitas serupa di lokasi lain, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan tenaga pendukung. Wilhelmus melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Potensi ekonomi syariah di Kalimantan Barat terus diperkuat agar tidak hanya berkembang sebagai sektor keuangan, tetapi mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong sinergi lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem syariah sekaligus memperluas dampaknya bagi perekonomian daerah.
4: Ekonomi syariah di Kalimantan Barat mulai diarahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem syariah melalui kolaborasi lintas lembaga, mulai dari pengelolaan JIS WAF hingga percepatan sertifikasi halal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septa Dijaya mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya diperlukan sinergi yang kuat agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terhubung dan berkembang secara lebih terintegrasi.
7: Ini kami bekerjasama dalam forum sinergi dan aksi keuangan syariah atau yang kami singkat CR, di dalamnya ada KEDEX, di dalamnya ada Basnas dan

0: BWI, bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif, bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan jifaf produktif, bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi.
1: Di sisi lain, proses sertifikasi halal juga terus dipercepat sehingga target pemerintah pada Oktober dapat terpenuhi. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu diikuti dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu diikuti dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
2: Thomas Budiman, bakal calon Ketua PASI Kalimantan Barat, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar pada Musyawarah Provinsi Muspro PASI Kalbar 29 September mendatang. Padahal sudah memiliki minimal 5 dukungan pengurus PASI Kabupaten, dan berikut laporannya.
3: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat, agenda utamanya pemilihan Ketua PASI Kalbar 2026-2030 dijadwalkan berlangsung 29 September mendatang. Bakal calon Ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke tim penjaringan dan penyaringan atau TPP. Namun, Thomas Budiman, bakal calon Ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini, Thomas Budiman ajukan keberatan. Ketua Pemenangan Thomas Budiman, Trason Bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah, padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang.
4: Pertama, di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan asli ya dari minimal lima pengkap yang ada di kabupaten.
3: Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon Ketua PASI Kalimantan Barat memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespon isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Ketua PASI Kalimantan Barat Mimi Haitami menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib, serta jadwal yang disepakati.
5: Oleh karena itu, sampai saat ini kami sudah menyampaikan semuanya sesuai dengan alasannya dan segala macamnya. Tentu kami juga telah menyampaikan berita acara hasil verifikasi itu yang kemarin sudah disampaikan kepada calon dan kepada PASI Pusat di Jakarta, seperti itu.
3: Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos. Mimi merincikan bahwa dalam aturan tata tertib Musprov, setiap bakal calon wajib mengantongi dukungan tertulis minimal dari 5 pengurus kabupaten kota PASI yang memiliki SK kepengurusan sah dan masih berlaku hingga pelaksanaan Musprov 29 September mendatang. Fiko Alhadi melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budi Mantara mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdipontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda ya. Saya Budiman Tahir penyiar Anda. Beberapa lagu bisa Anda request di siang ini. Di antaranya kita punya, sebutkan satu-satu dulu ya. Yang cowok dulu, ada J-Rock ya, Lepaskan Diriku. Ada Firza Kembali. Ada Mahen Datang Untuk Pergi. Enmes Kamaling Cinta Luar Biasa. Ada Jazz 1000 Tahun. Judika, Jikalau Kau Cinta. Rami Laude Cemburu. Yang ceweknya ada Raisa Anggiani, Menari Aku Menari. Ada Astrid Terpukau. Ada Nadine Amiza, Seperti Takdir Kita Yang Tulis ya. Ada Kotak Band Apa Bisa. Geisa Lumpuhkan Ingatanku. Ada Raisa ya, Teka Teki. 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bang Budi.
0: Yo, apa kabar?
1: Orang gempa. Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat, syukurlah kalau begitu. Sila.
1: Saya mau pesan lagu dari Raisa, Bang. Teka Teki
0: boleh. Silakan. Mantap.
1: Jadi tempat apa lo sedikit, Bang, ya? Mm-hmm. Buat Bang Budi. Supaya sehat selalu, Bang.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Dede,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi M.Ag., Rektor IAIN Pontianak. Dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta memperkenalkan

0: Baik, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget. Silakan 0561734987 ingin bergabung, silakan. Halo, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lama ketika sharing nih.
0: Ah, lupa siapa ya.
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Anak rantau.
0: Anak rantau
1: di Tangerang.
0: Oh, ini Bang Andre.
1: Iya, 100.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik, Bang Mudi apa kabar?
0: Baik, Kamila. Ya. Ini masih di mana?
1: Masih. Nah, kira untuk lepas-lepas inilah persabut baru pulang.
0: Oh, gitu, siap.
1: Oke, sehat juga kan?
0: Sehat, Kamila, Bang Andre.
1: Alhamdulillah, malam di kesehatan selalu buat kita semua ya.
0: Amin.
1: Lagunya apa-apa lagi, Bang Mudi?
0: Cewek, cowok.
1: Cowok jalan.
0: Cowok saya punya Jirok, Lepaskan Diriku, Firza, Kembali, Mahen, Datang Untuk Pergi, NMS Kamaleng, Cinta Luar Biasa, Jazz, Seribu Tahun, Raim Laude, Cemburu.
1: Cinta Luar Biasa jalan.
0: Cinta Luar Biasa, oke. Okay. Boleh. Iya kan?
1: Buat Bang Mudi, semoga sehat satu ya. Sehat selalu keluarga Bang Mudi.
0: Amin, doain sama
1: buat juga barang-barang. Buat Ibu Ana Sandra, keluarga Ana, cucu menantunya, semoga sehat selalu. Emma Selvan, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, dengan Mak Kam, juga Mama Lirin, Tenor Bakau, juga Bang Dedi. Halo Bang Dedi. juga Bang Awi, Manyang Siti, Imel, Bang Dino 49, Elmi, semua ya Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
1: Juga Diona di Kupang. Juga semua lah. Semoga Allah berikan kesehatan buat kita semua. Ya selalu, yang sakit beri kesembuhan. Coba semoga di Pontianak nggak ada asap lagi Bang Budi ya.
0: Amin.
1: Semoga diberi hujan, sampai diguru hujan sampai 2-3 hari, asap nggak ada lagi. Semoga sehat selalu semuanya. Bang Budi, terima kasih Bang Budi ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andre. Terima kasih ya dari Tangerang sudah bersama kita. Lanjut. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Tumben lah ini pas nih.
2: Nah, itulah pas Pak.
0: Sila-sila Bang.
2: Lagunya Bang Budi yang cewek apa lagi Bang Budi?
0: Banyak nih. Yang mana ada sebentar, ada Kotak ya, Apa Bisa, Nadine Hamzah, Amizah ya, Seperti Takdir Yang Kita Tulis, Astrid Terpukau, Menari Aku Menari dari Raisa Anggiani.
2: Yang kedua tadi
0: oke, sila.
2: Nah, salamnya pertama buat Bang Budi, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Reopan, lama dah tak pernah gabung nih Bang Budi.
0: Oh, betul.
2: Bang Budi hampir-hampir tak lupa.
0: Hampir ke saya lupa tuh.
2: Itulah. Buat Emma Selvan, Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Bang Batiar, Mak Anja Siti yang email, Aniska, Islamidium, Kak Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Amit Senjaya sama ayangnya Julaiha, Bu Aja Arwia, Bang Yahya, Wardi, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Dina, Penaci, Abang Alimin, Pak Usu, Busri, Ella, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Elmi, buat semua-semua lah Bang Budi. Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana, terima kasih. Berikutnya Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Mo.
3: Di sini dekat ya. Halo Bang Budi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mo.
3: Spesial tu Bang Budi, sekeluarga, spesial selalu pakai kubur rezeki Bang Budi.
0: Amin. Amin.
3: Bila Oma coba banyak entak pal aku ni.

0: Imran, buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, buat Mbak Ayu, Mbak Diana, Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, terus buat Mbak Tini, Bang Niko, Ciamoy, Kak Nila, Bang Japanya, terus buat Bang Jaciti email, makam Bunda Arabianya, terus buat ya Manor Bakal, Ibu Mariani, Ibu Ana, terus buat ya pagi ya. Buat Kak Manis Manila, siapa? Bang Awi, terus buat Kak Ida, buat Juleha, Pak Umdan Hananya, Kak Al sama Pak Aldiantonya, buat Bang Sofian, Bang Deden, buat Mbak Kakong, siapa lagi ya?
1: Buat... Ya, tahu banyak udik, kata udik, kalau aku ingin nyetani dah.
2: Acoy.
0: Ayo nih, buat Kak Ella, Kak Elinya, Pak Usu, Putus Gigi, Bang Pak Wadi, Wan Acik, Wan Usu, Bang Halimin, Bang Haliman, Pak Kakir. Yelah, buat semua-semua lah, Bang Jah, yang tak disapa, mohon
1: kenapa, maaf. Kenapa, Kak? Nanti pada buka, mau dia dengan jep lah dia.
2: Acoy, eh? Ada pula.
0: Ayolah, buat abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat ya, Bang. Siap. Hati-hati baliknya, mudah-mudahan lancar aktivitasnya, lancar rezekinya. Makasih banyak, Bang.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mok dan juga Mak Mok ya, alias Aura sama Pak Mok ya. Ada bersama kita. Lanjut, kita masih hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda, tapi tahan dulu sejenak ya. Kita dengarkan dulu tiga lagunya, Edmus Kamaling Cinta Luar Biasa, Seperti Takdir Yang Kita Tulis dari Nadine Amiza, dan ada Jazz 1000 Tahun Kita di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Selamat siang juga buat siapa nih? Request lagunya dong. Sabrina, Lenore. Oke. Okay. Ada dalam list ya, ada video juga. Makasih fanbase-nya Sabrina, Lenore. Lagunya Sabrina, haha. Oke, okay, Sabrina, Lenore lagi. Siang Kak, Sabrina, Lenore dong. Makasih sebelumnya. Mohon maaf ya, Sabrina, Lenore tidak ada dalam list. Yuk.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra.
1: Iya, apa kabar nih Bang Budi?
0: Hai, alhamdulillah, gimana juga kabarnya?
1: Iya, udah sembuh lah, batuk tuh.
0: Masih belum.
1: Alhamdulillah.
0: Hasilnya?
1: Nah, ada lagu apa nih Bang Budi?
0: Cewek cowok?
1: Cewek lah.
0: Cewek ada kotak, apa bisa terpukau dari Astrid atau Raisa Anggiani?
1: Kotak ya, kotak.
0: Kotak ya, oke.
1: Okay. Nah, salam pertama kali buat Bang Budi lah ya. Semoga selalu sama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Nah, lancar aktivitasnya, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Nah, salam untuk Wabi tadi. Nah, untuk Aura Bakmo, buat Cik Nor di Bakau. Nah, buat Mak Kam, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, untuk Bang Amir Sanjaya. Terus buat Jaka Suara Anissa di Uka, buat Maknya Siti di Olah-olah Kubu, buat Bang Deddy di Sungai Duri. Untuk semua-semua ya Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Budi selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra ya di membawa. Lanjut lagi. Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini ya.
2: Iya Bang Budi, apa kabar Bang Budi? Udah sembuh Bang Budi?
0: Oh, masih belum.
2: Alhamdulillah udah bisa siaran lagi ya Bang Budi ya.
0: Kalau siaran itu pasti bisa.
2: Sehat selalu lah ya Bang Budi.
0: Okay,
2: ya.
0: Oke, siap.
2: Sakit terus Bang Budi. Amin. Biar bisa siaran. Lagunya yang masih ada apa Bang Budi? Pilihkan lah Bang Budi.
0: Cewek apa cowok nih?
2: Yang cowok apa?
0: Yang cowok ada Firza sama Mahen atau Raim Laude.
2: Nah itulah yang antara dua lah, satu di antara dua itu Bang Budi.
0: Tiga nih bukan dua.
2: Ayolah, terserah lah apa yang ada itulah Bang Budi.
0: Oke deh.

0: Osi, aura Pak Monya, Cik Nur juga. Salam buat Ajuk Reva juga, Koko Ali, Mbak Kakung juga, Abdul, Bang Badul, Kakara, Ani Marani, Amin Sanjaya, dan Kak Anissa juga, Juka, semuanya lah ya Bang Budi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini ya, sudah bersama kita di siang ini. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570 1042 ya, yang ingin bersama kita silakan. Kita masih undang di siang ini. Halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget Bang Budi.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Bang Jaka Suara.
2: Iya betul Jaka Suara. Okay. Lagu ceweknya yang nomor satu itu apa Bang Budi?
1: Astrid.
2: Astrid ya. Di rukun sekali terima kasih sapaannya buat Bang Hendra di Mempawah tadi ya. Ada Bang Beri di Sungai Duri, Kandai Haya di Wajo, Bang Jafar juga. Ada buat Bang Pawadi, Pak Subusri, Wanusu, Wanasi, Bang Alimin, Bang Nabela, Ella, Nia. Juga ada Gigi Landa, Rita di Fabulo Asli, Yunita di Landa, Bang Lanius di Suba Sambas. Juga ada Mama Eti di Bengkayang, Mama Nurul, Mama Nurul, Mama Nurul, Pak Nurul, Mama Mukmin, Elnichan, Anista di Uka. Juga ada Bang Herman sama Mak Ye-nya. Juga ada Mbah Kakung Dereto, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, email juga Pak Kair Mijangkang, Mak Manjang Siti di Ololok Kubu. Juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi. Juga ada Bang Ismail, juga ada Imran Ahmad, juga Makam, juga ada Cik Nur di Bakau Serlaut. Juga ada Cik Ririn, juga Kak Sini tadi ya. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai dari Jaka Suara pengiringnya untuk Bang Budi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jaka Suara. Lanjut lagi kalau ada ingin gabung. Ada juga Deona ya, selamat siang ya, lagunya Terbuka. Oke, okay. Yuk Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
1: Dengan siapa di mana?
3: Sama Lina
1: Pratika.
3: Siapa?
1: Lina Pratika. Oh, besar benar suaranya dah. Kak Lina. Oh, Kak Lina, suara radionya kecilkan sedikit dong.
3: Ini. Silakan. Cewek
1: tuh. Cewek sisa satu, Raisa Anggiani.
3: Minta pun itu aja.
1: Boleh ya?
3: Sama Bang Didi.
1: Sila.
3: Ini Pak Hendra, Bu Ana, Mak Nurul, Kak Manila, Kak Aura, dan juga Bang.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lina Padang Tika. Berarti ada 4 lagu nih ya. Oke, kita break dulu sejenak. Kita dengarkan dulu 4 lagu ini. Kayaknya langsung tuntas di acara kita. Nanti di tengah-tengah ini kita nanti break dulu untuk kumandang azan asyar ya, untuk Kota Pontianak pukul 14.40. Kita dengarkan dulu 2 lagu ya di siang ini di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabenya tinggal 2.
4: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
3: Brankas?
4: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
5: A few moments later.
6: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
4: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
6: 1 aja. Buat pamer di status.
7: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan dua lagu terakhir yang tentunya hadir di Indonesia banget, kita terlebih dahulu kumandangkan azan Asyar ya untuk Kota Pontianak, dan yang suatu sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini ada rekan saya Ciri yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Cherry Lubis dalam rangkaian Pontianak sore ini yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, adapun rangkaian program yang kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda, kami setelah ini akan hadirkan UMKM Bicara sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 16 nanti pendengar ada berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dari pukul 16 sampai pukul 16.30. Lalu pada pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik terkini lainnya. Setelah itu pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan Mimbar Agama Advent dari pukul 19.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali kebersamaan kita sore hari ini dengan sebuah lagu dari Souljah, Tak Selalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada, kami hadirkan ke ruang dengar Anda UMKM Bicara edisi hari ini 21 September 2026. Nah pendengar, bersama saya Cherry Lubis sore hari ini di mana kita akan berbincang pendengar tentang salah satu usaha yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari kita, apalagi di tengah asap seperti ini, musim kemarau juga, yaitu depot air minum pendengar ya. Dan sudah hadir narasumber kita sore hari ini di studio, tentunya ada Bang Andika Pramana dan Bu Muharini dari Depot Musi Sukses. Kemudian juga ada Bang Syaiful Yusuf SSI dari LPPOM MUI Kalbar. Kita sapa dulu, selamat sore Ibu dan Abang.
1: Sore.
0: Gimana kabarnya sore ini, sehat semua ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Nah kita langsung berbincang dulu nih ya sama Bang Andika dan Bu Muharini terkait Depot Musi Sukses. Nah kalau lihat namanya nih, filosofinya gimana nih Bu sama Bang nih? Musi Sukses, harusnya Kapuas Sukses gitu kalau di Pontianak kan?
2: Ya kebetulan Bapak tuh orang Palembang.
0: Oh ya, gitu. Berarti namanya jadi Musi Sukses karena aslinya dari Palembang.
2: Dari
0: ya?
2: Palembang.
0: Baik, sejak kapan nih Bang kalau untuk usahanya ini sendiri?
2: Sejak akhir tahun sih, 2020 Desember.
0: Oh, sejak Desember 2020. Nah itu kenapa awalnya sempat kepikiran untuk buka usaha depot air minum ini sendiri?
2: Ya waktu itu kan apa ya, gak ada kerjaan, gabut gitu. Mau gimana gitu kan, gak, pas itu juga COVID.
0: Betul.
2: Mau keluar juga susah. Ya akhirnya punya ide, lihat temen juga kan. Yaudah usaha air aja, boleh kan, kebutuhan ini continue terus katanya. Yaudah terus cari tempatnya lagi itu. Sampai sekarang masih buka
0: ya, syukurlah berarti syukurlah. Masih berkelanjutan bisnisnya sampai 6 tahun belakangan ini ya,
3: insyaallah.
0: Iya. Nah Bu, kalau Ibu nih biasanya hari-hari di Depot Musi Sukses bagian ngapain nih Bu?
3: Kalau saya paling ngecek-ngecek pembukuan, keluar masuk airnya itu, karena kan setiap akhir bulan kita mau bayar, otomatis kan

0: kita lihat disesuaikan dengan pengeluaran mereka, kita betul juga gitu. Mm-hmm. Seperti itu sih.
1: Oke, baik Bu. Nah kalau kita lihat sekarang nih Bu, kan lagi musim asap, kemudian juga kemarau gitu. Untuk pasokan air sendiri aman atau gimana nih Bu?
0: Kalau untuk di Depot, alhamdulillah aman.
1: Aman ya Bu ya,
0: berarti sementara waktu ini.
1: Biasanya memasok air dari mana Bu?
0: Langsung dari anjungan.
1: Oh, dari anjungan. Oke. Nah, kalau setelah airnya dipasok nih, Bang Andika, itu biasanya proses apa lagi yang dilakukan di Depot?
2: Ya, masuk ke mesinnya itu, disaring dengan UV, dengan filter-filter, sen filternya sama filter yang putih itu. Ya, setelah itu ya bisa dikonsumsi.
1: Oke, baik. Berarti kalau proses pemfilterannya itu berapa kali itu Bang? Kan kadang ada yang bilang berapa kali difilter gitu, biasanya kalau orang promosi kan.
2: Ya untuk kita 2 kali difilter.
1: Oh, 2 kali difilter ya. Oke, baik. Nah kalau untuk sekarang ini kan kalau misalnya kita lihat kan banyak yang bilang air asin gitu kan. Nah ini apakah turut berpengaruh juga sama sanitasinya atau mungkin cuci galonnya gitu Bang?
2: Oh enggak.
1: Oh enggak ya.
2: Enggak.
1: Iya, karena Bang Ipul belakangan ini kan kita sering lihat juga nih Bang Ipul kan, kalau di media sosial itu kan ada yang karena air PDAM asin, ada juga beberapa yang mungkin orang bercerita kalau di coffee shop gitu kan, katanya pas nerima Americanonya asin. Nah ini sebenarnya gimana nih Bang Ipul?
3: Ya ya, ya tergantung sumbernya sih. Emang kalau apakah iya mereka pakai air PDAM langsung tanpa kalau tapi kebanyakan sih kalau misalnya coffee shop itu biasanya standar mereka pakai ini, pakai air galon ya. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya ada beberapa coffee shop yang memang pakai air ledeng gitu kayak sampai asin gitu ya.
0: Tapi kalau kemungkinan nggak kebagian itu.
3: Ya, ya
1: bener.
3: Nggak tahu juga sih Bu ya.
1: Iya nih. Ya. Berarti memang harusnya sih pakai air yang untuk minum ya, Bang ya, bukan berarti langsung air ledeng kayak gitu ya.
3: Air ledeng itu sebenarnya kalau memang mau pakai air ledeng bisa aja, dengan catatan kalau punya sistem filtrasi yang mampu memang bisa ini ya, men-treatment air sampai menghilangkan garam mungkin ya. Nah itu bisa aja sih sebenarnya. Cuman kalau untuk sekarang ya kebanyakan sih, kebanyakan ya memang kalau coffee shop itu ya pakai air galon ya, memang air galon itu dari sumber gitu kan, dari sumber yang kemudian difilter, diolah oleh si Depot airnya sehingga nanti memenuhi untuk standar layak minum lah kayak gitu.
1: Oke, baik Bang Ipul. Nah dari Bang Andika sama Bu Muhari ini sendiri nih, kalau belakangan ini kan kita lihat ramai tuh katanya ngantri galon, katan kemarin sempat ramai. Nah kalau di Depot Musi Sukses sendiri gimana nih Bu? Apakah sempat ramai banget juga gitu ngantri atau gimana?
2: Gak juga sih ya.
1: Gak juga.
0: Gak juga sih, karena mungkin antrinya kita itu sistem kita kan pakai WA ya, jadi mereka mereka pesan lewat WA itu, WA-nya yang panjang sampai bosan.
3: Antri WA Bu.
1: Antri WA. Antrinya di WA gitu ya.
0: Karena kadang-kadang kan kalau ditumpuk banyak-banyak juga kalau nggak kebagian percuma juga kan
1: betul.
0: Ya lebih baik di WA. Paling ya kita pemberitahuan setiap pelanggan cuman dijatah 2 supaya kebagian yang lainnya juga gitu. Gitu ya, aja sih.
1: Berarti itu sejak kapan tuh Bu? Kalau boleh tahu sejak kapan nih mulai ramai itu di WA antriannya?
0: Udah 3 mingguan ya.
1: 3 mingguan ya berarti ya. Apakah ketika seperti itu ini kan demandnya banyak tapi kemudian pasokan airnya kan berkurang karena kemarau ya Bu, ini berarti ada kenaikan harga atau tidak nih Bu?
0: Ada
1: ya. Sekitar berapa ribu Bu?
0: Biasanya itu kalau kita ambil mereka datang sendiri ngambil sekitar 6 ribu, diantar itu 7 ribu. Setelah Kemarau ini kita jadi jualnya saat per galon itu kalau kita antar 10.000, mereka ambil sendiri itu 8.000.
1: Oke, baik Bu, berarti tidak terlalu jauh juga ya, yeah. Bu ya, masih aman lah pendengar nih. Kalau boleh tahu di tempatnya berlokasi di mana nih Bu, kalau Depot Musi Sukses?
0: Di Jalan Ayani 2, Gang Ringin Sari 2.
1: Oh, di Jalan Ayani 2.
0: Kuburaya.
1: Kuburaya ya. Jadi pendengar, bagi Anda warga sekitar sana bingung mau cari air kemana, bisa ke Depot Musi Sukses ya. Baik, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan jeda sejenak. Jadi pendengar, bagi Anda yang mau bertanya ya seputar air minum, boleh silahkan bertanya bersama kami di UMKM Bicara hari ini. Bisa bergabung di line telepon 734987, WhatsApp 0811-570-1042, atau kanal YouTube kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Radio Fel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara edisi hari ini Senin 21 September 2026 bersama Depot Musi Sukses. Ada Bu Andika, ada Bu Muharyani dan Bang Andika Pramana ketukar nih. Sorry. Kemudian ada Bang Ipul juga dari LPPOM MUI Kalimantan Barat. Nah, kita akan lanjut pembahasan kita sore hari ini. Kalau kita lihat belakangan ini ya Bu Muharyani dan Bang Andika, ini kan kebutuhan air bersih makin meningkat. Nah, baik itu untuk minum atau mungkin untuk dipakai. Nah, kalau untuk Depot Musi Sukses ini sendiri, banyak pelanggan yang datang biasanya minta air ini untuk diapain? Untuk konsumsi kah atau untuk dipakai mandi dan lain-lain? Silakan, Bang.
1: Kebanyakan sih untuk konsumsi.
0: Oh, untuk konsumsi.
1: Karena kalau untuk yang dipakai untuk mandi gitu, kita batasin.
0: Oh.
1: Karena okay. Ketahuan kan. Bang pesan 10 dong gitu kan. Wah, untuk apa gitu kan? Untuk mandi nih, oh nggak bisa lah gitu kan. Kita kita bagi-bagi juga untuk yang lain gitu, kebutuhan minum.
0: Berarti kalau paling banyak mendistribusikan ke daerah mana nih, Bang?
2: Masih sekitar Depot juga ya?
1: Depot juga.
0: Sekitar Depot juga ya.
2: Karena banyak perumahan.
0: Oh, banyak perumahan.
2: Banyak perumahan. Kalau saya kebetulan saya juga ini di rumah, mereka pesannya lewat saya. Kemungkinan ya itu untuk mandi, tapi baru-baru ini sih ya, karena mungkin karena airnya asin.
0: Betul.
2: Tapi mereka untuk kebutuhan masak, untuk cuci sayur kayak
0: iya,
2: gitu
0: betul.
2: Sih.
0: Karena memang kerasa sih ya Bu, kalau misalnya pakai air asin gitu. Beda ya. Apalagi kalau gosok gigi. Sempat sariawan juga saya kemarin. Jadi tobat akhirnya pakai air minum sekarang, gosok gigi, cuci muka.
2: Iyalah.
0: Kalau badan masih bisa ditahan ya, lengket-lengket gitu. Tapi kalau udah untuk muka sama gosok gigi tuh kerasa ya. Nah Bu, kalau lihat kalau untuk pengolahan airnya sendiri maksud saya. Nah ini seperti apa nih Bang Andika? Untuk alat-alatnya gitu, apakah ini alatnya apa ya? Kok saya jadi bingung. Kalau untuk filter itu tadi nih Bang.
1: Yeah.
0: Nah itu airnya berarti di proses penyaringannya itu seperti apa?
2: Apa ya ceritanya ya?
0: Iya.
1: Jadi,
2: filter kita kan ada dua itu ya, ada dua versi. Satu untuk tabung, di situ isinya kayak arang aktif. Jadi masuk ke tabung dulu, baru difilter, difilter ke ada filter sebesar ini, warna putih itu. Nah itu ada 10 tabung ya.
1: Iya, 10 tabung.
2: Itu terus nanti baru sterilisasinya pakai UV.
0: Oh, pakai UV begitu.
2: Karena itu biar kuman-kuman yang mungkin yang udah dilewat dua filter itu masih ada yang nyangkut kan ikut di UV itu. Nah, nanti baru masuk di apa? Di keran-kerannya.
0: Baru diarahkan ke galonnya lagi. Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Ini kan proses filterisasinya nih agak membingungkan juga terutama bagi saya yang awam nih kan. Bingung nih gimana caranya gitu kan. Nah, apakah ini tadi kan sempat pas offer kita ngobrol katanya ada sertifikat apa tadi
2: yang SLHS
0: juga. Nah, itu seperti apa tuh Bang proses sertifikasi SLHS-nya nih kalau boleh tahu Bang Andika?
2: Kalau kebetulan saya yang ngurus.
0: Oh, Ibu yang ngurus. Kirain Bang Andika nih.
2: Kebetulan kemarin saya perlu SLHS termasuk sertifikat halal itu karena kami mengkonsumsi itu apa distributor untuk MBG menyediakan air. Jadi dari MBG itu perlu sertifikat halal, SLHS, terus tes lab dari ini, terus apa lagi ya, banyak sih. Jadi itu kalau tes lab itu dia per 3 bulan sekali. Untuk SLHS itu saya enggak tahu ya kalau ini, tapi kemarin saya dapat kebetulan saya ngurus itu hampir setahun. Karena waktu itu kita kan cuman apa sewa sewa tempat. Jadi nggak ada ini apa apa sih?
1: IMB.
2: IMB, IMB. Terkendala itu. Heeh. Nah, enggak tahu, totonya tahun ini juga pas bulan puasa saya ngurus dapat info dari Dinas Kesehatan langsung, saya dipanggil untuk ikut pelatihan kemarin. Satu hari karena waktu itu kan bulan puasa, jadi acara dipersingkat jadi satu hari. Langsung dapat, alhamdulillah.
0: Bu, berarti itu pelatihannya seperti apa, Bu? Dikasih ya, tahu jenis-jenisnya gitu ya, Bu?
2: Iya, di di apa? Mereka seperti apa ya? Mengarahkan seperti ini untuk kita jaga kesehatan, kebersihan.
0: Kebersihan gitu ya.
2: Terus seperti ada, jangan sampai ada binatang yang apa itu kan yang ya tidak sesuai lah ya. Kayak gitu, Mas. Seperti itu sih.
0: Oke, baik, Bu. Nah, kalau kita ke Bang Ipul nih sekarang. Kenapa air juga nih perlu nih Bang Ipul untuk disertifikasi halal gitu. Kan air kita tahu nih dari misalnya kayak tadi dari pegunungan gitu, harusnya kan aman. Tapi kenapa sih air juga perlu nih, Bang?
3: Kalau sebagai ini ya, karena memang masyarakat kita ya kebanyakan muslim yang memang mempersyaratkan halal satu. Yang kedua, memang regulasi yang ada di Indonesia sekarang itu apa ya, memang diwajibkan untuk produk-produk dari ya baik pelaku usaha yang mikro, kecil, menengah, besar, nah itu wajib memiliki sertifikat halal. Nah itu. Nah, kenapa apa itu secara regulasi ya? Nah, kenapa kemudian kita itu wajib ya, wajib kok air disertifikasi gitu ya? Ya memang pada dasarnya air itu memang halal gitu ya, dalam syariat Islam. Hanya ketika air ini diproses, ini kan banyak hal yang terlibat gitu ya, dari pengangkutan nanti sampai dengan bahan-bahan yang digunakan dalam sistem filtrasi. Nah, itu kan perlu dipastikan. Nah, salah satu yang kritis ya dalam usaha air terkait dengan halal itu adalah sistem filtrasinya menggunakan apa. Contoh misalnya ada penggunaan arang aktif. Nah, penggunaan arang aktif ini arangnya dari mana? Nah, seperti itu. Apakah arangnya dari tumbuhan atau arang dari hewan nih, kayak gitu. Tapi memang walaupun demikian, memang umumnya di Indonesia ini sampai sekarang umumnya masih menggunakan arang yang bersumber dari tumbuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan arang itu bisa bersumber dari hewan nantinya. Makanya perlu adanya penjagaan, memastikan bahwa arang aktif yang digunakan dalam proses sistem filtrasi yang digunakan di depot ataupun air minum dalam kemasan misalnya. Nah, itu harus dipastikan sumbernya aman ya. Sumbernya aman, halal gitu ya. Ya simpelnya kalau kita pesan ke apa para pelaku usaha sebelum sertifikasi, pastikan ini mereknya apa nih, punya sertifikat halal atau enggak, kayak gitu. Kadang pelaku usaha tuh kalau yang belum ini ya, belum paham, ditanya ini arang aktifnya merek apa, mereka enggak tahu. Pokoknya yang tahu pokoknya ya ini arang aktif gitu aja. Nah, maka kita minta mereka untuk menelusuri sampai ke supplier, ini sebenarnya yang biasa dipakai ini arang aktifnya apa, dan pastikan setiap pergantian arang aktif itu dipantau mereknya apa, ada halalnya atau tidak. Nah, selain arang aktif juga biasa kalau yang ini ada industri pengolahan air minum ini menggunakan resin.
0: Resin.
3: Nah, ya ada resin. Nah, resin ini sumbernya dari mana nih resinnya? Kayak gitu. Nah,
0: resin buat apa tuh, Bang?
3: Nah, resin ini biasa ada yang resin penukar ion.
0: Oh,
3: nah, okay. Seperti itu. Jadi dia mau dibuat, misalnya mau dibuat lebih basah atau keasamannya seperti apa atau seperti apa, nah kayak gitu. Mm-hmm. Nah itu kan perlu tahu ya, mm-hmm, bahannya dari mana, yeah, apakah ada memungkinkan bersumber dari hewan atau mm-hmm tidak. Kalaupun dari hewan, apakah hewan halal atau tidak gitu kan, di mm-hmm disembelih secara syariat Islam atau tidak. Nah seperti itu, panjang sih ceritanya, yeah, nanti. Nah seperti itu, mm-hmm, jadi harus dipastikan tuh, mm-hmm. Nah walaupun, nah ini terkait dengan halal, yeah. Nah dalam Islam sendiri, kalau sertifikasi halal, kita juga selain halal itu harus baik ya, mm-hmm. Baik ini kalau dalam istilahnya halalan toyiban. Nah seperti itu, halal dan baik. Nah baik ini kita acuannya adalah dari sisi kesehatan seperti apa. Makanya dalam sertifikasi halal kita juga akan tanya apakah sudah dicek sama dinas terkait atau belum. Nah seperti itu, apakah punya hasil lab atau tidak. Nah nanti dari hasil lab itu akan kita baca apakah hasilnya itu sesuai standar atau tidak. Nah terkait dengan kalau misalnya hasil lab itu kan biasanya uji air ya Bu ya, kandungan betul. Kandungan apa namanya, besi, iya, atau timbal atau apa ya, zat-zat tertentu itu konsentrasinya berapa. Nah itu juga akan kita cek, karena ini kalau halal tapi tidak baik kan ini juga bahaya betul, juga betul, akhirnya, iya, maka sepaket ya halalan thayyiban. Nah seperti itu.
0: Baik, nah kalau Bang Andika dan Bu Muharani ini, kalau untuk mengurus proses halalnya sendiri kemarin butuh waktu berapa lama Bu? Dari tahun lalu ya tadi ya? Sampai
2: lupa sih, lupa kapan waktu
0: keluarnya
2: itu,
0: baru
2: baru keluar, nah, 2 bulan inilah ya.
0: 2 bulan ini ya baru keluar.
2: 2 bulan, 3 bulan.
0: Nah itu kemarin
2: ini
0: seperti apa Bu prosesnya? Didatengin kah atau gimana?
2: Kita daftar dulu. Ada isi ini ditanyain. Terus lokasinya. Sudah itu petugasnya langsung ngecek air juga. Terus ada lihat tes lab kita. Ditanyalah ya. Yang harus kayak kata Bapak bilang,
1: bahannya apa?
3: Sama
2: airnya
3: gitu ya.
2: Terus galonnya, galon itu kan plastik,
0: iya
2: kan? Galonnya belinya di mana? Terus filternya. Kayak gitu ditanyain.
0: Semua, ya?
2: Terus seperti kita ganti arang aktifnya itu, mereknya apa, belinya di mana, kayak gitu. Terus kita cuci, misalnya kalau kita bersihkan galon, misalnya dicuci, sabunnya sabun apa? Terus ada halalnya enggak gitu, belinya di mana, gitu.
0: Nah, kalau gitu dari sih, pelanggan pernah enggak tuh Bu nanya ke pas mau beli misalnya kan bawa galon gitu kan, ini airnya halal atau enggak?
2: Enggak
0: gitu,
2: pernah ya, enggak ada juga.
0: Siapa tahu kan ada gitu kan.
2: Malah justru saya mau nanya sama Bapak malah, kenapa harus dapat dapat air rusak, air isi ulang yang ini harus ada halalnya. Padahal kan kalau itu kan kalau untuk sertifikasi halal itu kan biasanya untuk yang seperti klub Aqua, ya kan?
0: Itu
2: kan air dalam kemasan. Nah, itu. Sedangkan kita kan dipakai cuman paling 1,5 hari udah habis itu satu galon. Nah, itu.
0: Jadi Ibu ini
2: saya malah bingung, penasaran kan kenapa
0: benar.
2: Sedangkan kita enggak dikasih label halal loh ya kan, paling tidak kan depot itu depot kita ini halal loh kan gitu. Jadi kayak gitu.
3: Yang tadi Bu apa namanya? Ya satu regulasi, kedua ya memastikan untuk kepastian masyarakat. Karena memang tadi yang saya jelaskan karbon aktif itu memungkinkan ada bersumber dari apa namanya? Hewan kayak gitu. Ya, itu bisa menyebabkan air itu tidak halal. Itu sih.
0: Okay, baik. Ini Bu ada yang bertanya di WhatsApp ya, tapi ini enggak ada namanya, cuma nomor telepon aja. Ini nanya nih katanya, Kalau misalnya air dari depot itu udah bisa langsung minum atau harus dimasak lagi? Nah, gimana nih? Boleh silakan dijawab, Bang.
2: Untuk ini dulu.
0: Silakan, Bang.
1: Sejauh ini ya. Langsung diminum
0: bisa. Aman, langsung diminum bisa. Aman. Kenapa bisa dibilang aman ya? Apakah memang sudah ada standar layak konsumsinya begitu?
2: Iya.
1: Ya, sudah ada ya.
2: Karena kita merasa tadi itu ya itu surat-suratnya udah pada lengkap ya. Terus tes kita per 3 bulan sekali, terus untuk pengecekan filter-filter kita itu kan misalnya kalau udah mulai menghitam ya, langsung diganti sama abang. Jadi kita udah khawatir karena saya juga mengkonsumsi karena kita punya sendiri kan ya. Betul. Kayak gitu.
0: Berapa kali dalam sebulan tuh, Bang, biasanya ganti filter?
1: 2 minggu. Kalau yang filter yang kecil-kecil itu mungkin 2 minggu atau 3 minggu gitu. Kalau yang gede itu 3 bulan sekali.
0: Oke, baik. Nah, kalau sejauh ini selama berusaha 6 tahun nih, biasanya kalau pelanggan tuh kan ada yang enak nih airnya atau ada juga yang komplain. Ya, biasanya kalau misalnya komplain nih biasanya karena apa sih?
1: Lama ngantar.
2: Lama
1: sampainya.
2: Biasa mereka bilang, aku udah pesan pagi loh, belum diantar-antar.
0: Jadi komplainnya bukan karena airnya gimana-gimana, lama ngantar.
2: Iya, ya, karena itu, apalagi ini kan selama kemarau ini kan, orang pada minta cepet.
0: Benar.
2: Sekarang ya, aduh, kalau sekarang jangan dong.
3: Udah
2: ya,
3: gitu
2: ya.
0: Udah benar-benar habis itu.
2: Sekarang ya, saya bilang, bukan gitu, Mbak. Saya apa anak buah saya cuma satu, jadi saya bilang mau ngangkat ini gimana ya gitu kan. Kadang-kadang saya udah usahakan tapi ya memang banyak kan
0: banyak,
2: ya. Iya, bukan satu orang aja saya bilang kan. Tapi kalau enggak sanggup nunggu silakan saya di tempat lain juga enggak apa-apa saya bilang gitu. Ya kan karena mau menjanjikan suatu ini kan susah juga kan ya.
0: Betul.
2: Apalagi kadang kalau udah asap ini bernapas pun susah jadinya.
0: Benar. Berarti ini kalau yang biasa ngantar tuh sendirian kah Bang Andika atau ada karyawan yang lain juga?
2: Ada satu orang sih.
0: Oh, satu orang lagi.
2: Temannya
0: Bang Andika. Berarti di depot ini yang berarti masih berempat Bu kerjanya. Ibu, Bapak, Bang Andika sama karyawannya.
2: Bapak enggak.
0: Berarti
2: Bapak cuma di rumah.
0: Oh, Bapak cuma di rumah.
2: Jaga
0: mantau.
2: Itu
0: mantau di BNN bagian nengok-nengok.
2: Ya, bagian ini.
0: Iya, baik. Nah, Bang Ipul, kalau untuk depot air minum sendiri ini yang paling penting perlu diperhatikan. Misalnya pendengar di luar sana punya usaha depot air minum juga. Ini sebelum mengurus sertifikasi halal nih, apa yang perlu dipersiapkan dulu?
3: Nah, kalau terkait administrasi NIB ya, nomor induk berusaha. Kalaupun belum punya NIB, bisa ke DPMPTSP ya, dinas yang akan membantu penerbitan NIB. Sebenarnya sih kalau pengurusan NIB itu bisa mandiri online ya bisa. Tapi kalau bingung bisa ke kantor mereka untuk pengurusan atau nanti langsung ke kantor kami di sekretariat LP POM Kalbar di Masjid Raya Mujahidin lantai dasar. Nah, itu terkait dengan administrasi lah ya. Nah, terkait dengan fasilitas, bahan-bahan yang diperlukan atau ya pastikan sumber air itu memang layak ya. Pastikan ada kalau bisa memang cari sumber yang bagus hasil uji labnya. Nah, seperti itu. Dan uji labnya uji lab yang terbaru, bukan yang misalnya 5 tahun terdahulu.
0: Iya, kalau itu udah berubah.
3: Nah, itu kan kita enggak tahu nih yang sekarang gimana gitu kan. Biasanya kan sumber air kayak gitu ya. Ditanya punya hasil uji labnya enggak kayak gitu. Nah, kemudian tempatnya seperti apa? Pastikan tempatnya penampungannya, sumbernya itu aman dari pengotor-pengotor yang bisa menyebabkan kontaminasi lah gitu ya. Tidak terbuka. Nah, kemudian persiapkan di depot itu ya pastikan filter-filter yang dipakai, itu punya sertifikat halal, kemudian karbon aktifnya juga punya sertifikat halal, bahan-bahan yang dipakai punya sertifikat halal, kemudian juga fasilitas ya dijaga kebersihannya, jangan sampai kotor ya, harus ada SOP pembersihan fasilitas Bu ya, itu pembersihan berkala lah gitu ya, sehingga fasilitasnya tetap bersih dan kalau misalnya rapi gitu kan, ketika ada pelanggan yang datang itu enak, mereka percaya gitu ya, kayak gitu sih.
0: Oke, baik Bang Ipul, terima kasih. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini, jadi pendengar tetap bersama kami di UMKM Bicara.

0: Masih bersama kami pendengar di UMKM Bicara edisi hari ini bersama Depot Musi Sukses. Nah, kita tiba di segmen terakhir. Ini mungkin kita akan berbincang terkait motivasi lah ya, untuk di luar sana mungkin pendengar ada yang tertarik mau buka depot air minum gitu, kemudian mau mengurus sertifikasi halal. Pesan-pesan untuk pendengar. Nah, kita mulai dari Bu Muharani dulu nih Bu, silakan Bu.
1: Pesan-pesannya apa ya?
0: Iya.
1: Kalau saya sih yang udah pasti kalau sabar ya.
0: Sabar.
1: Karena butuh proses.
0: Iya.
1: Apalagi dari saya buka sampai sekarang harus ngurus ini itu, sabarnya itu panjang banget sampai capek.
0: Walaupun capek harus tetap lanjut gitu ya.
1: Itulah. Jadi apalagi kemarin itu berharap proses untuk bikin sertifikasi itu, oh mudah-mudahan cepet ya jadinya.
0: Taunya
1: ditunggu lama gitu
0: ya.
1: Harus ini harus itu, taunya dapat dapat hasil, alhamdulillah gitu.
0: Syukurlah.
1: Udah keluar ini aman.
0: Udah tenang
1: gitu,
0: ya Bu.
1: Udah
0: ya.
1: Tenang sih.
0: Oke, okay, kalau
1: jadi,
0: dari
1: kerja yang kemarin tuh enggak sia-sia.
0: Betul.
1: Ya, gitu.
0: Kalau misalnya sabar nanti berbuah baik ya belakangnya ya Bu ya. Kalau dari Bang Andika gimana nih Bang Andika?
2: Apa ya?
0: Bingung nih, atau target kedepannya deh kalau Bang Andika mau mengembangkannya seperti apa nih?
2: Yang kedepannya yang penting punya toko baru aja.
0: Toko sendiri. Rencananya mau buka di mana tuh kalau yang baru nih?
2: Masih di sekitaran situ.
0: Di sekitaran situ juga ya. Berarti
1: baru rencana.
2: Baru rencana.
1: Mau bangun. Kebetulan kita kan masih sewa juga. Jadi rencana kita mau buka di bersebelahan sih di situ juga.
0: Di situ.
1: Jadi yang udah pasti disiapkan fasilitasnya yang bersih, supaya ya udah pasti itulah ya, pelanggannya semakin banyak kan, lihat toko kita bersih, rapi, kayak gitu, sesuai SOP.
0: Betul. Ada mau promosi di media sosial digital gitu nggak nih Bang Andika sama Bu Muharani?
1: Untuk ke depan
0: nanti dulu deh,
1: depannya masih
0: sekarang perbaikin dulu semuanya biar lebih stabil lagi ya.
1: Biar stabil dulu lah. Yang udah pasti saya masih udah bicara sama Andika, saya bilang kemungkinan saya kepingin mau beli tangki yang banyak sih.
3: Siap nambah karyawan kayaknya.
0: Biar nanti pengantarannya cepat ya Bang.
1: Iya. Ya udah pasti kayak gitu. Terus mereka enggak yang kasihan kan ya. Apalagi kayak musim kemarau kayak gini kan mereka butuh benar
0: airnya.
1: Itu konsumsi sehari-hari. Jadi itulah. Jadi saya bilang kan kayaknya Mama perlu ini deh,
0: nambah tangki
1: banyak
0: lagi ya,
1: gitu.
0: Betul Bu.
1: Takut
0: biar
1: nanti
0: pas hujan masih bisa ada cadangan gitu ya Bu ya.
1: Gitu.
0: Oke gitu baik, sih. Terima kasih Bu Muharani dan Bang Andika. Nah kalau dari Bang Ipul nih Bang, untuk pegiat usaha di luar sana terutama depot air minum, boleh diyakinkan lagi nih supaya melakukan sertifikasi halal gitu.
3: Ya, berkaitan satu ya, karena memang sekarang itu regulasi pemerintah mewajibkan semua produk ya, ya baik makanan atau minuman wajib halal. Nah, ayo para pelaku usaha untuk mulai ya, yang belum, nah urus sertifikasi halalnya mulai sekarang. Nah kalau bingung seperti apa, teman-teman bisa datang ke kantor kami di Sekretariat LP POM Kalbar, tepatnya di Masjid Raya Mujahidin lantai dasar. Nah insya Allah nanti di sana mau konsultasi atau mau pemberkasan, nanti kita akan dampingi sampai nanti jadinya sertifikat halal. Nah seperti itu.
0: Baik Bang, nah kalau ada yang nanya emang apa sih manfaatnya gitu kan?
3: Manfaatnya sertifikat halal satu, karena memang apa ya, banyak kalau dari ibu kan tadi kan apa apa namanya, pernah diminta oleh SPPG ya. Nah banyak SPPG yang salah satunya ya SPPG yang mungkin ini jadi peluang lah ya, peluang karena SPPG itu mempersyaratkan air galonnya punya satu SLHS, kedua sertifikat halal. Nah itu jadi poin lebihnya, bisa dipakai SPPG atau, dan juga kalau teman-teman usahanya depot airnya punya sertifikat halal, pastinya punya poin lebih lah ya, poin lebih, trustnya akan meningkat sehingga daya beli masyarakat juga semakin meningkat, itu sih.
0: Baik, terima kasih Bang Ipul. Jadi pendengar, kalau misalnya masih belum mengurus, silakan langsung diurus, ya langsung samperin Bang Ipul ke Mujahidin tuh. Nanti dibantu pendengar ya. Baik, terima kasih Bu Muharani, kemudian Bang Andika dan Bang Ipul untuk perbincangan kita sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, demikian pendengar untuk UMKM Bicara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Satu helikopter Chinook CH-47 mulai bergeser tangani karhutla di Kabupaten Ketapang.
3: Besok itu rencana mereka tiba di Ketapang, kira-kira pukul 8 nih. Kosong-kosong WIB, kemudian nanti mereka akan melaksanakan cek rute terlebih dulu.
2: Kemarau panjang picu krisis air bersih di Sintang meningkatkan permintaan pemasangan jaringan PDAM.
4: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 21 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini. Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self-Defense Forces, JSDF, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan dan pada Senin pagi sudah tiba di Kabupaten Ketapang untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
2: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang Senin pagi. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalimantan Barat, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pagi tadi melakukan cek rute di Bandara Rahardi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
3: Kosong WIB, kemudian nanti mereka akan melaksanakan cek rute terlebih dahulu. Pertama ke Bandara Ketapang untuk pemasangan barbie bucket. Kemudian cek rute menuju ke daerah Desa Kendawangan Kiri dan tadi di Desa Pembedilan.
2: Di tempat yang sama, Mitra BNPB perwakilan PT Maxon Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten.

0: Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangan dilakukan pada malam hari. Tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Syarozani melaporkan.
1: PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak menyiapkan 1 juta liter air tawar sebagai cadangan untuk masyarakat sekitar IPA Parit Mayor. Langkah ini dilakukan setelah PDAM menerima pasokan 5 juta liter air tawar dari Simpang Radak, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporannya.
0: Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan 5 juta liter air tawar yang dipasok pengusaha pelayaran Kalimantan Barat akan diolah melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Parit Mayor. Sementara 1 juta liter disiapkan sebagai cadangan untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA melalui keran dengan menggunakan galon atau jeriken.
2: Kita bagi dua kompartemen di reservoir. Satu kompartemen yang air yang akan distribusikan itu masih bercampur dengan air yang ada di Sungai Kapuas. Yang satu kompartemen itu air tawar yang kita pisahkan yang dari Desa Rada ini. Jadi yang untuk Desa Rada ini kita tampung kurang lebih sekitar 1 juta liter. Itu yang akan kita distribusikan menggunakan galon, jerigen maupun nanti ke depannya kita rencanakan juga pengambilan-pengambilan menggunakan tangki.
0: Abdullah menjelaskan kondisi kadar garam akibat intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif di sejumlah booster PDAM di Kota Pontianak. Rata-rata kadar garam masih berada di atas 600 mg per liter. Kondisi tersebut membuat air PDAM sementara hanya dapat digunakan untuk kebutuhan mandi dan kakus. Abdullah menambahkan pengambilan air tawar dari Simpang Rada direncanakan terus dilakukan selama kondisi air baku Sungai Kapuas yang bercampur garam belum memungkinkan untuk diolah menjadi air bersih. PDAM Tirta Katulistiwa terus memantau kondisi air baku sembari memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama dampak intrusi air laut masih berlangsung. Syarusani melaporkan.
1: Pendengar, kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang. Hal tersebut ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi salah satu pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
4: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa. Dan ini sekarang ini kan musim kemarau, jadi keadaannya darurat. Jadi mau tidak mau, saya harus pasang PDAM. Awalnya itu saya tidak mau pasang PDAM karena saya mikir harganya mahal, intinya serba mahal lah, jadi saya takut tidak mencukupi uangnya untuk membayar. Tapi tidak juga kok, ternyata itu tergantung pemakaiannya juga. Jadi PDAM ini sangat membantu, apalagi dengan kondisi yang kemarau ini, sumur kering.
3: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang mengatakan, terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan, kemudian buka kembali meningkat 5-10%.
5: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru. Demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif, karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
3: Kondisi tersebut, lanjut Jens, menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Sintang. Meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air dari sumur sudah tidak lagi mencukupi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah

0: Kabupaten Sanggau mulai menertibkan penggunaan rumah dinas yang masih ditempati pensiunan maupun pegawai aktif. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan membuka opsi pemanfaatan kembali rumah dinas secara terbatas dan berbayar. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus menertibkan rumah dinas yang ditempati pensiunan dan pegawai aktif dan hingga kini sejumlah rumah telah dikembalikan kepada pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati mengatakan, proses pengembalian dilakukan bertahap karena penghuni membutuhkan waktu untuk menyiapkan tempat tinggal. Setiap penghuni yang mengembalikan rumah dinas wajib membuat surat pernyataan untuk meninggalkan dan menyerahkan aset tersebut kepada Pemkab Sanggau. Namun pemerintah daerah membuka opsi pemanfaatan kembali rumah dinas dalam waktu terbatas melalui perjanjian resmi dan dikenakan pungutan. Skema ini diharapkan tetap memberikan ruang bagi penghuni sekaligus menghasilkan pemasukan dari pemanfaatan aset daerah.
2: Pengembalian ini kan tidak serta-merta langsung hari ini rapat besok kembalikan. Mereka kan butuh proses. Butuh proses itu artinya mereka juga perlu mencari tempat tinggal atau tinggal di keluarganya atau seperti apa. Dan solusi yang kita tawarkan nanti setelah mereka kita nolkan dulu bahwa dengan surat pernyataan keluar meninggalkan rumah atau mengembalikan rumah itu. Misalnya mereka menginginkan untuk menempati rumah itu lagi tapi bukan untuk selamanya. Artinya dengan perjanjian seperti semacam ada pungutan yang dikelola oleh Pemda itu untuk dikenakan kepada mereka.
1: Aswin menegaskan, pengelolaan rumah dinas harus dilakukan sesuai ketentuan agar aset daerah tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Ia menyebut, mekanisme pemanfaatan sementara tersebut akan diatur secara jelas termasuk mengenai batas waktu dan pungutan yang dikenakan. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Program peremajaan kelapa sawit tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas petani, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel nasional. Berikut laporannya.
3: Program peremajaan kelapa sawit dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut terutama program peningkatan campuran biodiesel nasional hingga B50 sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit. Direktur Keuangan BPDP Zaid Burham Ibrahim mengatakan peremajaan sawit diperlukan untuk menjaga produktivitas perkebunan rakyat sehingga ketersediaan bahan baku tetap terjaga seiring peningkatan kebutuhan biodiesel.
4: Program B50, tadinya program B40. Arahan dari Bapak Presiden menjadi B50, artinya apa? 50% dari unsur bahan bakar itu dari sawit. Jadi kalau produktivitas meningkat, nggak perlu khawatir. Harga insya Allah tetap stabil, karena eksportir barang diekspor tetap ada, sebagiannya disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program B50. Dan bahkan mungkin ke depan bisa program B60 sampai B100. Nah, tentu harus melalui kajian-kajian.
3: Menurut Zaid, peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel perlu diiringi dengan penguatan produksi perkebunan rakyat. Peremajaan tanaman menjadi satu di antara langkah untuk menjaga produktivitas kebun sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan sawit nasional. Zaid menambahkan, kebijakan B50 diharapkan tidak hanya memperkuat pemanfaatan sawit di dalam negeri, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas sawit nasional. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, penurunan dana bagi hasil atau DBH sawit dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah mendorong evaluasi skema pembagian agar daerah penghasil sawit mendapat bagian yang lebih sesuai dengan kontribusinya. Berikut laporannya.
5: Dana bagi hasil atau DBH sawit yang diterima Kalimantan Barat terus menurun dalam 4 tahun terakhir. Fakta ini mendorong pemerintah daerah minta dilakukan evaluasi skema pembagiannya. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan DBH sawit yang diterima daerah turun dari sekitar Rp310 miliar pada 2023 menjadi Rp276 miliar pada 2024. Penurunan berlanjut pada 2025 menjadi sekitar 110 miliar rupiah dan kembali turun menjadi sekitar 71 miliar rupiah pada tahun 2026.
6: Penurunan ini mungkin menyangkut nilai ekspornya yang mungkin berkurang atau ada kebijakan dari pemerintah pusat yang menyebabkan kebutuhan pemerintah pusat itu lebih besar dalam hal anggaran sehingga kita berkurang dana bagi hasilnya.
5: Pemerintah Kalimantan Barat menilai mekanisme pembagian DBH sawit perlu mempertimbangkan daerah yang menjadi lokasi produksi. Menurut Harrison, pembagian seharusnya tidak semata mengacu pada lokasi pelabuhan ekspor karena hasil sawit dari Kalimantan Barat dapat dikirim melalui pelabuhan di daerah lain seperti Riau, Dumai maupun Jawa. Harrison berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali formula tersebut sehingga daerah penghasil sawit memperoleh bagian yang lebih sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, DBH dapat mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang menjadi basis produksi sawit. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Sintang Expo 2026 berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang mulai 11 hingga 20 September 2026. Salah satu pelaku usaha yang ambil bagian dalam Sintang Expo 2026 yakni Ngonah Dimsum. Mewakili owner karyawan Ngonah Dimsum, Mega mengatakan, Ngonah Dimsum merupakan UMKM asli Sintang yang memanfaatkan Sintang Expo 2026 sebagai sarana memperkenalkan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Meski jumlah pengunjung tidak seramai expo sebelumnya, Mega menyebut antusiasme masyarakat tetap terlihat terutama saat akhir pekan. Dari sisi pendapatan, keikutsertaan dalam Sintang Expo 2026 masih memberikan hasil positif bagi Ngonah Dimsum. Sintang Expo 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas pemasaran serta mengenalkan produk kepada konsumen.
8: Enggak terlalu ramai seperti Expo yang sebelumnya. Malam minggu ramai. Best sellernya

0: Sintang. Kondisi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Sintang tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Sintang Expo 2026. Salah satu pengunjung, Widya Kustami, mengaku senang dapat mengunjungi Sintang Expo 2026. Menurut Widya, banyaknya pilihan makanan dan beragam stan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ia mengatakan, keberagaman kuliner menjadi salah satu alasan Sintang Expo 2026 tetap dikunjungi masyarakat di tengah kondisi kabut asap.
1: Senang lah Kak, banyak makanan, banyak stand-stand buka, apalagi dinas-dinasnya juga kan bervariasi lah model-model ininya, dekorasinya, jadi senang nengoknya.
2: Jadi apa aja nih Kak?
1: Asinan, dimsum, keong, Dubai Cherry Cookie, ya. Sushi.
0: Sintang Expo 2026 tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan kuliner, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan serta memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Info cuaca hari ini.
4: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG, Rekan Supriyadi. Silakan Rekan Supri, laporan Anda.
5: Ya baik, terima kasih Rekan Ceri di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan cuaca saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Dan kondisi hujan ini diperkirakan akan meluas hingga ke Kota Singkawang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Mempawah. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 22 September 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Landak, dan Kapuas Hulu, serta hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Melawi, Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Kemudian kami sampaikan untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 1.590 titik panas, dan perlu diwaspadai untuk satu minggu ke depan, indeks potensi karhutla di wilayah Kalimantan Barat masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Rekan Ceri.
4: Baik, terima kasih Rekan Supri, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Supriyadi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. Satu helikopter Chinook CH-47 mulai bergeser tangani karhutla di Kabupaten Ketapang. Kemarau panjang picu krisis air bersih di Sintang meningkatkan permintaan air, permintaan pemasangan jaringan PDAM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
1: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
1: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
1: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
1: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Bakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: berdua.
1: Wah, kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
2: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
1: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
2: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
1: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
2: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
1: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
2: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 Derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahoman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada, masih bersama saya Cherry Lubis yang menemani sore hari Anda, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang kerja pendengar ya, jam-jam 5 kurang 15 ini ya. Hati-hati di jalan pendengar ya, semoga perjalanannya lancar, kemudian sampai tujuan juga dengan selamat. Dan jangan lupa juga pendengar ya, setelah nanti sampai rumah untuk beristirahat dan bersantai sebentar. Kasih waktulah buat diri sendiri recharge pendengar ya, sebelum besok kembali bekerja lagi. Nah pendengar, kali ini kami menginformasikan ada kabar dari Singkawang nih pendengar, di mana hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir ini membawa dampak yang positif terhadap jarak pandang di sekitar Bandara Singkawang. Nah, secara teknis pendengar, status bandara masih terbuka. Namun memang penerbangannya ini masih sempat terhenti karena kabut asap. Nah, melihat kondisi jarak pandang yang dinilai lebih baik pada pagi hari, pemerintah Kota Singkawang ini mendorong maskapai mempertimbangkan penerbangan pagi dengan tetap mengutamakan keselamatan penumpang. Pihak maskapai juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca dan jarak pandang. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin terdampak pembatalan penerbangan ya, karena memang belakangan ini sering sekali itu saya lihat-lihat di story rekan-rekan saya ada di Instagram ya, beberapa yang mau terbang itu sering kali delay atau mungkin katanya gagal tapi ternyata tetap terbang juga ada ya. Ini maskapai jadinya menyediakan mekanisme refund reschedule juga sesuai ketentuan. Dan jangan lupa juga pendengar untuk selalu mengecek informasi melalui kanal resmi maskapai ya terkait penerbangannya. Baik pendengar, setelah seharian bekerja untuk menemani santai sore Anda pendengar, dan bagi Anda yang seharian ini sudah lelah bekerja, ini dia sebuah lagu dari Salma Salsabil Hacu temani sore Anda.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu ya. Hari ini pendengar, ada beredar sebuah unggahan di media sosial X atau yang dulu kita kenal dengan Twitter ya. Di mana narasinya ini mengklaim bahwa Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan yang merugikan negara tetangga. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya ini tidak ditemukan pendengar ya, adanya pemberitaan yang membenarkan kalau memang Malaysia ini melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia ini hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB tahun 1964 sampai 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi nih pendengar ya laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Jadi tidak benar pendengar ya kalau ada berita atau informasi di luar sana yang katanya Malaysia laporin Indonesia ke PBB karena karhutla, itu adalah berita hoax atau tidak benar. Jadi pastikan Anda cek terlebih dahulu kebenarannya, terutama dicek fakta Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tadi kami telah hadirkan ke ruang dengar Anda cek fakta Pro 1 RRI Pontianak. Dan setelah ini saya Cherry Lubis masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 yang temani sore Anda. Kalau saya lihat keluar, ini kayaknya agak mendung-mendung pendengar ya. Jangan lupa sedia payung sebelum hujan ya. Sama nih pendengar ya, seperti lagunya It Gitaf yang akan saya putarkan setelah ini. Sedia aku sebelum hujan. Jadi pendengar, bagi Anda yang membawa kendaraan, terutama kendaraan bermotor, jangan lupa siap-siap jas hujannya juga. Kemudian kenakan masker juga tetap pendengar ya, walaupun mendung, tapi asapnya juga tetap masih ada. Tadi sih di rumah saya, pagi sama siang ya, sempat udah hujan itu di daerah Paris 2, cukup deras, tapi tidak terlalu lama durasinya. Dan semoga sore ini bisa kembali turun hujan supaya bisa menghempas asap-asapnya mendengar. Berikut sebuah lagu dari It Gitaf, sedia aku sebelum hujan, temani sore Anda.

bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: ramai ya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini mendengar kami update kualitas udara dan juga lalu lintas untuk daerah kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk kualitas udara sendiri di Pontianak, mendengar kami lansir dari iqr.com, ini masih dalam kategori berbahaya dengan indeks 601 AQI ya pendengar. Kemudian untuk polutan utama masih sama, PM25 dengan 376 mikrogram per meter kubik. Jadi masih berbahaya, jangan lupa pendengar untuk kalau keluar-keluar rumah jangan lupa kenakan masker Anda ya. Untuk curah hujan sendiri ini terpantau 85%, jadi ada kemungkinan untuk hujan lagi pendengar ya. Untuk lalu lintas, ini kita update dulu dari simpang yang paling ramai sepertinya sore hari ini pendengar di simpang Tanjung Raya. Seperti biasa ya, menjelang maghrib ini pendengar Tanjung Raya, di simpang Tanjung Raya ini ramai. Dan ya hati-hati ya pendengar bagi Anda yang melintas, karena ini seperti biasa banyak yang sudah di depan lampu merahnya ya, walaupun belum merah udah jalan. Nah jadi jangan lupa pendengar untuk tetap tertib ya, jangan diikutin nih kalau begini ya, karena berbahaya juga bagi keselamatan Anda. Kemudian kita berpindah ke Kota Baru nih, di depan SPBU Bundaran terpantau lalu lintas lengang pendengar ya, cuman ini memang antrian BBM motor ini agak lumayan panjang. Jadi kalau Anda yang mau mengisi bensin di Kota Baru depan SPBU ini harus cukup mengantri ya, harus cukup bersabar, terutama bagi sepeda motor. Kalau mobil ini terpantau antriannya masih aman ya, nggak rame. Kemudian ke simpang Flamboyan pendengar, kalau simpang Flamboyan ini dari arah tol menuju Jalan Veteran ini cukup ramai ya di depan Flamboyan. Kemudian kalau dari Jalan Gajah Mada sendiri juga sama, terpantau cukup banyak kendaraan yang mengantri di lampu merah, tapi masih terpantau lancar ya untuk lalu lintasnya. Kemudian kalau di simpang Pajak sore hari ini kita lihat cukup tertib ya, ini untuk pengendara di simpang Pajak ya, masih berhenti di belakang garis. Dan ada beberapa sih yang di depan garis, tapi tetap berhati-hati pendengar ya, terutama mau belok dari Ahmad Yani menuju Sultan Abdurrahman, karena ada juga perbaikan ya di depan Pinzi Store ini. Harus hati-hati ketika belok. Dan jangan diterabas pendengar ya, kalau udah lampu kuning siap-siap berhenti, bukan siap-siap makin melaju ya. Dan terpantau pendengar secara keseluruhan di sini juga ramai lancar ya, cuman memang paling padat ini di simpang Tanjung Raya 2. Jadi hati-hati bagi Anda yang melintas, terutama yang turun tol, jangan kebut-kebutan pendengar ya. Itu dia tadi informasi yang bisa kami update sore hari ini. Jadi bagi Anda yang berkendara, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk menjaga juga keselamatan Anda, pakai helm, pakai sabuk pengaman, dan perhatikan laju kendaraan Anda. Sebuah lagu pendengar dari Adera, Lebih Indah, temani ruang dengar Anda.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Sebuah lagu pendengar dari Lorde Royal, di mana ini lagu yang cukup ngehits ya pada waktu itu dan sering terngiang-ngiang, bahkan sampai sekarang pun tiap dengar lagu ini pasti kita bawaannya mau humming, mau sama-sama nyanyi gitu ya. Dan pendengar sore hari ini masih bersama saya Cherry Lubis. Dan kali ini kami mau menginformasikan kepada Anda, terutama bagi umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Terkait azan maghrib, nanti kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 42 menit untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dan bagi Anda pendengar yang menyiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, ya kami akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan pendengar Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami update informasi ke ruang dengar Anda di malam sore menjelang malam ini pendengar ya. Kementerian Kesehatan ini mengarahkan hampir 2.000 tenaga kesehatan untuk mengantisipasi ancaman kesehatan akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Juru bicara Kemenkes Widyawati menyebut, hingga 16 September 2026 ini tercatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA pendengar ya yang tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten atau kota terdampak karhutla, di mana sebanyak 1.898 tenaga kesehatan juga kini disiagakan untuk mendekatkan akses layanan medis kepada masyarakat sekaligus memperkuat juga tenaga kesehatan di daerah. Kemenkes juga telah menyalurkan hampir 1,9 juta masker, ratusan mesin konsentrator oksigen, tabung oksigen, makanan tambahan, obat-obatan, serta vitamin. Untuk mendukung penanganannya, pendengar ini ada sebanyak 1.691 puskesmas, kemudian 360 rumah sakit rujukan, dan 87 laboratorium kesehatan masyarakat juga disiagakan. Selain itu, pendengar masyarakat juga diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang punya penyakit penyerta. Jadi pendengar, di musim asap karhutla ini ya, kita harus tetap jaga kesehatan dan selalu pantau kondisi kualitas udara di wilayah kita masing-masing ya. Pendengar, Anda bisa memantaunya melalui website Kemenkes atau juga bisa lihat di iqr.com. Itu dia informasinya pendengar, selengkapnya bisa Anda baca juga di laman kami www.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 5 Agustus 2026 telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan pendengar terkait video yang belakangan ini viral ya, pendengar di media sosial. Terutama ini di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat, pendengar. Di mana dalam video viral ini terlihat aktivitas pembakaran sisa lahan yang disebut berkaitan dengan persiapan penanaman sekitar 200 bibit kelapa sawit. Nah, pendengar, informasi terkait video ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, kemudian direspon pendengar oleh Polres Mempawa dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Kemudian Kapolres Mempawa AKBP Ade Chandra ini mengatakan bahwa personel Inavis Satreskrim telah diturunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih mengumpulkan berbagai informasi pendengar ya terkait kondisi lokasi, dokumentasi, dan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Ade Chandra menegaskan video yang beredar ini baru jadi informasi awal dan belum bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Pihak kepolisian sendiri pendengar masih melakukan pendalaman untuk memastikan fakta kebenarannya di lapangan seperti apa. Jadi masyarakat juga diimbau untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait video tersebut sebelum ada proses verifikasi dari kepolisian ya pendengar. Kemudian kalau misalnya nanti ditemukan lagi ada perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, polisi memastikan akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin menemukan video serupa ya terkait pembakaran lahan atau lain sebagainya, segera laporkan ke kepolisian pendengar ya sebagai informasi awal supaya nanti bisa ditindaklanjuti ya. Dan kalau memang nanti terbukti bersalah supaya bisa ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jangan takut untuk melapor pendengar ya, supaya kita juga sama-sama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ini semakin meluas. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT.BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 jurusita Ali Aspar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Merkur dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah lagu pendengar dari It Gitaf mungkin di depan buram ya. Dan kami akan kembali hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah kini terus mengerahkan kekuatan untuk menangani karhutlah di sejumlah wilayah di Indonesia. Sejak Agustus 2026, pendengar, ada sebanyak 64 pesawat yang telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara melalui waterbombing, di mana jumlah ini terdiri dari 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI. Selain itu, pendengar, sebanyak 54.000 lebih personil gabungan ini juga diterjunkan ke lapangan, di mana mereka berasal dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, relawan hingga masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, operasi juga dilakukan terus-menerus melalui jalur udara dan darat untuk memadamkan api, kemudian juga mencegah supaya kebakaran ini tidak meluas, pendengar ya, dan mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Untuk Kalimantan Barat sendiri, pendengar, ini tercatat hampir 14.800 personel ini dilibatkan dalam penanganan karhutla. Sementara itu, data Sipongi, Kementerian Kehutanan mencatat ada 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga 19 September 2026. Pemerintah memastikan penanganan ini terus dilakukan secara terpadu dengan fokus pada pemadaman api dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Pendengar, itu dia informasinya, dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi aktual terkini dari seluruh wilayah di Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan
1: Indonesia
3: pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas.

0: menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
1: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
2: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi gaji tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
1: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
5: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
5: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
6: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
5: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
7: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing.

0: Jing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
1: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
2: Ya.
1: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
3: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
0: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
5: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
6: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
5: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
7: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
5: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
2: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
2: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
9: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
2: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
9: Iya, betul.
2: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
9: Iya.
8: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
10: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
11: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
12: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
11: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
13: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
14: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
15: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
14: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
13: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
14: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang juga dirilai di Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendengar, masih bersama saya Cherry Lubis, dan setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Advent edisi hari ini Senin 21 September 2026 dengan tema Tulang Rusukku, di mana nanti akan dibawakan oleh Benedictus Benny sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mendengar, adapun nanti setelah saya itu ada rekan saya Andre Widianto yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Dan sebelum kita beranjak ke Mimbar Agama Advent edisi hari ini, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian dari Army of God Worship dengan Sejuta Rasa di Jiwa. Dan saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di hari berikutnya.

Selamat malam, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Gereja Masyarakat Penhari Ketujuh yang pada kesempatan ini mengambil tema Tulang Rusuk. Bersama saya Penny. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan pada malam yang indah ini, kita awali dengan doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam yang indah ini. Kami akan belajar kembali dari akan nasihat firman-Mu, memberkati acara ini, memberkati pendengar dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini. Bila nasihat firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, karena pertolongan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita berdoa, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah menciptakan Adam, Ia melihat sesuatu yang belum baik. Tidak baik jika manusia itu sendiri. Kejadian 2:18. Allah tidak menciptakan pendamping bagi Adam dari debu tanah, seperti saat Ia menciptakan Adam, melainkan Allah membuat Adam tidur nyenyak, lalu mengambil salah satu tulang rusuknya, dan dari tulang rusuk itu dibangunnya seorang perempuan. Mengapa dari tulang rusuk? Bukan dari kepala untuk memerintah, bukan dari kaki untuk diinjak, melainkan dari sisi, dekat dengan lengan untuk dilindungi, dekat dengan jantung untuk dikasihi. Inilah rencana kasih Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan, lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu, dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Perempuan berasal dari bagian Adam sendiri, bukan di luar, melainkan dari dirinya. Maka Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2:23. Ini mengajarkan suami dan istri adalah satu, bukan dua orang asing yang bersambung, melainkan satu asal, satu kehidupan, satu tujuan. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Keduanya setara di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tulang rusuk melindungi organ terpenting dalam tubuh, jantung dan paru-paru. Demikian pula pasangan hidup. Ia berdampingan, bukan di atas atau di bawah. Ia melindungi, bukan menindas. Ia melengkapi, bukan bersaing. Rasul Paulus mengingatkan dalam Efesus 5:2, hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 22, hai istri, katakan duduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bukan penundukan yang memaksa, melainkan kesetiaan yang saling melengkapi, sama seperti tulang rusuk yang melindungi jantung, dan jantung yang memberi kehidupan bagi rusuk itu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Kejadian 2:24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Menjadi satu daging berarti saling memikul beban. Galatia 6 ayat 2 dikatakan, saling memikul beban, demikianlah kamu akan memenuhi hukum Kristus. Setia dalam kasih, dalam Amsal 18 ayat 22, siapa mendapat istri mendapat kebahagiaan dan memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Tidak saling menyakiti, Kolose 3:19. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah kamu berlaku kasar terhadap mereka. Tulang rusuk yang mengingatkan kita akan kesatuan di dalam Kristus. Karena sama seperti dalam satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Roma 12 ayat 4-5. Kita saling melengkapi dan saling menopang. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Sama seperti tulang rusuk yang bekerja bersama-sama melindungi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih utama, karena pendamping hidup kita adalah teman yang akan mendampingi sampai pada akhirnya. Kenapa diambil dari tulang rusuk? Karena Allah ingin mengajarkan suatu prinsip bahwa orang kita sayang berjalan berdampingan, artinya dalam segala susah dan duka Dia berada sampai kita untuk menguatkan agar segala sesuatu dapat dilewati bersama. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Jika suami dalam masalah kelemahan, maka istri akan menguatkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mengingat akan nasihat firman Tuhan ini. Janganlah kita berlaku kasar terhadap pasangan satu dengan yang lain, tapi kasihilah mereka dengan penuh sukacita, karena Allah sendiri memerintahkan demikian. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Allah tidak mengambil dari kepala perempuan, tidak menjadi penguasa atas laki-laki, tidak dari kaki agar tidak diinjak, melainkan dari sisi, dekat lengan untuk dilindungi, dekat jantung untuk dicintai. Jika ada Anda berpasangan, hargailah pasanganmu sebagai pemberian Allah. Mazmur 127:1. Kalau Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika Anda menantikan pasangan, percayalah kepada Allah yang telah menyiapkan tulang rusuk yang tepat pada waktunya. Mazmur 37:5. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita hidup dalam kesatuan, saling melindungi, saling mengasihi, sebagaimana Allah memancarkan dan merencanakan dari semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ialah nasihat firman Tuhan yang singkat ini dapat kita telah dan dapat kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami untuk hidup berdampingan, saling melengkapi dan saling mengasihi. Ajarlah kami untuk menghargai sesama, melindungi yang ada dalam di sisi kami, dan hidup dalam kesatuan yang Engkau rencanakan. Dalam nama Tuhan berdoa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: ISPU tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak, bikin air sungai surut. Air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih kami, malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa, papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat mah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Prosa TRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di malam hari ini bersama saya Andrew Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam. Dan nanti sampai dengan jam 9 malam kami akan hadirkan informasi untuk ruang dengar Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di sini di Prosa TRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita ke satu miliknya Judika dulu yuk, dengan Sampai Kau Jadi Milikku.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
3: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
4: Nah, justru karena bayar harus hemat.
3: Loh, kok begitu?
4: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
3: Tapi kan aku cuma mandi.
4: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
3: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
4: Itu baru pintar.
3: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
4: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
5: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Dan satu di antaranya yang bisa kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan kemauan dan juga relawan salurkan masker untuk warga di Kayong Utara. Itu pendengar ya. Karena memang kita ketahui beberapa waktu ini bahkan gitu pendengar ya, ini langit masih terpantau masih putih gitu ya untuk di wilayah kota Pontianak juga, walaupun memang beberapa waktu lalu sempat diguyur hujan dan tadi pagi bahkan sampai dengan sore hari gitu ya masih terasa kabutnya begitu tebal gitu pendengar ya. Nah ini sama halnya dengan di wilayah Kayong Utara juga gitu pendengar ya, organisasi masyarakat sipil Gemawan bersama dengan tim relawan anti api dan anti asap melaksanakan aksi solidaritas membagikan masker kepada warga terdampak kabut asap di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Dan pembagian masker itu akibat dari kebakaran hutan lahan yang berlangsung pada Senin 21 September 2026 dan aksi itu dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kondisi kualitas udara yang dalam beberapa pekan terakhir masih terdampak asap karhutla. Jadi sebanyak 20 personil relawan itu turun langsung ke sejumlah titik di Kecamatan Sukadana untuk membagikan masker sekaligus juga mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya pelindungan diri dari paparan asap. Dan dalam kegiatan itu juga relawan menyalurkan 100 kotak masker kepada masyarakat dan bantuan itu diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat dari paparan asap terutama bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah. Itu sudah mendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
2: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
3: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
2: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
3: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
2: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
3: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Adakah rindu di hari ini yang belum terbayarkan? Kalau belum, ya udah langsung aja yuk sampaikan. Langsung aja merapat di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Tadi ada satu miliknya Dikta ya, dengan Tak Mungkin Ku Melepasmu. Mungkin gak sih? Tapi kalau udah sayang banget kayaknya jarang sih ada yang melepaskan gitu ya. Kecuali kalau tiba-tiba ada yang bilang, kamu terlalu baik. Waduh. Itu zaman-zaman Cimon ya, Cimon ya kan. Cinta monyet. Ya udah langsung aja berapa 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar ya Mbak Kakung?
1: Eh, betul. Alhamdulillah.
0: Betul ya?
1: Baik. Kabar.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Ini betul dengan Mbak Kakung ya?
1: Ya.
0: Betul ya?
1: Betul.
0: Ah, takut salah Andre ya?
1: Enggak salah.
0: Kalau salah nanti dapat 99 nilainya.
1: Iya. Ini 100 masih tambahin lagi.
0: Oke deh, Mbak Kakung sehat ya?
1: Sehat,
0: lagunya mau apa nih? Cewek cowok?
1: Yang cewek lah.
0: Yang cewek ada Siti Nurhaliza dengan Seindah Biasa, ada Niki Astria juga dengan Negeri Hayalan, Uci Amirta dengan Hati Seluas Samudra, ada Memes dengan Kasih Putih, ada Titi DJ dengan Sang Dewi, Rita Effendi dengan Januari di Kota Dili.
1: Januari di Kota Dili.
0: Oke deh. Sapa salamnya buat siapa tuh?
1: Ya, sapa salamnya untuk Bang Indra. Untuk Cendo juga. Untuk Bang Ismail, Bang Yahya juga, untuk Bang Batiar, untuk Bang Awi, Bang Herman juga, untuk Mamar Banur, untuk Caka Suara, Bang Imran Ahmad juga, untuk Kak Ana, Sarai juga, untuk Kak Julayha, juga untuk Maknya Manjang Siti juga, untuk Makam juga, yang lain-lainnya udah lupa ini, dari asal bejat aja lah, tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Harapannya sama, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Untuk datang selamat bertugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mbah Kakung ya, yang sudah merapat di malam hari ini di belakangnya Mbah Kakung. Ada Mbak Tini ya, kita coba sapa dulu. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, iya. Bang Andri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Bang okay. Andri, gimana kabarnya?
0: Insya Allah sehat juga nih Mbak Tini. Oke, nih Mbak Tini mau dengar lagu yang mana nih?
2: Lagu Siti Nurhaliza, Tak Seindah Biasa.
0: Siti Nurhaliza, oke deh, siap. Wassalamualaikum buat siapa nih Mbak Tini?
2: Salamnya terutama buat Bang Andri yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga. Salam buat Bang Niko, Mama Nurul, Kak Emma Selva, Bu Anatan Rai, Mama Riri, Mama Eti, Mak Jang Siti, Kak Imel, Kak Emecan, Kak Julaiha, Bang Deddy, Bang Jafar, Kak Nila, Kak Nurjana, Bang Rosi, Mbak Kakuk, Aura, Pak Monya, Cik Nur juga, Ayu Greva, Kak Manis Malila, Bang Imran Ahmad, Bang Amis Sanjaya, buat Bang Badul juga, buat Kak Diona, buat Kak Anista, dan buat Abu Zada dan Mayanya. Makasih ya Bang Andri ya.
0: Oke deh, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih.

0: untuk Mbak Tini udah merapat ya di malam hari ini. Dan masih kami undang Anda tentunya pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Ada siapa di sana yang sudah menanti? Langsung aja Andre coba sapa lagi di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andre.
0: Iya Bang Wardi, apa gak cerita nih?
1: Ya Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat walafiat ya, udah ngeteh?
1: Walafiat, Alhamdulillah.
0: Teh ada gak tuh teh?
1: Teh ada.
0: Ada. Ae, ae aman ae.
1: Udah masih kurang dasin tapi masih enggak ya, lumayan.
0: Masih lumayan lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya masih bisa untuk hari-hari lah ya.
1: Hari-hari.
0: Oke deh, Bang Wardi mau dengarkan lagu ya. Apa? Cewek cowok.
1: Yang itu Bang, aku Uci Amirta ke Hati Seluas Samudra.
0: Uci Amirta, oke deh. Baik, mau sapa salamnya buat siapa tuh?
1: Pertama buat Bang Andre. Semoga selalu Bang.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Terus buat Bu Tini tadi. Buat Bang Hendra, buat Mbak Kakung tadi Bang ya. Bang Deden, terus buat Bang Deddy, Bang Awi juga, Bang Jafar. Buat Bu Ana, Mama Nurul juga, Mama Ririn, Mama Eti Bengkayang. Buat Aura Pakmu, Bu Juleha. Bang Ismail, Cek Nur Bakau juga. Dan mungkin semua-semuanya layang ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Bang Andre, sekali lagi selamat bertugas ya Bang ya.
0: Oke Bang Wardi.
1: Ya Bang, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Wardi udah merapat di malam hari ini ya. Nanti kita sambung lagi untuk di malam hari ini. Tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Kita berangkat dulu ke miliknya Rita Effendi ya, dengan Januari di Kota Dili. Dan ini spesial untuk Mbak Kakung yang udah awal banget merapat di malam hari ini ya. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggelar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kembali pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lanjut lagi yuk, kita merapat di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ada Bang Jafar, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Andre.
0: Iya Bang Jafar, sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah sehat nih Bang. Bang Jafar mau dengarkan lagu apa? Cewek cowok?
1: Yang ada.
0: Yang mana?
1: Yang cowok ada apa Bang?
0: Yang cowok ada Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Terus ada Samsons dengan Kenangan Terindah. Ada Dewa 19 dengan Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu. Terus ada Kangen Band dengan Adakah Jawabnya. Ada Niji dengan Bila Aku Jatuh Cinta. Kemudian ada The Groove dengan Hanya Karena Cinta. Project Pop dengan Goyang Duyu.
1: Samsons ya Bang?
0: Samsons, oke deh siap. Mau sapa salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Andri, sekeluarga, semua sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tau Rapa Mo,
0: iya.
1: Buat ini Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Iti, Mama Lirin, Kak A, Atika, Lina, buat Nyor, Kak Anista, Kak Imate lepas sama Bang Junanya, Kak Dina sama Bang Syukurnya, Imel, yang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, Bang Awi, Bang Yahya, Pak Asmara, Bang Herman, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usri Busri, Bang Badul, Bang Piki, Bang Rosi sama Kak Nurjana, yang Putra Tansur sama Kak Sri-nya, Bang Dede, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Inadi Pungkas, Bang Batiar. Buat semua-semuanya Bang, buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar sudah merapat di malam hari ini. Andri bacakan lagi yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Untuk di malam hari ini ada dari Kak Rina di Padang Tikar. Kata Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau dengarkan lagu yang cewek, yang galau. Oke deh. Nanti Andre coba kasih miliknya Titi DJ ya. Dengan Sang Dewi ya. Salamnya buat Cek Nur, Aura ya. Terus juga Mak Jang Siti, Bu Ana, Bang Jafar, Bang Deddy, Bang Yahya, Bang Mael. Dan buat Abang Makasih katanya. Oke deh, kembali kasih untuk Kak Rina ya yang ada di Padang Tikar. Dan ada juga Kak Ayu Greva, katanya mau request lagu Siti Nurhaliza. Tadi udah ya, Siti Nurhaliza udah di play. Dan salamnya untuk semuanya aja, katanya salam sehat untuk Andre, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya. Siap, terima kasih banyak ya untuk Kak Ayu Greva ya. Dan juga ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat, yang katanya mau dengarkan lagunya Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu. Katanya salam-salam aja Andre untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Pontianak dari A sampai Z tanpa terkecuali katanya. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana dulu, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Kita masih akan jalan kok sampai dengan nanti jam 11 malam ya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gilda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menuju tanah harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik. Ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga sebuah percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak, beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada beberapa lagu yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Dan Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kira-kira ada siapa di sana yang sudah menanti juga? Ada dari Bang Niko di Jakarta ya. Katanya gabung lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya Andre pilihkan aja, yang cowok katanya. Salamnya untuk Kak Tini, Bang Dedi, Bang Jafar, kemudian Cek Nur, Anista, Muak Nurul, Aura, Manjang Siti, Leona di Kupang ya. Dan untuk Andre, saya selalu sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Di belakangnya Bang Niko, ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bu Ana mau dengarkan lagu apa malam hari ini?
1: Cewek masih ada.
0: Cewek masih ada.
1: Apa tuh?
0: Cewek masih ada milik Andika Astria dengan Negeri Hayalan, sama satu lagi miliknya Memes dengan Kasih Putih.
1: Nah, yang pertama dialah.
0: Oke deh, siap. Salam buat.
1: Salam pertama buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andre Yopan, Emma dan Manjunai, Tina dan Bang Sukur, Anista, Mak Kam. Bang Batiar, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Yahiti, Nak Imel, Nak Jungkat Wardi, Bang Yahya, Bang Aldi, Bang Dedi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Ami Kenjaya sama Ayang Yulaiha, Maharani, Aura, Ayu Zepa, Riona, Ibu Bang Dina, di Badang Tiga, Pak Dini, Kek Nor, Bang Aci, Bang Alimin, Mbak Usubusri, Mbak Kakung, Ella, Kak Manis Manila. Buat semua-semua lah ya, Andre ya. Buat Andre, kebahagiaan, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bu Ana yang sudah merapat ya di malam hari ini. Di belakangnya Bu Ana, satu penelpon lagi, ada Bang Ismail Chandra. Kita coba sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, terputus nih, baru waalaikum. Oke, dicoba lagi ya Bang ya, di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung aja yuk merapat, ada siapa di sana yang sudah menanti lagi. Untuk di malam hari ini, antri bacakan lagi, ada dari yang sudah bergabung, ada dari Pak Suryono ya, yang katanya mau dengarkan lagunya yang cowok, Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti Andre kasih miliknya Kangen Band dengan Adakah Jawabnya ya. Di belakang tadi ada Bang Ismail, kita coba sapa dulu di line telepon. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Iya, Aura, apa kabar?
3: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Abang sehat?
0: Insya Allah sehat juga.
3: Syukurlah.
0: Lagu
3: cewek ya Bang.
0: Lagu yang cewek, oke. Oke, siap.
3: Siapa salamnya fotokopi mencapai ya
0: sekarang nih. Oke deh.
3: Semuanya. Buat abang sekeluarga, makasih banyak ya Bang ya.
0: Sama-sama.
3: Hati-hati baliknya.
0: Siap.
3: Buat orang rumahnya, agak duduk.
0: Oke deh.
3: Ngopi.
0: Sedap tuh Pak Mo.
3: Tuh lagi ngopi, duduk tuh.
4: Halo Andre.
0: Halo Pak Mo, sehat ya Pak Mo ya. Lalu lah sejuk ya. Oke deh, baik.
3: Terima kasih banyak ya Bang.
0: Iya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Nah, tadi ada Bang Ismail Chandra yang sempat terputus, kita coba sapa dulu. Halo.
5: Assalamualaikum Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang?
5: Baik, Bang Andre, apa kabarnya nih?
0: Insya Allah baik juga.
5: Lagunya Bang Andre yang cowok.
0: Lagunya ada satu lagi nih ya, dengan Hanya Karena Cinta, The Groove. Boleh?
5: Cuma itu ya? Itu ya Bang Andre.
0: Siapa salamnya buat siapa nih?
5: Siapa salamnya buat Bang Japat Tanila, buat Aura sama Pak Mo, buat Nathan Rai, Bang Dopan, buat Leona di Kupang, Ayu di Maluku, terus buat Rina di Padang Tikar, buat Bang Awi, buat Bang Yaya di Wajo, Koko Wandi, host buat Anista Diuka, buat Pak Busada sama Mbak Ye, atau buat Mama Ririn, semua lah Bandre.
0: Oke deh, siap.
5: Bandre, makasih.
0: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Kalau gitu mendengar, berarti ada beberapa lagu yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda ya. Kayaknya juga jadi lagu penutup ya untuk edisi kali ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini. Di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat, Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andre Widianto untuk sesi Ruang Rindu edisi kali ini pendengar ya. Dan nanti masih akan ada beberapa lagu pop Indonesia untuk menemani malam hari Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini hingga nanti mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung baik lewat line telepon ataupun tadi yang sudah bergabung lewat WhatsApp call ya. Dan kalau gitu pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Mah, gawat nih, Mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Selasa 22 September 2026 melalui frekuensi FM 104.2 MHz live audio stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya beri mentair penyiaran Anda dengan harapan bisa menemani Anda mengawali kebersamaan kita di pagi ini. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda ragam acara Mutiara Pagi, bagaimana kejujuran dan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kita akan hadirkan bersama Ustazah Kartini. Kita dengarkan dulu dua lagu religi yang sudah saya siapkan di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bagaimana membahas kejujuran dan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bersama Ustazah Hajah Kartini dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantera, penyiar Anda. Di pagi ini ada sebuah judul yang mana bisa Anda ikuti, yakni tentang kejujuran dan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di via Zoom kita sudah terhubung bersama Ustazah Hajah Kartini. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, masyukurillah.
0: Baik.
1: Budi sehat?
0: Sehat alhamdulillah Ustazah. Dan tentunya seperti biasa Ustazah, saya persilakan kepada Ustazah untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita, bagaimana kejujuran dan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami persilakan Ustazah.
1: Terima kasih Bang Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pagi ini kita dapat bersua kembali di RRI Pro 1 yang akan kita bicarakan masih tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini memang tidak akan pernah habis Ibu Bapak sekalian ya, karena catatan sejarah tentang beliau itu memang layak untuk dibicarakan sepanjang hayat sampai wafat. Makanya kita diarahkan untuk senantiasa bersalawat kepada beliau. Tapi secara otomatis dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sholat di tahiyat akhir kita di tahiyat awal dan di tahiyat akhir kita senantiasa bersalawat kepada beliau. Nah, kepada keluarga beliau kita sampaikan salam dan salawat. Nah, di sini ada hal yang menarik ketika kita berbicara tentang kejujuran dan amanah dua sifat Rasulullah SAW yang sebelumnya pernah kita bicarakan. Ada empat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Pagi hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang unik ini tentang kejujuran, di mana beliau Rasulullah ini karena saking jujurnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berdagang, dalam menyampaikan wahyu, dalam berdakwah, beliau terkenal dengan kejujurannya. Misalnya dalam berdagang, beliau selalu menyampaikan kondisi barang yang didagangkannya. Apakah dalam kondisi yang baik atau tidak baik, selalu dijelaskan kepada para calon pembeli. Kemudian dalam beliau berdakwah kepada kaum Quraisy juga beliau dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa ada hal unik itu adalah gelar beliau yang diberikan kepada beliau oleh orang-orang kafir Quraisy gitu, yaitu Al-Amin. Nah, sampai hari ini bisa kita cari ya di sekolah manapun, di tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan di dunia internasional, menurut saya belum ada sekolah yang memberikan gelar untuk level perguruan tinggi itu dengan gelar Al-Amin gitu. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Ya memang tidak bisa diberikan kepada orang yang walaupun kita tahu, karena orang manusia itu bisa hilap di suatu masa. Tapi kalau Rasulullah ini sudah dijamin, bahkan yang memberikan gelar ini musuh-musuh beliau gitu. Ini suatu sifat yang luar biasa karena karakter beliau dalam dalam bergaul kepada masyarakat jahiliyah. Dan pada awalnya ketika Rasulullah ini belum membawa risalah

0: kenabiannya yang mengacu kepada ketauhidan kepada Allah, beliau adalah sosok pemuda yang sangat disenangi karena perilakunya yang baik berbeda dari perilaku orang pada umumnya pada masa jahiliyah. Nah, startnya ketika dibenci oleh Arab jahiliyah itu ketika beliau membawa risalah kenabian. Nah, itu yang tidak disukai karena harus mengganti posisi keyakinan masyarakat setempat, yaitu menyembah berhala, langsung bertauhid kepada Allah. Ini yang sangat tidak disukai. Tapi dari sifat beliau sangat dihormati oleh para penduduk Mekah. Nah, untuk sifat yang kedua, contoh amanah daripada Rasulullah ini, beliau juga punya keunikan, yaitu beliau ini sempat dijadikan penduduk Mekah itu sebagai orang yang bisa dititipkan harta benda kepada Rasulullah. Jadi orang-orang Mekah itu punya kebiasaan menitipkan harta beliau, harta mereka kepada Rasulullah. Nah, mungkin ibarat sekarang kalau kita kan justru kita merasa agak sulit sekarang menitipkan harta benda kepada orang, mungkin sekarang badan hukum gitu, misalnya ke bank. Nah, tapi pada masa Rasulullah itu beliau dikenal sebagai orang yang sangat amanah dalam menjaga barang titipan. Dikatakan ketika beliau akan melakukan perjalanan keluar Jazirah Arab, pedagang, beliau selalu mengembalikan titipan itu melalui Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan bahwa ada beberapa orang yang menitipkan barang. Nah, selama aku pergi, kembalikan dulu barangnya. Nah, semacam itu amanah beliau. Kemudian amanah yang lain, beliau saat menyampaikan risalah dari Allah, wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril, beliau sampaikan apa adanya, ori dari Allah kalimatnya. Tidak ada yang beliau kurangi dan tidak ada pula yang beliau tambah. Apa yang disampaikan Jibril itu yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Tidak ada apa pengurangan sedikit pun atau penambah-nambahan sedikit pun dari apa yang disampaikan Jibril. Nah, ini juga menunjukkan sebagai bentuk sifat Rasulullah dikenal sangat amanah. Nah, semoga sifat-sifat beliau ini pelan-pelan kita latih untuk meniru beliau. Untuk sama pasti tidak mungkin, tapi sedikit demi sedikit kita latih diri kita, lingkungan terdekat kita, anak-anak kita, keluarga kita. Insya Allah kalau kita berniat meniru Rasulullah, berdoa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita dan bisa jadi kita akan sampai pada target kita, yaitu untuk menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Demikian Bang Budi yang bisa sampaikan sebagai prolognya.
1: Baik. Ustazah, kalau kita bicara kejujuran dan amanah begitu ya. Sebenarnya apa makna kejujuran dan amanah dalam Islam begitu Ustazah?
0: Ya. Kejujuran itu adalah melakukan sesuatu sesuai hukumnya gitu. Artinya gini, jujur itu kalau dicontohkan kepada Rasulullah misalnya berkata gitu, kita harus benar gitu. Apalagi ini perkataan orang yang dititipkan dari perkataan itu saja kita tidak boleh menambah, mengurangi, atau bahkan tidak boleh kita membeberkan apa yang orang minta kita kita apa kita tolong ya jaga rahasia saya. Nah, itu amanah itu Bang Budi, dan kita punya kewajiban tidak boleh menginfokan kepada siapapun. Nah, cenderungnya kita ini, Bang Budi pasti pernah dengar istilah rahasia umum. Kenapa disebut rahasia umum? Ya, itu kan bisik-bisik dari kita. Awalnya awalnya dengan kalimat jangan bilang siapa-siapa. Tapi dari mulut ke mulut jalan tuh Bang Budi. Misalnya, orang itu misalnya tidak baik gitu. Nah, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, orang yang kita sampaikan info itu nanti menyambungkan lagi kepada teman dekatnya dengan judul juga jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya kalau saya di kampus tuh suka ngomong gini antar mahasiswa, kamu menyimpan dikasih amanah nih sama temanmu, lalu temanmu bilang tolong ya jangan bilang siapa-siapa, lalu karena rasa ingin tidak jujur itu muncul, lalu kamu menceritakan kepada temanmu yang di sebelah, judulnya jangan bilang siapa-siapa. Nanti berlanjut informasi sampai satu kelas itu tahu.

0: Nah, ketika yang punya rahasia ini datang, satu kelas itu memandangnya dengan pandangan yang tidak nyaman gitu kan. Nah, itu sudah bentuk kejujuran yang tidak bagus itu kan. Nah, dan agama melarang hal itu. Jadi ketika kita dititipkan amanah bentuk kerahasiaan pribadi atau harta benda atau dalam bentuk apapun yang namanya rahasia itu tidak boleh kita sampaikan. Dan ini sangat dicela dalam agama. Nah, itu efek daripada kejujuran itu adalah amanah tadi, Bang Budi.
1: Ya, ustadznya kalau kita bicara jujur begitu ya, mengapa jujur ini begitu penting gitu dalam kehidupan, apalagi kita bicara soal muslim nih ustadznya?
0: Karena gini Bang Bri, kita kan hidup bersosial ya. Kalau kita jujur, efeknya orang akan senang dengan kita. Pastilah. Pasti orang akan senang. Oh, ini orang bisa dipercaya gitu kan. Kalau kita bayangkan, satu rumah isinya berapa orang? Satu orang, istri, suami, anak, dua. Kalau terbiasa dengan jujur, saya yakin tidak akan terjadi percekcokan yang besar. Kalaupun ada, misalnya ada jujur nih, misal anak kepada orang tua ditanya tadi tadi sholat enggak? Kalau dibilang enggak, gitu kan berarti bohong. Kalau dibilang ya nanti pasti dimarah. Ya nama orang tua pasti akan marah. Tapi kan itu melatih supaya anak selalu berkata jujur gitu. Nah ini sangat penting untuk anak-anak kita bergabung dengan lingkungan sosial berikutnya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, apalagi yang lebih luas. Nah, ini kalau kita jujur, efeknya pasti. Saya bisa pastikan bahwa orang akan suka. Tapi jujurnya jujur yang ada koridornya. Misalnya gini, Bang Budi. Misalnya kita melihat ada orang yang ini, yang misalnya ada fisiknya yang mungkinnya enggak agak kurang dari yang misalnya kulitnya agak gelap. Lalu kita ngomong, kamu kok hitam? Nah, itu tentu saja jujur yang tidak baik emang Bu Dia. Itu pasti orang tidak senang gitu. Jujur semacam itu tidak dianjurkan dalam agama gitu kan. Tapi jujur yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang sifat Rasulullah tadi seperti menjaga rahasia ucapan, harta benda itu yang sangat-sangat dianjurkan dalam agama. Demikian Bang Budi.
1: Oh begitu ya Ustaz. Tapi kalau misalkan kita berbohong, misalkan tadi Ustaz bilang apa namanya, istilahnya agak terus terang begitu ya terhadap ke apa kehadiran fisik lawan bicara mungkin begitu ya. Kalau kita misalkan berbohong begitu, misalkan bilang wah kamu cantik sekali demi demi menghibur apa lawan bicara begitu. Nah seperti apa juga? Apakah memang diperbolehkan atau bagaimana Ustaz?
0: Kalau saya gini, Bang Budi, kalau memuji itu standar saja gitu. Karena kalau begitu dengan kata sangat, sementara sebetulnya tidak, itu malah kecenderungannya membuli gitu kan. Dengan bahasa yang, kadang kita bertemu dengan teman, kenapa hari ini begini, begini. Kalau kita, oh hari ini sehat ya, begini, itu masih wajar. Tapi kalau kata cantik itu menurut saya sensi, Bang Budi. Karena harus dibandingkan dengan fisik yang sebenarnya, kalau bahasa kita terlalu melampaui, ya menurut saya itu masuk kategori pembulian gitu kan. Nah, jadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu kita harus mencari, boleh kita mengatakan cantik ini hari ini bersih, beda gitu kan, wangi, boleh gitu. Tapi kalau oh kan ada yang cantik sekali hari ini, rasanya gitu kan tidak masuk akal. Tapi ada orang yang terpengaruh dengan ya bahasa kita itu jadi lebih GR gitu kan, sehingga membuat orang itu nanti merasa lebih overconfident ya. Itu menurut saya yang mengucapkan pujian semacam itu juga membuka peluang orang untuk terlalu overconfident gitu kan, jadi merasa cantik merasa kan. Dalam kehidupan terjadi semacam itu. Jadi yang kalau kita memuji itu sewajarnya saja, yang sesuai dengan fakta. Tapi kalau sesuai dengan fakta yang tadi saya contohkan, misalnya orang yang kulitnya gelap atau postur tubuhnya tidak tinggi, lalu kita sebut dengan semacam itu, tentu saja tidak dianjurkan memuji demikian gitu loh, Budi.
1: Siap. Ustazah kalau kita lihat kondisi saat ini sekarang begitu Ustazah ya. Apakah memang kejujuran ini masih menjadi sesuatu yang mudah dipertahankan? Terus juga ada tidak tantangan terbesar yang untuk kita untuk menjadi pribadi yang jujur begitu Ustazah?
0: Islam tetap menganjurkan, Bang Budi, kejujuran itu merupakan salah satu sifat Rasulullah yang harus kita tiru dan apa namanya harus sampai mati itu, Bang Budi. Nah, apakah di masa sekarang masih relevan kejujuran ini? Tentu sangat, karena kita sebagai Muslim ketika apa dalam kehidupan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus kita pertanggungjawabkan nanti saat kematian gitu kan, nanti di alam barzah kita harus bertanggung jawab. Nah, untuk kejujuran ini tentu saya katakan, saya ungkapkan lagi, dalam istilah Islam itu tetap harus dianjurkan untuk dilatih melalui latihan setiap hari, jujur dalam hal apapun gitu. Misalnya dalam soal uang, tahu uang ini bukan uang kita, kita paksakan diri kita harus paham itu uang orang, berarti kita bertekad gitu tidak akan menggunakan uang itu karena bukan milik kita gitu kan. Nah, ini terus sampai sampai saya yakin sampai hari kiamat nanti kita Islam menganjurkan demikian, bukan sampai hari kiamat, mungkin kita tidak bertemu Bang Budi, tapi saat sampai ajal kita tetap harus melatih kejujuran ini demi dampak yang positif terhadap lingkungan kecil kita, keluarga kita, lingkungan tempat kita bekerja, dan lingkungan masyarakat. Ini tetap harus dimunculkan sifat ini, dan saya yakin orang apa orang nonis pun kalau tahu jujur, kalau dia tanya, eh kenapa kamu jujur gini-gini, oh dalam agama kami mengajarkan ini, kami punya Rasulullah yang diutus untuk mengajarkan ini sampai kami mati, itu akan terkesan baik karena efeknya bagus kan Bang Budi, jujur ini. Kalau tidak jujur malah tidak disukai orang kan.
1: Betul sekali. Oke, sebelum kita break nih Ustaznya, sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan kita menyampaikan kejujuran dengan cara yang baik nih Ustaznya?
0: Nah, yang pertama balik lagi, tiru lagi Rasulullah. Rasulullah itu selalu mencontohkan dengan teladan. Rasulullah itu dikatakan sedikit berbicara, Bang Budi. Kalau khutbah itu pernah ada, saya baca khutbahnya itu enggak lebih dari 7 menit. Kenapa? Kalau biasanya kalau dengan bicara tuh orang tua kepada anaknya terlalu banyak bicara, anak bosan ya Bang Budi ya. Apalagi orang gitu. Nah, Rasulullah selalu menunjukkan dengan perilaku. Nah, dianjurkan laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah. Nah, sesungguhnya Rasulullah itu berbudi pekerti yang baik dengan teladan itu. Dengan teladan. Jadi Islam itu mengajarkan kejujuran atau sifat-sifat yang lain itu dominan dengan perilaku. Karena kadang kita melihat orang lain yang diomongkan, lain yang bicara, lain yang dilihat kan Bang Budi kan. Misal saya kasih contoh begini. Misal kita memperagakan kepada orang sekitar kita. Misal kita ungkapkan begini. Pegang dagu kata kita kan. Lalu kita pegang hidung. Orang tidak mendengar apa yang kita ucapkan kan. Orang melihat apa yang kita lakukan. Kita bilang pegang dagu, tapi kita pegang hidung. Maka audiens kita akan memegang hidung lebih banyak, Bang Budi. Karena dia melihat apa yang kita lakukan. Maka latihan kejujuran itu dengan perilaku, dengan teladan. Demikian,
1: Baik,
0: Bang Budi.
1: siap. Ustazah, kita break dulu ya sejenak ya.
0: Baik, baik.
1: Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0561734987 atau juga 0811570142. Kami akan kembali untuk Anda di Mutiara Pagi sesaat lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, aku kerungu lo salammu. Sombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Dan lagu apa kita pace?
8: RRI Digital saja tuh.
7: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggung.

0: dong, kan mau bangun komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
3: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami di Prosatu Radio Republik Indonesia Pontianak dan kita masih bersama Ustazah Kartini di pagi ini bagaimana kita membahas kejujuran dan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita ajak juga bagi Anda yang ingin bersama kami. Dan juga ini Ustazah, kita ada pertanyaan dari pendengar kita, dari hamba Allah. Ustazah, bisakah menjelaskan ataukah adakah perbedaan antara jujur, terus terang, atau berkata apa adanya?

0: Karena terkadang orang menganggap semua itu sama, begitu saja.
1: Ya, sepintas sama ya Bang Budi ya, terus terang tadi dikatakan dengan jujur itu karena pola biasa kita ini biasanya karena pola hal-hal yang umum gitu dianggap sama, tapi tentu saja dalam praktiknya itu berbeda gitu. Jujur, terus terang, apalagi tadi satunya Bang Budi, jujur, terus
0: Jujur,
1: terang.
0: terus terang, sama berkata apa adanya.
1: Nah, apa adanya. Nah, ini ketiga kata ini penempatannya yang harus benar gitu. Jujurnya dalam hal apa, terus terangnya dalam apa, menyatakan apa adanya, kita harus melihat efek daripada apa yang disampaikan. Kalau jujur itu misalnya itu tadi dicontohkan dengan sikap kita dititipin rahasia, kita mampu menjaganya. Kemudian kalau untuk terus terang, ketika kita ditanya tentang seseorang yang sudah menitipkan itu, kita kan nggak boleh terus terang apa ya, terus terang menyatakan rahasia itu nggak boleh. Nah, beda nanti dengan di pengadilan gitu kan. Nah, situasinya berubah lagi. Kita diminta untuk mengatakan hal yang sebenarnya, kemudian kita harus terus terang di depan hakim, kemudian kita harus menyampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jadi konteks kata ini harus sesuai dengan situasi menurut saya, Bang Budi. Jadi kalau kita pandai menempatkannya, insya Allah itu akan berjalan dengan baik gitu, ketiga hal itu.
0: Oke, Ustazah, kita kalau bicara amanah nih Ustazah ya, kita ini kadang banyak menerima apa namanya amanah dari orang, termasuk amanah juga dari orang tua begitu. Bagaimana kalau kemudian kita mengabaikan atau juga mungkin menyalahgunakannya begitu Ustazah?
1: Yang pastinya dosa ya Mbak Mudi, apalagi kepada orang tua. Kepada orang tua, kita sebagai anak tidak boleh bukan orang tua gitu. Karena bagaimanapun, kenapa dosanya? Kenapa dosanya? Pasti dosa. Ya karena orang tua sejatinya, sejagat ini pasti mendoakan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Kemudian kita balas dengan ketidakbaikan, tentu saja dosa. Dengan orang lain pun itu dosa gitu. Kalau kita melakukan dah benar-benar dipercaya gitu kan, tapi kemudian kita khianati kepercayaan itu, bahkan itu merupakan salah satu tanda kemunafikan, na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik gitu kan. Jadi Islam itu betul-betul menata pribadi Rasulullah untuk kita jadikan contoh agar kedepannya tetap baik untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat sekitar kita. Itu Bang Budi.
0: Ustazah, ini kalau kita juga bicara di era digital saat ini begitu Ustazah ya. Kejujuran dan amanah ini kalau kita kaitkan dengan media sosial begitu. Bagaimana kita mungkin menerima dan juga membagikan informasi ini di media sosial? Apakah sama perilakunya atau bagaimana ini Ustazah?
1: Nah, yang dibagikan itu dalam hal apa dulu informasinya, Bang Budi? Kalau ada dasar hukumnya, kita boleh menyampaikan dasar hukum itu secara terus terang. Tapi kalau informasi di medsos berkaitan dengan pribadi, tentu saja enggak dibolehkan, gitu kan? Bahkan saya dulu pernah punya teman itu di pengadilan agama. Di pengadilan agama itu, saya tanya ketika orang akan memutuskan untuk berpisah, bercerai, itu bagaimana prosesnya? Itu dikatakan kalau ada alasan yang sangat sensitif, itu tidak boleh diucapkan di ruang sidang, tetapi menyatakan langsung kepada hakim. Karena itu menjaga ya, jangan sampai terekspos. Nah, tapi sekarang sudah sulit dibatasi, Bang Budi, karena apa berita itu cepat sekali menyebar. Nah, kalau dalam Islam, kalau benar itu, kalau kalau salah kan dianggap fitnah. Kalau benar dianggap ghibah. Jadi harus betul-betul menyampaikan, dan kalau memangnya bisa dihindari, dihindari saja. Kecuali tadi yang saya katakan pertama, jika hal itu berkaitan dengan hukum, mau tidak mau, kita punya dasar untuk memberikan informasi kepada medsos. Misalnya, oh, berdasarkan peraturan siapa ini, arahnya harus begini, itu boleh gitu kan. Tapi kalau berkaitan dengan pribadi,

0: tadi atau ya, mungkin lembaga gitu kan tempat kita bekerja itu juga harus hati-hati menyampaikan, jangan sampai nanti menjadi fitnah yang menyebar ke seluruh dunia maya gitu. Demikian.
1: Termasuk kalau misalkan menyebar informasi yang belum benar terverifikasi kebenarannya gitu Ustazah, ini juga nggak benar,
0: Betul.
1: nggak jujur ya Ustazah ya.
0: Betul, Bang Budi. Ketika kita akan berbicara di medsos, harusnya klarifikasi dulu. Ini berita betul atau tidak gitu. Tapi kalau kita ini, Bang Budi, menurut saya kalau kita tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, lebih baik kita diam. Kan kadang ada unit tersendiri yang memang punya hak gitu kan. Nah, jadi kalau kita diam paling tidak mengurangi beban gitu kan. Kalau kita muncul nanti takutnya jadi menambah-nambah gitu kan. Jadi tetap ukurannya jadi dosa gitu.
1: Baik, siap-siap. Ustazah, kalau misalkan nih Ustazah ya, kalau kita ini tentunya apa namanya ya, mengkhianati lah ya amanah itu dan juga mungkin berbohong lah mungkin misalkan. Apakah masih bisa kita memperbaiki kepercayaan orang lain begitu? Dan apa yang harus kita lakukan begitu?
0: Insya Allah kalau semacam itu jalur tobat itu tetap ada sampai kita wafat. Nah, cuma kalau dengan Allah kita berdoa, bertobat, sholat tobat, beristighfar. Cuma kalau dengan sesama manusia itu untuk mengembalikan kepercayaan perlu waktu, Bang Budi. Nggak bisa instan. Ketika kita mengkhianati orang dan orang merasa tidak percaya lagi sama kita, itu menjadi sesuatu yang wajar, gitu kan? Tapi kalau demikian terus-terus kita lakukan perbaikan kita itu. Insya Allah suatu saat dibukakan Allah pintu hati orang yang tidak percaya. Karena melihat, melihat. Nah, saya sekarang suka ngomong gini, misalnya misalnya ada orang gitu kan, saya suka bilang ke mahasiswa, misalnya kalian menyampaikan sesuatu kepada orang, misalnya apa ya, mahasiswa itu berbisnis misalnya, entah bisnis online atau apa. Ketika audiens Anda tidak mempercayai Anda tidak boleh marah. Kenapa? Karena zaman sekarang itu syarat dengan hal-hal demikian. Tapi kemudian bagaimana Anda mampu membuktikan bahwa Anda layak untuk dipercaya gitu kan? Nah, tentu saja hubungan itu harus di, kalau kita menawarkan barang, tentu barang itu harus benar sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita jujur, seperti yang contoh Rasulullah tadi berdagang. Kalau berdagang katakan bahwa ini barangnya agak rusak dikit, maka harganya didiskon gitu. Kalau ini ya mungkin tidak didiskon karena barangnya baru dan masih dalam keadaan baik gitu kan. Nah, semacam itu. Jadi kalau kepada orang, kalau kita sudah melakukan kesalahan itu tetap menurut saya itu perlu waktu untuk membenahinya gitu. Tapi cuman sebagai orang yang bersangkutan tentunya juga harus memberi peluang orang untuk berubah dan bertaubat. Sebagaimana Allah juga Maha Pengampun gitu kepada hambanya, sebesar apapun selama hambanya bertobat tetap akan diampuni.
1: Ustazah, ada tidak kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yang mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustazah, untuk jujur dan amanah ini?
0: Mungkin dalam soal sholat, Bang Budi. Kalau anak ke orang tua kan misalnya orang tuanya tolong kalau dengar azan sholat. Nah, kemudian ditanya tadi sholatnya jam berapa? Oh, saya sholat tepat waktu. Oh, saya sholatnya enggak, saya masih ada pekerjaan jadi saya enggak sholatnya tepat waktu. Nah, kemudian dalam hal lain mungkin misalnya anak dikasih tugas kerjaan di rumah, udah dikerjakan belum? Oh, ini katanya banyak-banyak alasan, ternyata dia berbohong gitu kan. Nah, sebetulnya yang lingkungan terdekat inilah yang kita harus intensif membudayakan hal itu sehingga keluar dari lingkungan rumah, karakter itu kebawa gitu Bang Budi. Nah, jadi setiap hari bisa kita latih orang-orang di sekitar kita untuk berperilaku jujur selayaknya Rasulullah.
1: Baik. Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Mungkin sebagai penutup, Ustazah, ada pesan dari Ustazah terkait dengan tema kita kejujuran dan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa kita bawa lah ya dalam kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, berumah tangga,
0: Ya.
1: berteman, dan juga kehidupan.

0: masyarakat juga ini, Ustazah.
1: Baik, terima kasih Bu Budi. Jadi kita selalu mencoba untuk berperilaku jujur dan amanah selayaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan berperilaku jujur dan amanah itu baik untuk diri kita sendiri, lingkungan terdekat kita, keluarga, lingkungan masyarakat kita dan lingkungan tempat kita bekerja atau lingkungan tetap tempat kita belajar. Insya Allah kita akan mudah diterima orang. Namun ketika efek daripada perilaku kita itu terkesan lama, karena zaman sekarang terkadang kesannya selalu mengukur dengan materi gitu. Jujur itu lama katanya kayaknya, tapi awet gitu. Kalau yang tidak jujur itu memang sebentar dapatnya, tapi tidak awet. Kenapa tidak awet? Karena Allah tidak ridho gitu. Allah suka kita melakukan sesuatu yang disukai Allah gitu, disukai Rasulullah. Jadi iktikadkan hati kita selalu untuk selalu melibatkan Allah dan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita jangan lupa untuk selalu zikrullah, mengucapkan lafaz-lafaz yang Allah sukai, ajaran-ajaran yang Rasulullah bawa, kemudian jangan lupa bersalawat. Insya Allah hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita akan lebih indah terasa karena kita selalu melibatkan Allah dan kekasihnya. Demikian Bang Budi yang bisa saya sampaikan.
0: Barakallah, terima kasih Ustazah Hajah Kartini atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya dan bisa mengaplikasikan jujur dan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Budi.
0: Sama-sama Ustazah, pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap jujur dan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pohon Nyarang, dan kami hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda. Kami suguhkan di tengah-tengah Anda pagi ini, tentunya Warta Berita Pagi, tetap di sini di Pro 1.

0: Sari Berita Penting.
1: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang berangkat dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah ke Kabupaten Ketapang.
2: Hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waktu briefing? Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pemberilan.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan.
3: Sawi keriting, sawi manis 50, untuk sawi caisin 60, pokcoy 60 per kilonya. Ya sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun 40.000, semalam 50.000.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Sabu Riman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan dan tiba di Kabupaten Ketapang untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Dan kita simak laporannya.
1: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
2: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
3: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Plamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan. Harga sayuran dan cabai misalnya mengalami kenaikan, sementara harga daging ayam juga naik hingga Rp29.000 per kilogram. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Plamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di Pasar Plamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit lokal dari Rp60.000 menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000, serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
5: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sayi caisin Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya, sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000. Cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000. Cabai merah besar Rp140.000, hijau besar Rp120.000. Kalau untuk rawit, Jawa Rp100.000, yang lokal Rp120.000.
4: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di Pasar Plamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
6: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik banget. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang 29. Stoknya banyak sih bang, dari stok ayam yang berkurang. Terus ada yang bilang juga karena apa air bersih susah kan, jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang bang.
4: Sayur-sayurnya naik. Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Wilhelmus melaporkan.
0: Keluhan warga Pontianak terhadap air bersih bantuan PDAM yang berbaru masuk kami yang berbau kaforit mendapatkan penjelasan dari pihak PDAM Tirta Katulistiwa. PDAM memastikan air yang didistribusikan telah melalui pengujian sesuai standar kesehatan sebelum diberikan kepada masyarakat. Dan berikut laporannya.
7: Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak Muhammad Zulhiyardi mengatakan air bersih bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tahapan pengujian sesuai standar nasional Kementerian Kesehatan. Pengujian dilakukan antara lain terhadap kadar klorida serta salinitas air. Menurut Zulhiyardi, aroma seperti kaporit yang dirasakan warga saat dipindahkan ke galon atau jeriken berasal dari proses pembubuhan disinfektan dan zat kimia lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bakteri yang terkandung dalam air telah mati, sehingga air dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi.
8: Dapat kami sampaikan ke warga masyarakat bahwa air yang didistribusikan saat ini oleh Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa yang dirasakan masyarakat berbau kaporit sesuai dengan Permenkes

0: Gap PDS dan salinitasnya sudah sesuai dengan permen. Terkait terhadap bau yang kemudian timbul yang dikeluhkan oleh masyarakat, itu adalah pembubuhan disinfektan dan beberapa zat kimia yang emang menjadi standar pendistribusian oleh PDAM untuk menjamin bahwa bakteri yang terdapat di dalam air yang kita distribusikan, bakterinya sudah mati.
1: Zulhiyardi juga menjelaskan untuk sementara pasokan air tawar bantuan PDAM hanya dapat diperoleh melalui mobil tangki yang kemudian didistribusikan ke sejumlah booster PDAM. Air tersebut belum disalurkan melalui jaringan pipa ke seluruh wilayah kota Pontianak karena kapasitas pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, PDAM mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih bantuan yang diberikan secara gratis agar dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Syarusani melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI

0: KPAI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Ya, program peremajaan kelapa sawit tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas petani, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel masuk kami. Dan langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sawit seiring peningkatan pemanfaatannya sebagai bahan baku energi. Dan berikut laporannya.
2: Program peremajaan kelapa sawit dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut terutama program peningkatan campuran biodiesel nasional hingga B50, sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum, BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, peremajaan sawit diperlukan untuk menjaga produktivitas perkebunan rakyat, sehingga ketersediaan bahan baku tetap terjaga seiring peningkatan kebutuhan biodiesel.
3: Artinya program B40, arahan dari Bapak Presiden menjadi B50, artinya apa? 50% dari unsur bahan bakar itu dari sawit. Jadi kalau produktivitas meningkat, nggak perlu khawatir. Harga insya Allah tetap stabil, karena eksportir barang yang diekspor tetap ada, sebagiannya disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program B50.
2: Menurut Zaid, peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel perlu diiringi dengan penguatan produksi perkebunan rakyat. Peremajaan tanaman menjadi salah satu langkah untuk menjaga produktivitas kebun, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan sawit nasional. Zaid menambahkan, kebijakan B50 diharapkan tidak hanya memperkuat pemanfaatan sawit di dalam negeri, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas sawit nasional. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
1: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia Kota Pontianak saat ini memperkuat konsolidasi internal, merangkul perguruan pencak silat serta membangun sinergi erat bersama pemerintah daerah untuk memajukan olahraga pencak silat budaya. Dan berikut laporannya.
2: Langkah cepat ini diambil setelah pengurus Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia APPSBI Kota Pontianak periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua APPSBI Kalimantan Barat, Rustami Atmo. Ketua APPSBI Kota Pontianak Andika Permana menyampaikan tantangan pengembangan silat budaya di era modern karena kuatnya pengaruh media sosial dan budaya luar yang mulai mengikis minat generasi muda terhadap olahraga tradisional. Untuk menjawab tantangan tersebut, APPSBI Pontianak berfokus pada pembinaan sejak usia dini yang menyasar SD dan SMP.
4: Dalam waktu dekat, kita ingin merangkul dulu beberapa perguruan yang ada di Kota Pontianak demi saling berkolaborasi ke depannya nanti untuk mengajukan pencak silat di Kota Pontianak ini. Tapi nanti juga ada beberapa agenda-agenda khusus untuk mengembangkan lagi pencak silat di Kota Pontianak ini.
2: Pada momen pelantikan ini, APPSBI Kota Pontianak juga menyerahkan bonus dan penghargaan pada para atlet APPSBI yang sukses mengukir prestasi pada ajang Forprov Singkawang dengan memboyong 2 medali emas dan 2 medali perak. Kepala Bidang Olahraga Disporapar Kota Pontianak, Kresna Kusuma Negara, mewakili pemerintah Kota Pontianak, menyambut baik dan mengapresiasi kepengurusan APPSBI Kota Pontianak. Kresna turut menyampaikan pesan Wali Kota Pontianak agar pengurus yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta menghadirkan inovasi-inovasi baru demi kemajuan pencak silat di Kota Pontianak.
5: Terus senantiasa mendukung untuk melaksanakan event-event positif, rata-rata positif, dan juga kegiatan-kegiatan yang positif. Kita berkolaborasi untuk membangun dan memajukan prestasi anak-anak kita semua.
2: Kresna menambahkan pentingnya edukasi kepada publik mengenai peran dan fungsi APPSBI dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia. Menurutnya, kedua wadah tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memajukan olahraga pencak silat. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami sudah terhubung bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
7: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada.

0: dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 22 September 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat berawan yang diselimuti dengan kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih berawan dan masih diselimuti juga dengan kabut asap. Namun beberapa wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Mempawa, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang bagian utara. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Landak. Terakhir untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih berawan yang diselimuti oleh kabut asap, namun beberapa wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah timur sampai dengan barat dengan kecepatan angin kami perakirakan 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius, serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 50% sampai dengan 97%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.199 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 28 September 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
1: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spani Pontianak bersama perakirawan Debi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budi Mantari mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir berjaringan Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah Anda. Saya sapa satu persatu rekan saya pada pagi ini yang sudah terhubung via Zoom. Pagi ini pertama saya sapa di Sintang, ada Asri. Selamat pagi Asri.
2: Ya baik, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan selain Asri ada juga rekan saya di Sanggau, Isma. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga semua pendengar di pagi hari ini.
0: Baik, selain Isma di Sanggau ada rekan saya juga Firdaus di Samba. Selamat pagi Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus, Isma dan juga Astri. Sebelum kita dengarkan informasi dari rekan-rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, pendengar, di mana satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense ini pada Minggu pagi ini sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer atau LO Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan. Dan di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxon Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida NaCl. Abdul Manan menuturkan pada pelaksanaan OMC, ya, pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari dan tentunya tidak bisa membawa bahan semai yang terlalu banyak. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar, dan kita bergeser ke Sintang di mana Polres Melawi rampungkan 14 titik sumur bor untuk tangani karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Baik rekan Budi dan juga pendengar, informasi pertama dari Sintang, di mana Polres Melawi terus memperkuat langkah pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan membangun sarana pendukung berupa sumur bor di sejumlah wilayah di Kabupaten Melawi. Dan ini sebanyak 14 titik sumur bor yang dibangun Polres Melawi telah selesai dikerjakan dan seluruhnya dalam kondisi siap digunakan pada Kamis 17 September 2026. Sumur bor tersebut tersebar di sejumlah kecamatan yang memiliki kebutuhan air untuk mendukung penanganan karhutla sekaligus membantu ketersediaan air bagi masyarakat. Ke-14 titik sumur bor tersebut berada di Desa Batu Nanta dan Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Desa Tanjung Sari, dan Desa Kelakik, Kecamatan Nangapino, Desa Popai, serta 2 titik di Desa Sungai Mentoba, Kecamatan Ela Hilir, Desa Potai, Kecamatan Soktan, Desa Sukamaju, Desa Keranji, dan Desa Binajaya, Kecamatan Tanah Pino, Desa Sungai Sampuk, Kecamatan Menukung, Desa Tiong Keranji, Kecamatan Belimbing Hulu, serta Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan. Dan dari hasil pembangunan, kedalaman sumur bor ini bervariasi mulai dari 9 hingga 40 meter, dan ini juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lokasi. Seluruh titik tersebut dilaporkan telah mengeluarkan air dan juga siap untuk dimanfaatkan. Demikian informasi pertama dari Sintang Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas ya, di mana harga kelapa di Sambas naik menjadi Rp3.250 per kilogram, dan petani kembali semangat merawat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya, betul sekali Budi, harga kelapa di Kabupaten Sambas kali ini mengalami kenaikan dan kini mencapai Rp3.250 per kilogram. Kenaikan harga tersebut disambut baik oleh para petani kelapa, dan mereka mengaku bersyukur karena harga yang lebih tinggi membuat semangat untuk kembali merawat dan mengembangkan kebun kelapa ikut meningkat. Bagi petani, kenaikan harga menjadi kabar yang cukup menggembirakan, mengingat hasil dari kebun kelapa ini merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dengan harga yang mencapai Rp3.250 per kilogram, petani berharap kondisi tersebut dapat terus bertahan dan memberikan keuntungan yang lebih baik dari hasil panen mereka. Dan kenaikan ini dinilai juga dapat mendorong petani untuk kembali memberikan perhatian lebih terhadap tanaman kelapa, mulai dari perawatan hingga menjaga produktivitas kebun. Dan para petani berharap juga harga kelapa tetap berada pada tingkat yang menguntungkan, sehingga usaha perkebunan dapat terus mempertahankan dan memberikan penghasilan bagi keluarga. Dengan meningkatnya harga kelapa, para petani di Sambas pun menyambut dengan rasa syukur dan kembali bersemangat dalam merawat kebun mereka. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan dari Sambas di pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana hotspot melandai. Satgas Sanggau memperkuat pemantauan, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
3: Baik Budi, rekan-rekan dan juga peringat informasi dari Sanggau terkait dengan Kepala Pelaksana BPBD Sanggau Didit Richardi mengatakan jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau saat ini tercatat 45 titik, yang mana kondisi tersebut disebut melandai tanpa peningkatan yang signifikan sejak 24 Agustus. Didit menyebut hanya satu titik yang terindikasi sebagai titik api dan tercatat di Kedukul. Tim gabungan TNI Polri akan mengecek langsung lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di lapangan. Selain itu, Didit juga menyebutkan penanganan karhutla kini memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Posko dan jumlah personil tentu akan dirampingkan, namun pemantauan titik api dan penanganan di lapangan tetap dilakukan. Dan Satgas juga akan memperkuat dukungan pada sektor kesehatan dan pendidikan selama masa transisi. Dikatakan pembagian masker serta pemantauan kondisi masyarakat tetap dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan dari Sanggau. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di kabar dari Kalbar di pagi ini. Dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
5: Di era disrupsi kuasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku kerungu masalahmu, tombok kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
10: Nanya lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Sampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Di pagi ini masih bersama saya Budiman Tahir dan juga rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita dari Kota Pontianak. Informasi kedua, di mana Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak Muhammad Zulhiyad Yardi masuk kami mengatakan air bersih bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tahapan pengujian sesuai dengan standar nasional Kementerian Kesehatan. Pengujian dilakukan antara lain terhadap kadar klorida TDS serta salinitas air. Dan menurut Zulhiyardi, aroma seperti kaporit yang dirasakan warga saat air dipindahkan ke galon atau can berasal dari proses pembubuhan disinfektan dan juga zat kimia lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bakteri yang terkandung dalam air telah mati sehingga air dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Zulhiyardi juga menjelaskan untuk sementara pasokan air tawar bantuan PDAM hanya dapat diperoleh melalui mobil tangki yang kemudian didistribusikan ke booster PDAM. Air ini belum disalurkan melalui jaringan pipa ke seluruh wilayah Kota Pontianak karena kapasitas pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu PDAM menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih bantuan yang diberikan secara gratis agar dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Dan kita kembali ke Sintang, di mana sumur kering permintaan sambungan PDAM meningkat 25 hingga 30%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri.
1: Baik, benar sekali Budi, informasi kedua dari Sintang, di mana warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak dari kemarau dalam beberapa bulan terakhir. Dan tentunya ini menyebabkan sumur menjadi kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang Ica mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mengering akibat musim kemarau. Dan dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM ini menjadi pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sebelumnya Ica sempat enggan ya untuk memasang sambungan PDAM karena khawatir biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dan ternyata setelah menggunakan layanan PDAM, kekhawatiran tersebut ternyata tidak sepenuhnya terbukti. Besaran biaya yang harus dibayarkan juga bergantung pada jumlah pemakaian air, dan ia juga menilai keberadaan layanan PDAM sangat membantu, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jane Elsabet Usang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru, dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali ini meningkat 5-10%. Dan kondisi tersebut menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Sintang, dan meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air sumur bor tidak lagi mencukupi. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sambas, di mana 352 peserta semarakan turnamen mancing udang kejari Sambas Cup 2026. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
2: Ya, baik Budi, sebanyak 352 peserta ikut meramaikan turnamen mancing udang Kejaksaan Negeri Sambas Cup atau Gajik Season 4 yang digelar di Semparuk Sebangkau, Kecamatan Semparuk. Turnamen ini digelar oleh Kejaksaan Negeri Sambas dalam rangka memperingati hari lahir Adiaksa ke-81 tahun 2026. Bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas serta Melantur Fishing Club, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Sulasman mengapresiasi antusiasme ratusan peserta yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Menurutnya, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat dan komunitas pemancing udang, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan. Sulasman juga menghimbau, khususnya mereka yang beraktivitas di luar perairan, agar menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah maupun limbah ke aliran sungai. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya, turut mengapresiasi kerjasama dalam pelaksanaan turnamen tersebut. Ia menyebutkan kegiatan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga sumber daya perikanan agar perlangsungan ekosistem sungai tetap terjaga. Menariknya, kegiatan ini juga memiliki sisi sosial. Ketua Panitia Riko mengatakan hasil tangkapan yang diperoleh peserta nantinya akan disumbangkan kepada masjid dan yayasan yang membutuhkan. Dengan demikian, turnamen mancing udang kejari Sambas Cup Gajik Season 4 bukan hanya menjadi kegiatan rekreasi dan silaturahmi, tetapi juga membawa pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan serta kepedulian sosial. Dan kegiatan ini diharapkan terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi masyarakat, sekaligus mendorong kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian sungai. Demikian informasi kedua rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas. Dan kita kembali bergeser ke Sanggau, di mana perusahaan di Sanggau diminta siapkan sarana karhutlah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Ismalina. Silakan Isma.
3: Baik, pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat pengawasan terhadap kesiapan perusahaan dalam menghadapi karhutlah dan juga kekeringan. Yang mana Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, meminta setiap perusahaan untuk menyiapkan sarana pendukung seperti alat pemadam api ringan, apar, dan embung air. Sarana tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga membantu masyarakat di sekitar lokasi investasi. Distribusi air diperlukan untuk menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi terjadi. Keterlibatan perusahaan dalam penanganan bencana dinilai masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi salah satu catatan dalam rapat terkait peralihan status tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah daerah akan melakukan inspeksi dan survei langsung untuk mendata kesiapan sarana penanggulangan karhutla milik perusahaan. Kewajiban tersebut nantinya akan diperkuat melalui surat edaran Bupati Sanggau. Itu informasi kedua dari Sanggau. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma di pagi ini yang sudah menyampaikan juga informasi kedua dari Sanggau. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersama saya pada pagi ini, yang tentunya sudah menyampaikan informasinya. Pertama dari Sambas ada Firdaus. Terima kasih Firdaus.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada rekan saya Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih kepada rekan saya Astrid di Sintang.
1: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, sehat selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwin Nusantara 9 edisi pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Pro 1.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Pro 3 di pagi ini, dan terus bersama kami di Pro 1.

0: sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu